0: bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ido boli lo dudung gaya to hiang ambutia. Syukuru ito donggolo to duo umuru syukuru hiang donggolo to duo. Insyaallah ito amia tiada boi sehat ya kuat tia hi orjiki ato dulah botia. Tunggu lo mola akhiria wa uti pi aminia.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Mengudlah mengau tato tanto lima dapat to lam nyatia utato. Dabo to owolo lam nyatia umam silita molo iya wolo uhi walia to lipun to botia. De uto dulah botia ma dada tata tati longko upasala. Tilongko upasala lo ela dulahu lo payu limo. Itu
0: payu limo.
1: Iya. Nah, jangan itu kita artikan hari lahir Pancasila.
0: Oh iya.
1: Kan kan hari lahir kan pilo tutuli yo.
0: Iya, dilahirkan.
1: Ya. Nah, itu kan?
0: Iya.
1: Nah, hati-hati poli menerjemahkan itu.
0: Betul.
1: Iya itu.
0: Mata salah.
1: Hari lahir Pancasila,
0: iya.
1: Jangan kita terjemahkan itu dulahu pilo tutu walelo Pancasila taton iya. Timamalio.
0: Wah oh, iya, itu jadi kan? Pertanyaan oleh itu nuni.
1: Itu kan, karena... nah itu dulahu kita terjemahkan jadi dulahu awalio. Lo Pancasila itu kan,
0: iya.
1: Di kan ada tim 9, saya lupa nama-nama. Yang saya hafal itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, yang 6 itu saya selubah. Termasuk ini tokoh pendidik ini. Ada 9 itu yang dinamai saya ingat itu masih pelajaran PMP.
0: Iya.
1: Yang dinamai Dekuritsu Jumbi Cesekai.
0: Oh.
1: Bahasa
0: ulang nuni, kamu. DP bahasa itu nuni.
1: Oh, saya hafal karena saya pas sampai kampung itu bahasa. Dekuritsu Jumbi Cesekai.
0: Be. Iya. Keren.
1: Iya. Kan anak pebapu kan orang Jepang jadi anak tahu. Jo. Untuk itu. Di Indonesia BPU PKI.
0: Iya.
1: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dapat ingat PNP ini Pak. Yo, itu. Itu kan BPU PKI itu kan yang merumus itu. Karena berbagai macam botia yang saran begini-begini, pada akhirnya 1 Juni itu ya disarankan oleh Presiden Soekarno sehingga ditetapkan itu Pancasila pada 1 Juni 1945 itu. Ya BPU PKI ya.
0: BPU PKI.
1: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
0: Tapi banyak DP ini oleh itu nuni.
1: Iya, itu memang tokoh-tokoh yang yang berdiri di situ. Nah, itu baitu jo. Ya sehingga sudah terumuskan. Jo. Padu pipolo mailang ku pon. Pokoknya tiap hari mailang ku botitai. Bolo ma bolo dong ko ilang ku poli Facebook la miati ya. Jo. Ngilang ku lo balang. Nah, itu baitu. Masa tiap botia tahu donggo hipo upasalawa. Upasala. Bahasa lo kulon dalo itu dialu C.
0: Upasala.
1: C, upasala. C itu jadi S. V vitamin jadi P, vitamin. F jadi P, faedah jadi paedah. Indah itu bahasa lo, lo hulontalo. Jadi oleh mah, oleh upasala. Memang itu bahasa lo hulontalo itu dia lu itu C upasala. Ma pilo bahasa dia mai. Jo, oleh baca ibasa. Jo, dah itu. Nah, tiba-tiba alhamdulillah Pancasila ini jadi dasar negara. Tapi malah ditontulengo sekarang Pancasila beti, gimana gitu ya.
0: Bote kiki deparebe kalau pakai bahasa Gorontalo.
1: Coba-coba.
0: Coba.
1: Putar dulu begitu, tonu.
0: Beti. Oke, sama-sama Pancasila.
2: Pancasila. Payu limo. Oh, indah. Foto lo ea tuau. Oluo. manusia motolo adini wau motolo anabu otolu buhuta lo ulik lo Indonesia opato motolo.

0: Sebelum kita lanjut berbicara lebih mendalam lagi,
1: waduh. Tapi tidak semua orang bisa pakai bahasa Gorontalo begitu. Ini baca Pancasila.
0: Itu, saya minta koreksi. Ini modal nekat.
1: Iya.
0: Ya, saya berusaha undang-undang dasar mau digorontalokan, masih banyak kendala yang saya temui. Nah itu, ya saya usahakan itu akan digorontalokan lagi.
1: Iya.
0: Ya, tapi harus lapor dulu, dibawa ke akademisi.
1: Betul.
0: Bukan sembarang.
1: Itu bahasa Gorontalo kalau mau diartikan, mau disadur ke bahasa Gorontalo itu ternyata tidak semudah itu Nuni ya.
0: Iya,
1: tidak seperti itu. Semudah orang basadur dari itu. Bahasa Inggris.
0: Ya itu. Kalau ada yang koreksi itu Pancasila itu bahasa Gorontalo, silakan Pak.
1: Iya.
0: Diluruskan, bukan dipatahkan atau dijatuhkan. Diluruskan. Iya,
1: untuk kita perbaiki ya, sama-sama.
0: Perbaiki. Ya, silakan ya. Perbaiki. Kalau hanya menyudutkan atau yang tidak bersifat membangun, mohon maaf, tidak diterima dan dibuang jauh.
1: Betul. Cuma bagaimana kita memperbaiki yang sudah ada ini ya?
0: Itu, Payulimo. Payulimo, Pancasila Payulimo. Itu baito. Sila dasar. Pancasila. Sebenarnya limo payu.
1: Limo
0: karena
1: payu.
0: Panca lima kan, Sanskerta ini.
1: Limo payu.
0: Iya sebenarnya. Tapi dalam bahasa Gorontalo dia terbalik. Payu limo. Asas lima. Dasar lima. Itu.
1: Jadi begitu Nuni ya.
0: Iya, ketuhanan yang maha esa. Moto lo eya lo eya tuau. Sekarang menurut Said itu semua kalau negara ini takut begini, tapi negara Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti.
1: Ya. Kembali ke apa KKBI apa lo?
0: Nah itu Tuhan pun tidak ditakuti. Melu Patalati ya, yang Arab-Arab itu ya.
1: Di sini Allah Nuni sorame Nuni putitian ti Oma Suci ada bilang Pak Kuni sehat selalu amin. Ya, amin sehat selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 perkuat persatuan kita. Donggo PMP ini Donggo PMP Donggo PMP itu Nuni masa-masa litorang masa tia madi dulu boti PMP
0: dulu.
1: Baru juga Bu Nuni Tahir Marto Tieningo itu penggemar berat lo perempat. Dari buka siaran sampai tutup siaran dia ikut terus. Kenapa itu di Pak Tahir Marto itu ya? Pak Kuni, Ibu Enga, salam kenal saya pendatang baru nama saya Tahir.
0: Salam balik Pak Tahir. Ya.
1: Selamat datang Pak Tahir. Walau habari.
0: Salam lahir Pancasila.
1: Ya, betul.
0: Iya, itu.
1: Salam lahir Pancasila. Pas-pas ini kalau mau ingat di Pak Tahir berkenalan itu di tanggal 1 Juni.
0: Iya. Itu. Pas lahir beto.
1: Lahir hari lahir Pancasila ya.
0: Moto lo eya lo eya tuau ketuhanan yang maha esa. Itu. Nah itu.
1: Moto lo eya
0: Salim sira itu kalau siapa itu yang bilang motolo eya lo eya tua ketuhanan yang maha esa. Itu itu Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Nah itu semua kan orang ini ya namanya Indonesia tiali percaya kepada Tuhan yang maha esa.
1: Iya.
0: Itu ya itu kebebasan beragama toleransi suku antar agama suku
1: mengamila di situ ya
0: itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Umanusia motol adili wa motol adabu. Ini. Kalau ada yang koreksi ini silakan Pak diluruskan.
1: Iya. Duduk bersama ya untuk meluruskan.
0: Itu. Todo lo. Karena uti olati uti modal nekat Pak. Modal nekat itu olati. wanu japuh tuolo tidak boleh dia awal dia lebih nol nekat jo. Ya, tidak begitu. Nah itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia matolo adil wa matolo adabu. Apakah itu kan?
1: Oh, ada pertanyaan lagi.
0: Ya,
1: apakah?
0: Itu. Nah, apakah di antara kita sudah saling ada hormat menghormati hak asasi?
1: Pertanyaan.
0: Itu menjadi pertanyaan.
1: Iya.
0: Ya itu. Betul, nilai nuni. Menjunjung nilai kemanusiaan ini, apakah gimanakah dan lain-lain kah?
1: Kalau melihat sekarang ini Nuni, menghargai yang lebih tua itu kayaknya sudah mulai berkurang
0: ya,
1: ini
0: itulah.
1: Ya.
0: Ya itu.
1: Contoh Nuni ya. Ini orang tua dah lewat, dua orang pak menunduk terus. Kalau anak-anak dulu kan, ya. Sekarang tidak. Bodoh maga kesadaran kepala dengan ekor mata.
0: Nah itu. Karena apa? Itu peradaban itu hilang karena terkikis oleh bahasa. Bahasa Gorontalo sudah mulai tidak dikuasai. Tidak ada yang anak-anak sekarang. Sehingga dalam bahasa itu terselip tata peradaban yang tinggi. Sehingga bahasa tidak dikuasai lagi, peradaban juga tidak dikuasai. Nah, akan diroba oleh zaman. Itu. Makanya berarti Pancasila dalam bahasa Gorontalo, saya mau cari siapa yang mau koreksi.
1: Ya. Dongko kakaita begitu nih. Iya,
0: itu. Ndak begitu. Modal nekat putih.
1: Tapi sudah sangat membantu karena selama ini kan tidak ada yang pernah buat baca Pancasila dalam bahasa daerah. Nah, kalaupun hari ini Tinuni sudah buat, kalau memang ada yang masih mau dikoreksi, ayo kita duduk bersama, kita perbaiki bersama.
0: Iya, itu.
1: Ya,
0: sila ketiga, persatuan Indonesia. Buhuta walo lipulo Indonesia.
1: Buhuta berasa, lipulo Indonesia. Lo,
0: maksud tidak apa. Otolu.
1: Otolu.
0: Kan persatuan Indonesia tiga toh.
1: Iya.
0: Buhuta lo lipulo Indonesia. Itu
1: Buhuta
0: itu.
1: Buhuta lo lipulo Indonesia.
0: Kan persatuan. Kan di situ ada suku, budaya, agama, itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu.
1: Yes.
0: Makanya jangan-jangan sampai kita ini ya dirongrong lagi, karena sekarang ini adanya media sosial, hati-hati berarti dengan informasi. Nah itu boli mopiyohu dipohu apa yohu dahalo boton tulengalo yohu boli mopiyohu lo dipohu apa dudulo bolo tolayo minggu-minggu.

0: nari wa anu mapahuna law to'o dia mau tapu buto itu
1: betul.
0: Memang bahwa apa ini sepagar lebih dulu pak.
1: Ya oh, ya Allah
0: nah, itu
1: betul betul tipa onal onal Pak Kuni insya Allah tipa Kuni sehati info cuaca mau ba mau lilingga dulahu wau dupoto titio ngo idi
0: ya.
1: Apa itu dupoto titio
0: itu pol perbedaan ya cara tulis boleh maaf pol pak onal onal iya. Wanu titio itu kakarlak
1: ah
0: ya wanu titio
1: titio
0: itu hembusan angin.
1: Oh, ya. Mesti ada koma di atas ya?
0: Bukan tidak. Itu daya tariknya, daya tarik. Intonasinya. Oh. Itu
1: berarti
0: intonasinya.
1: Berarti tiengnya entah salah baca tadi ya. Jadi iya. Kakarlak
0: makanya,
1: lama.
0: Makanya itu kalau cara tulis itu boleh sekedar informasi body.
1: Titio.
0: Beda lo titio atau titia itu kakarlak.
1: Titia kakarlak.
0: Wanu titio iya. Itu berhembus.
1: Oh, angin itu. Berhembus ya. Sadiki ya.
0: Dupoto titi iya. Oh itu. Hembusan angin sepoi-sepoi.
1: Oh. Oke, okay, Pak Tahir Ma, terima ya. Kasih. Sehat ya. Selalu.
0: Jo Pak Tahir. Ya. Salam sayang selalu.
1: Hari salam hari lahir Pancasila.
0: Iya. Itu begitu. Itu. Ya, persatuan Indonesia. Jangan persatuan kita akan dirongrong oleh siapa saja. Iya. Tawolo talau itu betia berbagai macam agama, suku, budaya, ras dan lain-lain sebagainya dialuhi hedelio tingga wolo ju lakum dinukum ya tingga olemu olemu tingga pahamumu pahamumu pahamu upahamu ini bolo mohahara gawate dak itu yang perlu kita perkuat saudara-saudara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang paling bingung menterjemahkan. Wah, udah bos tengah mati, Allah mau hafal.
1: Mbak Rani kok di upacara dia suruh baca bagi itu. Kak coba lo kita rambaku ganti harus. Mbak baca.
0: Sekarang dendede mulai ini hari cocanangkan itu. Itu.
1: Bahasa itu. Pancasila pakai bahasa daerah.
0: Mulai ini hari canangkan. Di samping bahasa Indonesia
1: ada bahasa Gorontalo.
0: Ada bahasa Gorontalo. Itu coba canangkan itu. Itu. Supaya akan terhafal juga.
1: Iya. Kalau begitu tengah sembah pilih Mbak MC saja nuni.
0: Malah saya lebih bingung. Napa anak-anak TK barakan? Putere-tere durang tak hafal-hafal ini Pancasila. Tabu balik. Tahu kalian tukang-tukang putar kamar tidak ada yang hafal nakai. Nah itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah. Motolo ulipu taulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia. Potuli deh ini kalau ada yang kalau tidak lurus mohon diluruskan. Kalau tidak sempurna tolong sempurnakan.
1: Lengkapi.
0: Kaya kalau belum lengkap lengkapi.
1: Iya, itu kan?
0: Jo, nanti.
1: Baru bagaimana nuni anak-anak waktu balatihan itu?
0: Ya, dorang sodapo di anu, sodapo di pro apa dengan pro satu. Kan habis berita toh. Begini saja ibu, saya oleh ini masih ada yang bertanya, ada yang datang langsung, langsung buang di HP. Ada yang badola di dia rekam langsung di udara.
1: Iya.
0: Dorang lantaran ini dorang hafal mohafal,
1: iya.
0: Kan bodengar itu susah juga tidak seperti baca kan,
1: iya.
0: Karena tidak jangan sampai salah sebut, ya terpaksa juga teksnya harus kirim.
1: Ada tiangnya pernah dipigiri satu kelurahan apa kantor desa, itu Pancasila dia tulis pakai bahasa Gorontalo nuni.
0: Harus itu.
1: Dia so translate ke bahasa Gorontalo itu Pancasila.
0: Itu. Ada juga saya lihat di media-media sosial, jangan memaksakan bahasa Indonesia jadi bahasa Gorontalo. Itu. Nah, itu.

0: Saya lihat ada yang dia suruh sebut, ini kenapa dipaksakan, kita punya bahasa kok. Ya, boleh kita menyerap bahasa Indonesia apabila tidak ada bahasa Gorontalonya.
1: Jadi itu, jangan sampai hancur ya.
0: Iya,
1: itu. Mamoru Salamau bahasa daerah.
0: Ya itulah. Itu baito. Ya baito kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan matala ulipu taulila ila matala duluhu pala utolia maskutnya. Iya, nah di kita ini kan demokrasi, musyawarah mupakat, itu kan, itu musyawarah mupakat, ya keputusan bersama dan lain-lain sebagainya di atas kepentingan rakyat.
1: Tidak boleh di atas kepentingan pribadi.
0: Hanya begitulah bunyinya.
1: Kayak lagu.
0: Iya, hanya begitulah bunyinya. Tapi kenyataan saya juga belum paham. Ya, huh? Itu. Ya itu. Nah itu kan di atas kepentingan nih kepentingan rakyat itu kan.
1: Iya.
0: Iya. Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itulah bunyinya. Iya. Itulah hanya begitulah bunyinya. Tapi kenyataannya saya belum paham juga. Ya, itu belum maafulah dan batin.
1: Iya, Bu Titi ya. Pak Mustang. Pak Kuni Engah, selamat hari Pancasila. Di mana-mana semua bak upacara bendera.
0: Ya.
1: Ada tiga makna dari Pancasila. Buti ada tiga makna nuni. Yaitu dasar negara Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dari Tibasi di Kuanda.
0: Iya. Yang sebenarnya ini Pak Mus, Budie, sebenarnya jauh sebelum Pancasila, di kita itu sudah ada butir-butir Pancasila.
1: Gorontalo mah mula-mula loh ya.
0: Sudah ada butir-butir Pancasila. Buhuta wawala mamoponu mototoli anga, bukan persatuan ini. Itu padahal dikaitkan dengan sila pertama buhuta wawala mamoponu mototoli anga bodila ma mototombuanga towolota lou itu o agama itu kan lakum dinukum kan ini
1: iya
0: itu bokeh kan dila ma mototombuanga. Nah itu kayak mau lo Pak Musuti memang butir Pancasila sudah ada di nenek moyang kita.
1: Ma mula-mula lo tau Gorontalo begitu nih ya. Karena
0: itu mah ilon patalo tau. Karena tau mah belum langgi-langgi lo. Itu begitu. Hanya mengejar modernnya. Tapi tidak disadari di mana tanah berpijak. Itu begitu. Itu dari sekarang ini kan begitu.
1: Betul.
0: Ya. Itu. Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Motolo adili tolua pohilawo duola to ulipu. Luruskan ini Pak Mus. Jawab poteng jawab putu. Luruskan. Nah itu begitu. Ini. Sebenarnya di kita itu. Persatuan Indonesia. Heluma, huyula, hulunga.
1: Hulunga. Hulunga apa nuni?
0: Hulunga itu dari kata hulungo, langit.
1: Langit.
0: Tapi bukan artinya langit. Bahwa langit itu maknanya kita ambil.
1: Yeah.
0: Bahwa langit itu bulat. Hulunga itu tekad bulat.
1: Oh, tekad bulat.
0: Yang dibentuk oleh Bapak Nani Wartabone di 23 Januari. Itu.
1: Saya.
0: Itu. Ya, perjuangan kita ada budayanya dong. Itu hulunga.
1: Iya, hulunga.
0: Itu. Perjuangan Gorontalo ada budaya.
1: Huyula.
0: Itu. Nah, itu.
1: Gorontalo memang sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Sebelum ini ada Pancasila. Mamula-mula lo Gorontalo itu ya.
0: Motolo iya lo iya ketuhanan yang maha esa. Waktu Sultan Amai melamar Putri Autango.
1: Iya,
0: itu.
1: Putri Aitang.
0: Apa yang diminta oleh Putri Aitang, Islamkan dulu Gorontalo.
1: Masya Allah.
0: Memang belum jelas pemahaman pada waktu itu.
1: Tapi sudah seperti itu ya.
0: Nah itu karena masih bercampur dengan ini. Ya dulu orang sakit, sepemahaman orang itu, orang sakit itu diganggu oleh setan sehingga dia mau pakai dayango.
1: Iya.
0: Itu baru mendewakan mendewakan betia yang wuluh suhu-suhu lah.
1: Pakai suhu-suhu. Masih ada begitu itu Noni pakai ya, suhu-suhu.
0: Bahkan ada satu untung saya serupa itu kata itu. Karena saya takut menyebut.
1: Iya.
0: Dan kata itu tidak bisa disebut.
1: Tidak boleh sembarang disebut.
0: Iya. Alhamdulillah saya sudah dapat lupa.
1: Kalau mau bilang DPKT itu sakral atau wolo di Tanggulio Noni.
0: Alhamdulillah saya sudah dapat lupa kata itu.
1: Untung sudah dapat lupa ya.
0: Untung sudah dapat lupa kalau mau dapat ingat. Apalagi kalau berjalan di kampung.
1: Iya, mau dapat ingat.
0: Kalau saya mau dapat ingat. Dia.
1: Oh, begitu ya. Ya,
0: ada satu kata. Itu kalau dorang apa segala sesuatu itu ya tidak usah bercerita lagi itu ya.
1: Ya. Gitu. Ya itu. Lewat, itu. Lewat.
0: Makanya pertama masjid yang dibangun itu begitu oke.
1: Iya.
0: Sultan Amai, oke bro. Bahasa torang.
1: Bahasa torang ya.
0: Sudah.
1: Langsung, that's okay.
0: Karena dia melamar ke sana.
1: Iya.
0: Perahunya itu memang sudah dibikin model kayak di sekarang torang ini namanya kola-kola.
1: Kola-kola.
0: Oto yang dia hias.
1: Iya.
0: Itu.
1: Oh,
0: itu namanya kola-kola itu namanya. Itu kola-kola. Nah, itu tapi itu terbuat dari perahu. Kan orang di Teluk Tomini saya dilamar itu Putri Autango kan?
1: Iya.
0: Ya Raja Palasa pe anak itu. Nah itu. Di perahunya ini dia taruh ini janur, baru ada kepala-kepala ular. Itu di dia gambar kepala ular, kepala-kepala itu yang begitu masih mengutamakan yang begitu kan dulu.
1: Iya.
0: Itu.
1: Ada kepercayaan-kepercayaan
0: ya, gitu. Itu kepercayaan begitu itu lebih menonjol. Itu lebih menonjol itu. Nah, itu karena belum ya untuk ya sekarang orang ini kan memang Allah Subhanahu wa taala memang sudah melekat. Itu waktu itu belum melekat. Itu sehingga dia sampai kamar di sini
1: iya.
0: Itu masjid Hundo bukan Hunto bukan
1: Hundo Hundo
0: ya
1: Hundo
0: Hundo
1: Hundo
0: ya itu jangan Hunto jangan
1: Hundo
0: kembalikan kepada aslinya. Kenapa adan to karena itu bawaan Arab ilo ngalama hinggilan to hah jema bolali.
1: Malali sekarang malali Hunto.
0: Nah itu. Wah. Mabolali. Bukan marah itu bu intonasi poli. Bukan marah bukan.
1: Iya. Rupa bahasa Gorontalo itu tertulis lain, bacanya lain.
0: Iya itu. Jadi Hunto.
1: Hunto.
0: Itu Islam ketuhanan yang maha sayang benar. Kalau mau dikaitkan dengan sejarah di kita,
1: iya.
0: Itu, walau maaf walau tiju maafkan lahir dan batin, ya, walau nonggolo berarti komentar uem,
1: belum ya. Ada none.
0: Nah itu, di kita itu, sudah di itu ibu huta wawalama ketuhanan yang maha esa sudah ya,
1: saya.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu. Ya, umanusia motolo adili wa motolo adabu dulu itu iya. Saling membantu. Itu dan adil karena apa? Takut adanya Tuhan. Kalau penyampaian Prof Said saya sudah lupa. Itu Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti.
1: Lantaran Noni?
0: Itu. Karena menghalalkan semua cara kan. Berarti kan tidak ditakuti. Itu. Kan menghalalkan semua cara. Pidatonya lain, kenyataannya lain.
1: Iya.
0: Itu. Walau maaf, walau itu Pak Mustangai.
1: Rupa ibarat begitu Tidak boleh mota salah.
0: Iya. Nah ini.
1: Gorontalo gitu loh.
0: Iya. Itu di kita sudah ada.
1: Iya.
0: Itu motolo adili wau motolo adabu.
1: Wau motolo adabu. Iya. Saling menghargai.
0: Ya,
1: adabu tahu ada.
0: Nah, itu. Ya? Nah. Sekarang dulu kita saling manggil kakak. apa dia keluarga maupun tidak,
1: tetap di kakak.
0: Tetap di kakak, kayak itu di Ambon, Ternate sana tak?
1: Iya.
0: Semua kakak.
1: Iya. Iya kakak.
0: Kita tenggelam.
1: Oh, kalau di Gorontalo iya.
0: Dulu di kakak wau titata.
1: Kakak titata.
0: Walaupun tidak ada hubungan keluarga, tapi kalau dulu
1: tetap titata.
0: Sudah tua, tetap titata. Kenapa dia redup? Karena diredupkan oleh perkembangan. Kita waktu itu masih Sulawesi Utara, diredupkan oleh dialek Manado.
1: Jadi
0: ya itu
1: hilang lama.
0: Mau tidak mau kita karena ibu kota kita Manado,
1: iya.
0: Mau tidak mau menjunjung tinggi dialek Manado.
1: Betul.
0: Itu tanta, malali tanta, walau ti tanta.
1: Malali, mailang lama lo hulonda lo. Kalau pati ngape ini masih ada itu ti tata, ti kakak. Ya,
0: harus kita pertahankan.
1: Tetap ada masih titata. Kalau Tienga masih di rumah masih dompangnya titata.
0: Harus. Itu harus dipertahankan.
1: Malah ada anuni Tienga pe kamanakan di Aceh. Itu dorang di Aceh itu kan di tengah-tengah bahasa-bahasa Aceh apa? Dorang di sana tetap baku panggil titata.
0: Iya. Itu. Itu harus kita pertahankan.
1: Tidak hilang dorang ini.
0: Iya. Itu kayak Timia Jack.
1: Iya.
0: Itu yang di Australia.
1: Tienga salut pada dia itu nuni.
0: Nah, itu.
1: Tidak hilang DP ini logo Gorontalo.
0: Ya itu.
1: DP bangga sekali Tienga ada balia pada dia itu.
0: Di 31.
1: Dikas di titi patenga.
0: Baru di pasisa.
1: Di pasisa.
0: Itu.
1: Iya
0: dia pulang baru-baru kan dia akikah DP anak.
1: Iya.
0: Nah, itu. Itu padahal ini di negeri orang Borenggelati.
1: Tapi dia tidak hilang akan ciri khas daerahnya ya.
0: Itu. Dia lekatkan ke anaknya.
1: Kongka masih kantal lagi.
0: Ya, itu. Nah, itu.
1: Masya Allah, Timia itu luar biasa. Dia mempertahankan DP Gorontalo di luar negeri.
0: Saya kagum.
1: Masya Allah.
0: Ada Allah satu, cuman dia tidak tahu bahasa Gorontalo.
1: Iya, kalau Timia poli masih lancar.
0: Saya selupa DP nama. Dia level dia. Ente dia Allah ini kasur orang buang bagian padahal masih gagak kau begitu.
1: Masih ada cuma sasadiki ya.
0: Itu, begitu dia dialek. Tidak seperti bahasa Gorontalo. Gorontalo. Bahasa Gorontalo itu bahasa yang komunikatif.
1: Bahasa ibu ya?
0: Iya.
1: Bahasa ibu.
0: Nah itu. Kalau semboyan bahasa, kita mengutamakan bahasa ibu, bahasa Indonesia,
1: iya.
0: Melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Itu iya. Semboyan bahasa.
1: Itu iya. Malengkap boito ya?
0: Iya, untuk boito.
1: Semestinya begitu ketika orang itu ada di luar daerah atau di luar negeri
0: ya.
1: Jangan malu dengan mempertahankan ya. Dialek
0: ya,
1: longolah nanti semua bah.
0: Pada akhirnya DP Flores banyak sekali karena
1: iya.
0: Kagum
1: karena kagum dia itu. Mempertahankan DP dialek ya. itu tidak hilang sama sekali.
0: Well, kalau kita mau menggunakan bahasa daerah
1: iya.
0: Sekalipun di luar sana jadi komunikatif. Contoh, kita pun mau turun di Gorontalo, mau turun di kampung, kalau berbahasa Indonesia tidak akan timbul keakraban.
1: Betul.
0: Itu.
1: Kalau terang pancing dengan bahasa daerah,
0: iya.
1: Itu
0: jadi akrab, jadi melekat, akrab melekat.
1: Iya. Karena seperti biar cuma setengah-setengah izin sama pamit mama halingo ya biar berbagi kalau ada tas salah langsung kasih lurus kamari.
0: Kebanyakan akhirnya, Allah mau taulipo. Padahal kok ume inggaya.
1: Iya.
0: Itu sekarang sudah jadi bahasa candaan padahal sebegitu itu tapi orang tidak tahu makna. Bahasa Gorontalo ini bahasa mendalam, mau taulipo. Ala artinya berjalan mundur kan?
1: Iya.
0: Karena mau tau lipo.
1: Artinya
0: karena dia mau berjalan mundur.
1: Iya.
0: Artinya dia mau balik lagi.
1: Oh iya. Tapi itu. Karena ini ada DP candaan.
0: Nah jadi... itu. Sebenarnya bukan candaan itu. Kalau karena orang tidak tahu makna sehingga iya. Jadi candanya begitu.
1: Oh iya.
0: Wamenya dia mau tau lipo padahal me inggaya. Itu
1: ya,
0: memang sudah itu jawabannya.
1: Oh ya.
0: Karena orang berjalan mundur toh
1: ya.
0: Padahal meinggaya artinya
1: ada makna di situ.
0: Karena kau masih mau balik lagi, padahal mengingga ya hati-hati di dalam perjalanan itu maksud.
1: Oh, ada maksud.
0: Itu maksud lo kata itu, tapi orang lihat ke sana, oh orang tidak tahu makna. Bahasa Gorontalo uti aja petentu lengo.
1: Karena dalam tahun ini mau ya. Tinggal ini mau tahu balik kan?
0: Makna imota. Bukan marah itu buat intonasi poni. Bol maaf Pak Mus, bukan marah itu buat intonasi.
1: Tiba Mus tidak masuk-masuk kemari dalam ngolah Pak Mus. Basi.
0: Bol maafkan lahir dan batin.
1: Tiba Mas Suci, lalu Oma Suci. Tiba tahir Allah dong duduk ngohu buti.
0: Ya, memang mah imalati uti omolo buti uti ti anda kalibak melipoli ulang ya.
1: Dia dapat Allah DP waktu eh. Mau waktu li ya?
0: Boleh beti-beti. Apa pengen ibu?
1: Ya. Ini ada yang ya. Masuk Pati Enga ini. Siapa ini dia ya?
0: Siapa?
1: Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kuni dan Enga Fani. Ya. Selamat hari lahir Pancasila. Muali boito Pancasila babahasa lo hulondalo. Po baca setiap apel to itu. Kandori to to waloboti golondali hulondalo.
0: Ya. Itu tiap kantor sekolah selamu torang ini bercerita ini. Ya. Uanu pomo topo wale lo hati hati cuma ilo topo buti yang penguati oti.
1: Mudah-mudahan ti Pak Gubernur dapat dengar, ti Pak ti Ibu Ida Saida dapat dengar, ti Pak Bupati, ti Pak Sofian Puhi.
0: Di mana pertemuan itu saya itu bicara ini, dia tinggal bolo uwalo wale, dia mau topo. Tapi wujudnya belum ada Pak. Mau bolo maaf.
1: Hiambela boheli to moladu pakuni tau lohulondalo ma moli to mo bahasa lohulondalo pakuni.
0: Iyo kua.
1: Pak Onal.
0: Iyo kua.
1: Iya kua. Yang anda tere laju kalau begitu ya. Dia hulondalo mota.
0: Siapa yang mbak bilang itu mbak komentar kamu itu?
1: Nanti Pak Onal.
0: Yang mbak pancing le kuat tamang.
1: Nyanda katu.
0: Yang mbak pancing kuat tamangnya. Kita lihat do bahasa Gorontalo. Nggak ada dong do pancing-pancing bahasa mana do. Yang mbak pancing le kuat.
1: Bolola dang.
0: Masih bagaimana itu?
1: Bagaimana itu bahasa Gorontalo? Bolola dang.
0: Nanti berarti bolo maaf, saya lihat berarti wan bom sili talo Pancasila memang utuh Pak, tapi banyak yang hanya mau cir di pidato. Iya, itu dan bapak bibilah mata lo urutan 5 Pancasila uti.
1: Iya. Ya. Ibu Lucy terima kasih. Ibu Lucy tadi eko. Itu
0: Ibu Lucy.
1: Masya Allah.
0: Itu Ibu Lucy. Saya ini dah berbuti. Apalagi berbuti itu udara. Tinggal puluh hilal lo wale latihan. Dia mau topo. Berbuti poli utilah hari lahir Pancasila. Wow, Joe. Dek buti Pancasila bahasa Gorontalo pun baca mota juto to upacara.
1: Itu. Di Pamustang. Oke, mantap Pak Kuni penjelasannya. So itu makna Pancasila di Gorontalo sejajar dengan falsafah adat bersendikan cara bersendikan kita bula. Berbeda-beda tetap satu, tapi sekarang kebanyakan yang terjadi adalah berbeda tetap beda. Jangan kesepanas.
0: Awak terus itu karena apa kepentingan masing-masing petiap-tiap.
1: Ulu kepentingan masing-masing ya.
0: Sehingga bukti apa butir dalam Pancasila. Oh di pota hati jatana lali. Ulu hati ulaya kalanga. Ulu hembeta ali. Ulu undak itu. Nah apalagi di kita.
1: Iya.
0: Adat bersendikan cara bersendikan kita pula. Lihat waktu dulu. Masih cukup ini
1: masih
0: waktu.
1: Masih ada berapa menit ini? 46.
0: Di Pak Muso Bapak Pancing.
1: 12 menit lagi.
0: Dia selempar di situ ini cerita.
1: Iya.
0: Dia soba pancing ini. Makanya saya tanya waktu.
1: Berbeda tetap beda. Pak Mustang, tinggal sadiki waktu.
0: Nah itu.
1: Tinuni mau tetap kalau di hari terakhir.
0: Dia selempar di adat bersendikan Sara.
1: Sara bersendikan kita pula. Cuan Nuni, ini kamari dulu itu dia Nuni. Ada kaitan dengan Pancasila ini?
0: Iya. Itu memang ada kaitannya ini. Kalau memang kita kembali lagi itu kembali lagi ke sejarah.
1: Iya.
0: Jadi oh ya tiba Mustang coba pancing apa?
1: Malari.
0: Saya menghindar dari situ jatah rumah film aja itu maju. Nah itu ada kaitannya. Dia bila di adat itu.
1: Iya.
0: Di adat itu semua lambang adat itu ada rasa persatuan dan kesatuan.
1: Iya.
0: Itu. Lihat. Itu kita bawa
1: tebu.
0: Tebu.
1: Iya.
0: Di tebu itu banyak buku-bukunya.
1: Iya.
0: Bahwa itulah jenjang kehidupan kita.
1: Oh iya.
0: Itu semakin tua semakin keras buku-bukunya.
1: Iya.
0: Itu. Itulah jenjang kehidupan. Artinya semakin tua semakin berisi. Kenyataannya yeah. Sekarang semakin tua tahu. Saya juga tidak
1: semestinya
0: tahu.
1: Semestinya dia kan semakin itu. Tua yang paling di bawah yeah. Itu kan dia lebih manis.
0: Yeah, itu.
1: Yang di atas kan nah, menghargai yang di bawah.
0: Tebu. Kita makan manis.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan?
1: Yeah.
0: Kita makan manis. Nah, diminta di kita itu bermanis-manisan. Apakah masih demikian? Kan jadi pertanyaan.
1: Betul, betul.
0: Itu. Jangan dulu bersifat umum. Kita Gorontalo saja, nanti pertanyakan dulu. Apakah masih ada masih manis-manisan? Tinggallah lambang, Pak. Ya. Itu. Anu matahitahimnya uti pamus. Bapak cingkua.
1: Iya, kan di adat itu dikasih tahu kan Nuni. Cuma orang kayaknya sekedar dengar saja, tidak mau tahu DP makna.
0: Oke, jangan dulu lari ke situ. Pasti di situ ada janur.
1: Iya, ada janur.
0: Janur itu film Janur Kuning kan?
1: Iya.
0: Itu kan janur itu menandakan persatuan dan kesatuan. Itu di kita juga itu janur baik itu tidak boleh mato pesta. Itu menandakan ada sesuatu liango pesta di situ tidak pernah digunting bawah dari janur itu karena apa berbeda-beda tetap satu. Kalau digunting itu rata. Kalau tidak digunting bahwa di kita-kita itu yang ada di dalam ada pejabat, ada rakyat, ada dan lain-lain sebagainya. Dia berbeda-beda, tetap satu.
1: Berbeda-beda, tetap satu.
0: Iya. Adat bersendikan Sara, Sara bersendikan kitab bula, akal kitab bula itu di religi pagi itu.
1: Mau tanya pati Ustadz Poli itu ah?
0: Religi pagi Poli itu bukan saya pihak Poli itu. Nah itu. Di semua lambang itu, ada lemon.
1: Lemon, iya. Ya. Ada nangka.
0: Iya, itu. Walio ma'o amiatia delo-delomai limu tuoto umepom mangge ilimu. Itu. Amiatia dan lain-lain sebagainya.
1: Nuni, DP maksud itu kelapa tiga itu wala. Kan kelapa ada
0: tunas kelapa.
1: Satu. Kong ada tiga.
0: Jadi logo pramuka.
1: Iya.
0: Itu kan?
1: Iya.
0: Itu tunas kelapa ini dimaksudkan begitu sampainya di sana harus ditanam oleh suami istri.
1: Oh.
0: Awal menandakan supaya kelak nanti ada yang bisa dipetik. Itu ada. Baru keduanya timbul akan lahir regenerasi berikutnya. Kelapa
1: iya.
0: Tapi orang tidak tahu kesabaran dari seludang wamuta.
1: Wamuta
0: kalau tidak disabari oleh wamuta seludang apakah ada generasi kelapa berikutnya? Berarti bolma apa Pak Mustang? Itu dari kecil timbulungo membesar sehingga paling mubuh itu matohetio, pertama hengulio. Tapi kalau kelapa ini masih kecil, donggolatu iya. Kalau kok otio lo dehu, apakah ada regenerasi kelapa? Itu kan?
1: Iya.
0: Makanya tingkat kesabaran loamuta itu diminta harus dipetik oleh kita. Sehingga kesabarannya itu mempertahankan kelapanya, nanti sekiring baru dia mau kasih jatuh kemari.
1: Betul.
0: Rela dia jatuh, akan timbul generasi berikutnya berikut. Kelapa. Diminta kita jadi begitu. Ini makna yang begini yang
1: kadang yang kita anggap sepele, ternyata maksud dan tujuannya luar biasa.
0: Iya, nih itu orang tahu supaya orang semua tanam, supaya ada orang mau baco-baco akan apa. Oke, satu yang berikutnya orang tidak tahu lagi. Oh, boleh maaf. Itu
1: kopra mahal noni.
0: Apalagi tapi sekarang madu apa kopra?
1: Madidu?
0: Bukan madidu, DP harga di bawah.
1: Oh.
0: Makanya timah termasuk tiba Mustang bak komentar kemari. Orang seba jual, dia seba jual ulimu. Yang muda ini kelapa muda.
1: Iya.
0: Dia semua itu lebih wujud uang besar daripada mau jual kopra.
1: Oh, pantasan.
0: Itu termasuk tiba Mustang yang komentar kemari.
1: Kelapa muda kan 8.000 satu.
0: Iya.
1: Kalau kopra 1 kilo berapa?
0: Nah, itu.
1: Iya, kalau banyak.
0: Begitu oleh ini milu. Orang sampai lebih muda,
1: iya.
0: Karena itu cepat nilai uang daripada yang setua. Dongko baku pikir dengan kadar air harganya. Betul. Di bawah.
1: Kalau masih muda biar 10.000 tiga jadi.
0: Musim panen harga di bawah, musim tanam harga di atas.
1: Boti.
0: Termasuk
1: tiba musim. Iya, jaga tabulah dia pemain jualan .
0: Memang tabulah bis kan.
1: Iya, hati Allah.
0: Ya. sudah lupa mus di dua pancing lagi. Medu aku. Bawa di topo. Wassalam.
1: Masih ada waktu Nuni ya.
0: Nah,
1: lagi anak menit lagi.
0: Nah itu hula-hula atau sara. Nah itu artinya segala sesuatunya itu ada hukumnya. Nah apakah ini hukum menjadi apakah hukum sekarang ini dijunjung tinggi?
1: Iya.
0: Hanya begitulah ungkapan. Itu hanya begitulah ungkapan.
1: Betul.
0: Nah itu. Nah ini yang mengembalikan ini boleh tergantung to undanta yang ini ya. Enggak begitu. Karena apa? Ya kepentingan. Ya.
1: Pokoknya makna lahir hari lahir Pancasila itu begitu banyak ya.
0: Itu.
1: Memang ini perlu pengorbanan yang luar biasa juga ya. Dan itu jangan sampai pudar.
0: Iya.
1: Itu. Yang diharapkan itu jangan sampai ini pudar dan dilupakan oleh generasi selanjutnya. Boh Rapuli Mongolia boh puisi boh itu Pancasila. Kan ada lima, dorang kira cuma puisi. Dorang tidak tahu lo makna lio boh itu.
0: Ya, nah itu ya kalau sejarah nasional itu panjang sekali. Itu kalau sudah berbicara BPU PKI itu kan.
1: Iya.
0: Itu ya termasuk Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, Idul Patalatia, wewo.
1: Yang pasti itu ingat tidak di situ. Masya Allah. Memang perjuangan para pahlawan kita ini ya. Tadi itu, yang tinggal ada baca itu apa? Tahun putih, mengapa 1 Juni itu libur. Jadi Nuni seperti tadi yang ada baca itu, penetapan 1 Juni itu sebagai hari libur nasional. Ternyata di perentetan sejarah itu rentetan sejarah ketatanegaraan Indonesia itu ini perlu katanya menetapkan hari lahirnya Pancasila. Berdasarkan Kepres, pemerintah memberikan dua ketetapan ya. Pertama, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Baru yang kedua, tanggal 1 Juni itu resmi ditetapkan dan diperlakukan sebagai hari libur nasional. Berarti ada dua. Dengan libur telah tiba.
0: Tapi itu libur wajib upacara.
1: Iya, libur wajib upacara. Ya, kayak teman-teman tadi kan lagi upacara, tapi sekarang mereka lagi kumpul-kumpul buat foto-foto.
0: Iya. Itu jelong-jelong.
1: Jelong-jelong. Iya, biasanya begitu nun ya dulu kalau habis upacara sama jelong-jelong mak cari binte bilhuta.
0: Iya.
1: Malah kuali nggak sih mengalibuti? Mas sudah upacara?
0: Mas sudah upacara tiari, cuma mali nggak karena libur tiari. Iya. Tapi kalau niat tiari dia lu libur jo. Libur buti biar 3 bulan berturut-turut.
1: Dia buat tidak ada.
0: Ya anjam mau sanangi olam niat.
1: Buat tinu nih jam 11 sama berita bahasa Gorontalo. Yo. Jam 1 ma di sebelah.
0: Ya, patah poli jam 2. Ke habis dari sini ma mau ikut poli dulu hupa. Tima untuk walo rumah adat Makulta.
1: Ti?
0: Kenapa itu di perempatan?
1: Yang di perempatan Andalas itu? Ya. Oh, ada kegiatan apa sih tuh?
0: Ya itu poli dulu hupa poli orang poli di situ.
1: Oh.
0: Ya itu kantor dewan
1: dewan adat.
0: Ya.
1: Oh, kantor jadi kantor dewan
0: adat itu Makuta itu.
1: Ya. Kantor dewan adat ya.
0: Iya, itu
1: lo dewan provinsi.
0: Iya. Itu kalau provinsi lembaga adat itu dewan adat.
1: Oh, dewan adat, ya. Kantor dewan adat ya.
0: Iya.
1: Ih, mah berarti banyak anggota Tibate, ya, Tiul, ya, ya, itu, berkumpul di situ Timoli ya?
0: Iya, itu bisa banget poli berlanjut di situ. Tidak tahu kalau sampai jam berapa poli, paling poli malam. Poli malam poli baku urus poli rapat lo kopsiari.
1: Iya, persiapan lo per kopsiari poli itu nih. Agenda tonton poli lo kopsiari. Mau lo agenda tuh desa Wolo Poli nun.
0: Pokoknya tak dumpul poli ini hari ini.
1: Tak oh, masya Allah, tak dumpul dengan tugas. Oke nun nih, ma 58, ma mus 59.
0: Oh, ma Wolo 7, dapat 7. Ya, insya Allah buti Pancasila buti. Mudah-mudahan buti Pancasila tidak bisa dirongrong oleh siapapun.
1: Amin.
0: Sebab itu jadi dasar negara kita. Wan uti tijui lopo adoh gimana gitu.
1: Iya. Ya,
0: ati olo masa depan anak cucu kita. Ndak itu begitu. Ah, bolo pahilala maafkan lahir dan batin. Bolo maaf puli, bolo maaf puli.
1: Ya. Sama.
0: Bolo maaf puli. Iya. Ya, bolo pahilala maaf pun cuma ngotata mengotlatu. Udu mawaku tu umay memutu mawaku waku tu lo umay mabubur lo wati-hati pakuni.
1: Wati-hati yang ngafani.
0: Inde bawa ditopo amiyati yang menghidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tung kapan jumpa, rindu tak pukul sumpah. Hati ini bukan baja yang saharap kau kan jaga. Cinta sejati yang indah, yang selama ini tong rawat. Sayang cuma kau saja, pegang janji yang erat.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan.

0: kekuatan.
1: Ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
2: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya.

0: sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya sampai daunnya sampai bunganya sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Ya, sahabat budaya dari Devita Mohidin almarhumah dengan lagunya Tahu Limu. Lagu yang merupakan ciptaan dari Pipin Akbar Musa ya. Semoga dengan lagu ini kita selalu mengingat yang terbaik untuk hidup kita dan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dan cuaca untuk Kota Gorontalo sudah mendung-mendung manis ya. Serangkaian juga kita memperingati hari lahir Pancasila, mudah-mudahan dengan semangat walaupun di luar sana mendung, tapi kita semuanya tetap semangat dengan memperingati hari lahir Pancasila dan juga selamat menikmati libur ya, karena di hari ini kita libur ya, tapi di Lalipata besok aktivitas lagi. Sahabat budaya, sembari menikmati libur ada soto garing Klaten yang bisa sahabat budaya buat di rumah. Ini merupakan sensasi unik soto tanpa kuah. Soto tanpa kuah nih sahabat budaya. Jadi soto ini dikenal sebagai salah satu kuliner khas Indonesia yang identik dengan kuah hangat ya. Kuah hangat, gurih, dan kaya rempah. Karena setiap daerah itu memiliki varian soto dengan cita rasa berbeda. Mulai dari soto Lamongan, soto Betawi, sampai soto Makassar yang terkenal dengan kuahnya yang kaya rasa. Namun berbeda sahabat budaya dengan yang beda ya. Beda dengan kebanyakan soto di Indonesia sahabat budaya maksudnya, bukan yang tienga beken. Kalau di Kabupaten Klaten itu memiliki sajian yang unik bernama soto garing atau soto kering. Jadi kuliner ini merupakan kuliner tradisional dan juga dia tampil berbeda karena disajikan dengan kuah yang sangat sedikit sekali. Bukan bonggili poli, tapi memang DP kuah sedikit sekali. Bahkan nyaris tanpa kuah sahabat budaya. Jadi bagi sebagian orang ya, soto tanpa kuah mungkin terdengar tidak biasa ya. Sebab selama ini kuah menjadi elemen utama yang melekat pada hidangan soto, akan tetapi soto garing ini justru menawarkan sensasi makan yang berbeda dan menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Klaten sahabat budaya. Dalam penyajiannya, kuah kaldu tidak dituangkan hingga memenuhi mangkuk, melainkan hanya disiram secukupnya untuk membasahi nasi dan isian soto. Karena di penampilan ini terlihat lebih kering ya dibanding soto pada umumnya, dan masyarakat setempat di sana itu kemudian menyebutnya sebagai soto garing ya. Yang mau coba silakan nanti sabantar mau cari DP resep ini soto garing ini ya. Pokoknya pasti enak. Kalau orang di sana bilang enak, insya Allah orang juga merasakan enak. Karena lidah orang Gorontalo sama lidah orang luar daerah itu beda ya. Karena kita orang kalau di Gorontalo itu lebih suka yang pedis-pedis ya. Kalau di tempat lain suka manis-manis, orang di sini lebih suka yang pedis-pedis. Kalau orang Gorontalo itu makan tanpa rica itu kayaknya sesuatu sekali ya. Kayak tidak makan. Oke, selamat mencoba sahabat budaya yang ingin mencicipi yang namanya soto ya. Mau bikin soto daging juga boleh, mau bikin soto ayam juga bisa ya. Yang pasti hari ini bebas berkarya membuat soto ya. Soto ala-ala Fani juga bisa ya. Soto ala-ala Fani. Oke, sahabat budaya terima kasih masih tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Iya, sahabat budaya, janji Mutaroe, lagu dari Bugis. Terima kasih yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Lebaran kemarin ya, kayaknya orang bilang kalau tidak lengkap kalau tidak ada sambal goreng ati kentang di meja makan ya. Kalau tiangnya memang tidak ada, tiangnya tidak masak. Menu khas ini selalu menjadi favorit karena perpaduan rasa gurih, pedas, baru sedikit manis yang begitu menggugah selera. Baru dia pakai ketupat sama opor ayam, sambal goreng, ati kentang, pasti membuat suasana makan itu bersama keluarga makin terasa semakin hangat dan istimewa. Apalagi kalau ada yang bilang, di sini ada itu. Ada apa dulu DP nama goreng ati kentang ya. Sudah tinggal sompi bil nasi itu. So jam lapar soalnya ya. Memang sahabat budaya Dapalia itu apa sederhana. Sambal goreng ati kentang ini sahabat budaya itu punya cita rasa yang membuat banyak orang ketagihan. Karena ada kentang kan. Jadi tidak heran kalau menu ini menjadi sesuatu pelengkap wajib saat momen Lebaran. Kalau mau bikin, kita bisa sediakan 250 gram ati sapi atau ati ayam ya. Mungkin di rumah ada ya, bisa coba ya. Baru DP kentang cuma 3 buah, ukuran sedang, baru bawang merah itu cuma 5 siung, bukan 5 kilo, 5 siung ya. Bawang putih 3 siung, baru DP cabai merah cuma 5 buah. Baru cabai rawit sesuai selera, opsional ya. Mau 10 boleh, mau 20 juga boleh. Pokoknya dia opsional. 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, sama 1 batang serai. Itu yang terong geprek. Baru 200 ml santan, garam dan gula secukupnya, dan minyak goreng secukupnya. Dia cara membuat ini dia, rebus dulu ini ati hingga matang. Baru potong-potong dadu kecil. Kupas kentang, potong dadu, lalu goreng sampai kecoklatan. Setelah itu kasih halus ini bawang merah, bawang putih, cabai merah sama cabai rawit. Tumis bumbu halus bersama daun salam, daun jeruk sama serai yang torong tadi geprek sampai harum. Baru itu kasih masuk ini ati dan kentang goreng. Baru jangan lupa aduk-aduk, kalau tidak diangus di bawah. Tambahkan santan, garam dan gula secukupnya. Masak sampai DP bumbu meresap dan DP kuah jadi sedikit menyusut. Nah, setelah itu torong bisa sajikan kalau sudah masak, tambah dengan ketupat sama nasi putih. Selamat mencoba untuk sahabat budaya semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan juga Tengah Fani semua pamit. Insya Allah nanti terang mudung gaya poli di lain waktu ya. Insya Allah Tienga mau temani sahabat budaya semuanya. Insya Allah besok Tienga libur. Ya, Tienga masih besok libur, jadi belum bisa menemani sahabat budaya semuanya. Insya Allah nanti mudung gaya poli di hari Rabu. Umur panjang insya Allah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Insya Allah terang nanti mudung gaya poli di lain waktu. Panjang umur semuanya, selamat hari lahir yang lagi merayakan hari lahirnya. Dan juga terima kasih buat sahabat budaya Mulut atau Mudla yang sudah bersama dari subuh tadi sampai di jam 10 nanti. Sudah menemani dengan Tiengah dan juga Tiengah temani dari sini semuanya yang lagi di rumah. Insya Allah lagu-lagu yang Tiengah hadirkan juga memberikan semangat, spirit buat semuanya. Selamat pagi dan tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Setelah ini ada Tita Tu Indah yang akan menemani Mungut atau Mungudula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Allah.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini okay. Artinya ada spot diving di sana. Ini Mutia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau hikir di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Gitu. Lumayan sepi ya.
1: Iya. Harapannya ya semua, semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

mengawal kita di Request Nusantara. Semoga Anda semuanya sudah terhibur. Dan nantinya kita lanjutkan kebersamaan di Request Nusantara ke layanan telepon.

Budaya di layanan telepon ini bisa Anda request lagunya siapa ini? Keroncong Manis untuk Kota Solo, judul lagunya Solo Sing Nganenin. Nah, siapa yang perantau ada di Gorontalo berasal dari Solo? Warga Solo semuanya yang ada di Gorontalo nanti bisa request lagu ini melalui layanan telepon kami 082.

0: 02-5996-8266. Terus ada lagu dari daerah timur, dari Wisbeker, Se Yang Paksa, ya, Se Yang Paksa, ya, tahu boti, Se Boti Wolo, Wolu Wolo Seng, ya, Seng ada lawang. Kalau ini judul lagunya Se Yang Paksa. Terus ada lagu dari daerah Gorontalo yang mudah-mudahan Anda juga suka, Angulua Lungga Bongo, yang biasa juga torang dengar dari suaranya Kinanti dan temannya itu, ya, Angulua Lungga Bongo. Oke deh, sahabat budaya, silakan di layanan telepon kami boleh request 3 lagu tadi. Request Nusantara, halo. Halo, request Nusantara.
1: Sahabat budaya Rorondalo, halo.
0: Ya, halo juga Ibu. Mohon maaf lahir batin Ibu Rostin. Oke, Ibu Rostin, silakan. Yang mana lagunya?
1: Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo, Ibu Rostin mau pilih. Oke deh, buat siapa lagunya? Salam,
1: kosong mape, sama sedesan pada 1111. Insya Allah selalu. Yang paling spesial buat satu indah yang sedang beraktivitas, minta Allah sesama sama keluarga tetap dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara, penelpon berikutnya, halo. Halo, request Nusantara. Tidak.
2: Halo,
0: ada?
2: Nusantara.
0: Oh, ada. Oke, okay, silakan. Silakan, halo. Silakan. Tidak didengar ini suara saya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Halo.
0: Didengar suara saya apa tidak bisa didengar ini?
2: Saya dengar.
0: Oke. Okay. Ya, Pak. Siapa ini, Pak? Yastri, ya, Pak Yastri. Oke, silakan. Maaf lahir batin.
2: Ya, mau request lagu pasti ada.
0: Ya, lagu apa?
2: Manado.
0: Lagu Manado. Tidak ada lagu Manado, ini lagu dari NTT, Se Yang Paksa.
2: Oh, NTT.
0: Oke deh.
2: Ya.
0: Siapa? Oke, siapa? Buat siapa?
2: Ya, kirim salam yang baru lewat, ada Ibu Rostin, Ibu Nelly, ada Ibu Farida, ada Oma Suci, Oma Ahmi, Ibu Hida, Ibu Hia di Bua Lemo, buat Pak Herman, ada Nini Ambulasi, Ibu Naman, Pak Dipanto, salam kenal dari Asri di Lut Timur, buat Mama Ella di mana itu, buat semuanya saja tempat terkecuali.
0: Yeah.
2: Buat satu, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bergabung dengan lagu yang sudah di request oleh Pak Yastri di Luwu Timur dan juga Ibu Rostin di Sidomulyo, ya. Halo, request Nusantara.
3: Halo, sahabat budaya Rorondalo.
0: Iya, Tano U. Halo, Tano U. Ikutan.
3: Lagi mau request lagu ini?
0: Tidak, mau ikutan, jadi langsung dikirim saja untuk siapa lagunya.
3: Oh, ikutan, Jo. Kirim salam buat Ibu Tuti, Ibu Cepi, Ibu Lika, Ibu Rosin, Ibu Neli. Pokoknya seluruh fans tanpa terkecuali,
0: iya,
3: dan spesial untuk Indah tercinta.
0: Oke deh.
3: Insya Allah. Tersayang
0: Uti. Amin, insya Allah sehat dan titana UO loh.
3: Terima kasih sayang.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon berikutnya sudah ada. Halo, request Nusantara.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ti Nenek Apni.
4: Iya.
0: Oke, Nenek Apni, minal aidin wal faizin. Ya, amin insya Allah ti Nenek Allah sehat. Deng ti Afni, deng ti Mama Afni, ti Papa Afni, ti Tante Afni, ti Ade Afni. Semuanya li afni. Oke, silakan.
3: Salam buat keluarga tetangga ku, Tini, Armin, Usman yang lagi berikut. Buat kenyani juga sama gue di Israel, sesuai dekat. Kemudian, tempat. Spesial buat satu indah.
0: Oke. Ya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni, ada lagi yang mau ikut? Silakan di layanan telepon kami 08225996826 atau juga 08 11 430 40. Apakah ada yang di WhatsApp? Saya coba cek dulu. Terima kasih banyak kunjungan dari Ibu Iin dari Pohuwato, semalam sudah nginap di kota Gorontalo. Ya, sudah bersilaturahim dengan kita orang di sini. Sehat-sehat selalu Ibu Iin ya. Insya Allah diberikan sehat, umur panjang, kemudahan bisa sama-sama ulang mau datang kemari di RRI Gorontalo. Wish. Hambati Ibu Iin yang sudah datang di RRI. Yang suka datang di RRI juga saya tunggu, sama seperti Ibu Iin yang sudah sempatin waktunya. Halo, request Nusantara.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request Nusantara.
0: Yoi, dengan?
4: Dengan Ibu Lis.
0: Ibu Lis Bualemo.
4: Dengan siapa yang Tatu Indah?
0: Yoi.
4: Kemarin datang di studio tapi Indah tidak ada.
0: Iya, saya lagi cuti, masuknya hari ini. Lagi cuti lebaran. Tibuin tak tinggal.
4: Tapi dia sudah di jalan api, coba telepon kamar itu.
0: So pulang.
4: Lama sekali orang di situ di atas.
0: Haji Allah, alhamdulillah Ati sudah datang kemari Ati.
4: Ah, dengan si Ibu Pami, dengan si Maudo, ada kita Azhar.
0: Tidak sapu-sapu ke sana itu Puru Lima Udo Ati supaya dimudahkan. Semakin banyak yang mendoakan, insya Allah lancar persalinannya.
4: Saya ada sapu-sapu Ati kemarin di Puru, insya Allah lahirannya lancar, lahir dengan selamat.
0: Iya.
4: Pokoknya lama sekali di situ kemarin Tatu. Ngobrol-ngobrol, tapi ada bawa oleh-oleh sadiki, oleh Patipani.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, biar cuma sadiki-sadiki.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang mau kirim, buat siap?
4: Ya, kirim salam.
0: Iya.
4: Buat si Mbak In yang sudah OTW ke Pohuwato, insya Allah selamat di tempat tujuan. Baru kirim salam buat Ibu Neli yang ada di Bolyohuto. Dan terakhir buat si Tati yang lagi siaran, semoga saya selalu, pokoknya seluruh kru yang ada di RRI Gorontalo, insya Allah pada sehat-sehat semuanya, amin.
0: Ya, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Lis. Halo, request Nusantara, setelah Ibu Lis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tatu.
0: Salam sehat. Saya Nenek Leo. Muhile ambung uko unene mahar raya uti.
5: Alhamdulillah. Mai ambung mai nenek ngani nak.
0: Saya.
5: Saya. Nenek lu hile ma aku buti bolo lu buti ai cerita nenek mai di batam ni buti.
0: Enggak kamu cerita wali nenek. Cah limba-limba tak olo.
5: Hai, enggak ada bodut, enggak limba tau de botal
0: ngopi. Limba tau tiba taluhu.
5: Hai, terbes tatuli.
0: Jam.
5: Sehat sih tat.
0: Wali, saya alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah tatuli.
0: Wal tau alo boy to limba tau boy to botaluhu e.
5: Saya tatu.
0: Botaluhu ta, botaluhu limba limba ta.
5: Biasa dia lo di tempat ai manimbata to embe di meambulat lo yang ita ita lo tadi.
0: Salipo jatuh ahli buat ulang malimbata mai.
5: Yang salah ai cerita ini ni betul jam malimbata de bodel talu ai betul tadi.
0: Saya.
5: Enggak de bom mau tuh de.
0: Saya.
5: Dan yang ini mau hilang mudung hilang tu nene beti.
0: Beti walau lahu beti mai ilo pilih ali ibu. Mahilulah utamali ibu. Li Ibu Lis, to bualemo.
5: Ima ulo ulo tatu si beto.
0: Ulo ti angulo alung gabongo. Waulahu mondo Nusa Tenggara Timur. Se ada se yang paksa.
5: Itu yang paksa beto di peneni yo.
0: saya.
5: Ay, naulo mo lang mo ti ali. Ada tangan na tatu dia.
0: Saya.
5: Ay, dungay nga amila dati patang sehat dia.
0: Saya.
5: Mau tadi ti tatu ti enga.
0: Saya.
5: Mau ti mau doa tadi dari lo ngobuheta. Insyaallah dia bisa sehat.
0: Amin, insyaallah.
5: Mau doa ini tatu
0: dia. Saya.
5: Mau doa lima hari liolo. Ay, patah sehat dia lo keluarga dia.
0: Saya.
5: Mau doa li anjali wa daripada au dari kuni ay.
0: Saya.
5: Tatu. Insyaallah sehat dia menang amila. Kalau lu cerita ini dia mati lalai, kalau kau cerita lemah ya mampir ini dia maafu.
0: Saya.
5: Insya Allah pun tidak ada yang sehat ya pun merdung gaya pun insya Allah amin.
0: Insya Allah amin.
5: Terima kasih banyak kita tuli ya.
0: Saya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara budaya Gorontalo.

Daya dimanapun Anda berada dari Nusa Tenggara Timur atau NTT sudah hadir dengan C yang paksa. C yang paksa berarti jangan ada penyesalan ya. C yang paksa itu kamu yang paksa begitu ya? Nebak-nebak aja nih ya. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami juga punya beberapa informasi dari berbagai daerah terkait dengan hari ini kita berada atau lagi memperingati hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 2026. Ada beberapa tempat ataupun daerah, semua daerah ya di seluruh wilayah seluruh penjuru Nusantara ini yang merayakannya. Tadi sudah ditandai dengan kegiatan upacara di gedung-gedung kantoran ya. Nah, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman juga ikut menyuarakan dan mengikuti upacara hari lahir Pancasila ini. Dan Kepala Staf Kepresidenan ini ada di Gedung Pancasila Kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, juga bersama sejumlah pejabat negara yang menghadiri pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Jadi setiap pejabat itu disambut oleh beberapa anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang terlihat juga di beberapa gambar itu. Mereka memberikan penghormatan setelah para tamu memasuki area halaman upacara. Nah, sahabat budaya, ada juga Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang ada di lokasi tersebut. Kemudian juga ada Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra. Dan pejabat lainnya hadir terpantau yaitu Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Terus juga ada staf kepresidenan tadi. Mereka langsung menuju area yang sudah disiapkan panitia di tamu di apa di VIP dan juga VIP. Petugas protokoler juga sudah mengarahkan kedatangan mereka sesuai dengan tempat mereka duduk di mana. Dan sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto itu juga dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara ya. Nah, sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat hari lahir Pancasila untuk kita semuanya warga negara Republik Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi di situ ada kekuatan Indonesia dalam bingkai Pancasila. Jadi yang ada di Sabang sampai yang ada di Merauke, kita itu disatukan sebenarnya dalam kebinekaan. Ada di Pancasila, bahkan kemarin-kemarin ada yang bilang Garuda di dadaku ya. Tapi tadi Garudanya Litatu itu ada di kopiah hitam. Jadi Olo Titatu ini ada merayakan atau melaksanakan atau mengikuti upacara 1 Juni hari lahir Pancasila di RRI Gorontalo. Nah, kalau Anda bagaimana sahabat budaya? Mudah-mudahan Pancasila ini tidak hanya kita bisa hafal sebutkan dari 1 sampai 5 panca ya. 5 silanya dari 1 sampai 5, tetapi menjadikan Pancasila sebagai rumah besar kita. Kita selalu menghidupkan setiap langkah kita, apalagi untuk generasi muda, sudah saatnya menjadi garda terdepan untuk menjaga nilai persatuan dan juga keadilan. Oke, sahabat budaya, kita tuh kasih satu lagu dari lagu bonus dari daerah Gorontalo. Kita tuh mau kasih atau mau ajak lagu mau ajak kita semuanya dengerin lagu Litatu ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Betiapolima, Banda-Bandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhiwalia, Netolipunto, Botia, Tehasdin, Daniel, Watia, Ta, Mopotunggulolo, Ia. Mengudlawa mengutato, cuaca u dilamalo o tantu-tantu lio beti pohile lio o dela yati lo kota u lolaita isi-isiali wau dilamo palongo u bolo o dunggalo taluhedaa wau huta u hipototo yundula. Cuaca masatia beti dilamo alitan duolo bolo tumatumahu alomola didi tunggulo Tobone bolango wau togorut ma ilumbala lo taluhedaa. Ika pala lo BPBD tokota lo hulondalo Henry Tikoalu lo otanggulai muhinga la ianti uhi moiawa to ungope-ngope-ehe odunga lo taluhedaa tidiopo tato bihudutula. Musi dila mo palongo sabut cuaca dila otandua lio. Boli tokota lo hulondalo ngope-e ngope-e he odunga lo taluhedaa wau huta u hipototo yundula. Ngopohia tato bihudutula wau tato bihuhu idu pohilelio udilamo palongo. Wanu dididaa umalo mo poduta-duta wau mohihewo u dehu-dehu pohilelio u hua mo poosala mati batanga. Sabu uto potala boti dila obo atau paladu.
1: Piili. Piili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Piili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai piili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, piili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
0: Odu olo itu nonggola miatia tuhak bali u bahasa lo hulondalo. Ui lumbala lo taluhe daa uau huta u lo toto yundulo boti-boti mao to ilandala lo bone mahu abile resilio. Bele-bele alo uma polu-polu lo veluo puo wau batanga ma bile resilo tontala, polisi, tagana, BPBD, relawan, ma wolola iati. Uma helumo lopo oberesi bele-bele alo wau limbunga. Odito olo dalalo, u ilo tambula lo huta lo toyundulai, to desa muara ilantola lo bone. Huta wau botu ududulaa uma lo otambula dalalo ma kilala jalio lo alat berat. Alihu dalalo ma muali polibayalo. Ika pala lo BPBD to bone bolango ahril bab biongo lo otangulai. Uhi po beresia buti hekala jalio hi lenggo-lenggota. Modata bele-bele alo ilahuma lo taluhedaa. Tuau bele pilot de lolo taluhu. Moli woluo tangota pilot de lolo huta ulo toyuntulai tunggulo bihu deheto. Nabo pihio posilala mati lo tapumai lo tim gabungan. BPBD tobo de mulango ta tapu ima-ima to cuaca. Udah halio boti bolo moli umbala mei lo taluhedaa wau huta uhi poto yundula.
2: Tahuda lomongo panggola. Wano ito helumo bolihu idu motimbungo.
1: jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Nona umay li porosiden o de hulon dalo umay moha diria pekan nasional mea lo penas lo mongotani ua mongo pilohala ma tutulalio lo wopato hetuto anasikola uma tonggoronge. Motari ito jo. Uma hebayang olio to sport center tolimutu. Iti wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai, tari upolu tulio boti mopo bilohu kalaja uau hasili lo mongotani uau mongopilo hala. Utonggo tari boti mengawakutu uopato pulo menit. Tatonggo tari ma hepo odeto olio to bayango. Alihu medunga wakutu lio didu hitaputapula. Pohile lio odetamo a ami la iati lo hulondalo umai mopo owali penas lo mongotani wau mongo pilohala. Alihu monona olo u moto yunuto wau amani. Penas beti mai ohadiria lo ta mondo lipulipualo to u ngotupalo Indonesia. Hiango ode olanto mo aami. Umai mopolai apong ngotota umotolotani wa umotolohala boli utie hiango ode UMKM, hotel, restoran, transportasi wau uwe wolio mao.
2: Lumadu lomo panggola.
1: Bo odelo apula motonggalao, bo pola wadelo modambao.
2: Seperti anjing beranak dilewati menerkam, artinya pemarah.
0: Odu olo itu longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Taluhe iluda aboti-boti ma atu biau lo gorun. Limo lo desa u ilumbala lo taluhe daa. Desa didinga, bualo, biau, omuto, wau desa lo huto. Dabo mahu apila duli lo pamalenta to daerah. Iti ulea lo lipu to biau Sutamin Usman lo otanggulai. Pamalenta mahu atilongko tidehu. Umalo babantua odelo umalo mandu utamilolo. Wa umalo posadia depula bolilio mao dapur umum. Modata bele uilo rurusa. Boli sikola tuau ma wahu-wahu motaluhu. Ele ponu mailo timola botita luhu, labo pohile lio u debo isi-isi aliwau dilamo palongo. Udah halio boti bolo moli umbala meilo taluhe daa. Bele-bele alo ma hipolua loe luo puo wau batanga. Upilo delo mailo taluhe daa. Nabo ma lo baban dua u lo po oberesi. Hama lo mai ut de lo mobele me lo pu o wa batanga u ma lo huntu-huntu to dalano.
2: Lumadu lo mo panggola.
3: Hiam bola lango me huluto.
4: Sedangkan lalat tergelincir, artinya sangat licin.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Ti bupati kabupaten lo hulon dalo Sopian Puhi lo otanggulai. Gaji 13 lo ASN ma bayar ya lio tohulalo Juni talu-talu. Ele ponu owoluo lo upanga u dongko eenggade. Nabo tatapu gaji 13 lo ASN bayar ya lio. Upanga uwoluo ma popotu udulio. Alihu gaji 13 buti me bayari. Wau dilama omo obubula nona olio lo pororam lo pamalenda. Ma uitolo tibupati Sopian Puhi ilohihile odemo aami ASN u tatapu rukunu mola wau sumangati mola to umokalaja. Gaji 13 buti popo woluo dia lupa malenda. Umai pomandulio watu-watu ode umo posikola tohalao. Potala, uti-beti mai mo'oro dawa ekonomi. Sabu gaji dabo pebalanja lio. Dabo olah mitalo dahangi UMKM wau uwe wolio ma'o.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo ode loluan di pilandanga.
4: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.
0: Mengudlah mengau tato. Tanu bo o odi mola uma pilo pesambe umai lamia tia to hianga botia. Insya Allah poli de modudung gaya to hianga peen tamai. Awang mengau tato, kembali botia, yu tanu mai lapato. Udilah mau batato, maapu ada mengau tato. Uti lala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata. Wow uti lala to lo iya, ente bolo potunua lemei amiatia. Wah tia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Dabo ando to di pemahindu amia tia tata pumopo elamai lolaita isi-isi ali wau dilamo palongo to hitua tua ua ti diopo ngope-ngope odungga lo dididaa poli ngope-ngope peta alopatu inde bo oditopo watia mahindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Milari patawa

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Aran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat budaya dimanapun Anda berada, jam 11:19 waktu Indonesia Tengah di siang ini. Masih ada beberapa informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan ataupun perayaan hari lahir Pancasila ya. Nah, sahabat budaya, ini ada info resmi dari rri.co.id. Media sosial itu gerus karakter sekolah diminta untuk perkuat Pancasilanya. Dan ini disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kalimantan Timur, Armin. Ya, beliau menilai bahwa dunia pendidikan ini menghadapi tantangan yang luar biasa ke depan. Harus ada penguatan karakter generasi muda di tengah masifnya pengaruh media sosial dan digitalisasi. Nah, arus informasi melalui media sosial ini mulai memengaruhi ya, perilaku dan nilai budaya generasi muda. Olehnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berupaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Di hari lahir Pancasila ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa tantangan pendidikan ke depan itu adalah karakter bangsa. Ada kecenderungan degradasi karakter anak-anak Indonesia di zaman serba media sosial ini yang begitu masif, dan dinilai ada mulai tergerus ya, atau mulai hilang ya, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, penguatan nilai Pancasila ini harus dilakukan dengan mengembalikan pendidikan pada cita-cita luhur para pendiri bangsa melalui pembentukan karakter sejak dini.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo, Haji Yamin Husain, SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya, ketika kepala desa itu oinulo tati mampu oleh lo rakyati menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulah yuma mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur dan lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain termasuk kepala desa yang disebut dengan poota atau pemaklumat, dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan

0: Juga untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya telah mendaftarkan diri menjadi anggota Rukun Duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun Duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab Rukun Duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili, MTHI, sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
1: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana, membawa makanan-makanan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantap. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui, dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
1: Solidaritas sesama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango. Liango itu pesta suket. Kalau bayi bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena keluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Nah, itu kan sudah mulai bergeser. Sudah diganti dengan catering dan macam-macam, bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu, tuh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur, yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. Bantu membantu antara pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Banyak orang Papua di Gorontalo, paling banyak itu mereka didominasi mahasiswa atau apa namanya yang lagi nuntut ilmu di perguruan tinggi, di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo ya. Selamat siang kalau lagi dengerin Pro 4 RRI Gorontalo. Ada informasi juga ini sahabat budaya dari Jakarta, tetapi ini tentang Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa yang memenangkan lelang lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pikal. Wuhui, Elias Pikal ini salah satu favorit Tita tuh. Kalau Tita tuh suka banonton tinju, kala itu tahun 90-an ya, pulang dari sekolah Tita tuh suka sekali banonton tinju. Tapi suka itu bukan mau lihat orang baku pukul, tidak. Tapi sebenarnya mengharapkan Elias Pikal menang. Oke. Jadi sahabat budaya, lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pikal ini dimenangkan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa. Dan itu berlangsung pada kejuaraan tinju Patimura International Big Fight 2026 di Jakarta. Lukisan berlatar pahlawan nasional Kapiten Patimura itu menjadi salah satu agenda spesial. Hasil lelang ini ditunjukkan untuk membantu kebutuhan perawatan Elias Pikal ya. Memang saat ini Elias Pikal itu lagi butuh perawatan atau juga perhatian ya, soal ekonomi dan juga pengobatannya. Nah, mantan juara dunia IBF itu hadir menggunakan kursi roda. Elias Pikal sempat naik ke atas ring saat prosesi penyerahan berlangsung. Wah, bisa dibayangkan naik lagi ke atas ring, tapi dalam keadaan begitu bangga benar ya. Masih diberikan perhatian oleh pemerhati ya. Nah, sahabat budaya, Rina Sihaya, istri Elias, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Menurutnya dukungan ini sangat berarti bagi keluarga mereka. Dan terlihat juga Elias Pikal bersemangat selama menghadiri acara tersebut. Sementara itu, sahabat budaya, Gubernur Maluku juga atau Hendrik Lawerisa juga menilai kegiatan tersebut memiliki nilai kemanusiaan. Menurutnya, atlet berprestasi layak memperoleh perhatian yang memadai. Artinya menghargai apa yang sudah diberikan, mengharumkan nama Indonesia. FM 95,1 MHz.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Anda masih terus bersama kami di Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan di RRI Digital juga Anda boleh mendengarkan siaran kami dimanapun posisi Anda atau dimanapun Anda berada. Nah, sahabat budaya, kita kalau lagi makan itu pengennya yang segar-segar. Nah, kalau yang segar-segar itu salah satu yang bisa kita dapatkan dalam menu makanan yang berkuah. Ada salah satu menu yang berkuah yang sering dianggap ini bisa melegakan tenggorokan atau juga bisa memberikan rasa yang enak gitu ya. Apalagi kalau sekarang ini kan lagi musim daging, lagi Idul Adha. Bisa tuh kita dapatkan bahan-bahannya. Nah, apa sih menunya? Kaledo, kaki lembu Donggala, kayak itu ya. Semoga gak salah aja nih. Nah, kaledo ini makanan khas Sulawesi Tengah yang berasal dari Donggala dan Palu. Tuh, gak salah ya. Hidangan ini berupa sup tulang kaki sapi yang dimasak hingga menghasilkan sum-sum yang gurih ya. Nama kaledo ini juga singkatan dari kaki lembu Donggala. Benar tuh kata Tita tuh tadi ya. Kuahnya bening, cita rasanya asam, pedas, dan segar. Ada juga bahannya dari asam jawa dan cabai. Biasanya tuh kaledo disajikan bersama singkong rebus dan dinikmati selagi hangat. Apalagi musim hujan ya. Kalau di Gorontalo kan habis panas musim hujan gitu. Oke, saat ini sahabat budaya, kaledo dikenal sebagai ikon kuliner khas Sulawesi Tengah yang punya nilai sejarah dan budaya lokal.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini. Kita break dulu sejenak Sahabat Budaya karena akan melaksanakan sholat zuhur ditandai dengan kumandang azan zuhur di Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mulainya dengan baca bismillah.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya Bali ya, merupakan tradisi ritual pengobatan tradisional yang berasal dari masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah. Ritual ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang diyakini berkaitan dengan gangguan roh atau hal-hal gaib. Dalam pelaksanaannya, Balia dipimpin oleh seorang dukun atau tetua adat yang disebut Tinanu Balia. Prosesi ritual diiringi musik tradisional seperti gendang dan suling, ada juga doa-doa kepada Tuhan dan leluhur. Selain sebagai pengobatan, Balia juga bertujuan memulihkan keseimbangan antara manusia dan alam spiritual. Saat ini tradisi Balia masih dilestarikan, bahkan dikembangkan atau berkembang menjadi pertunjukan budaya dalam berbagai festival daerah. Demikian pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: sering naik kereta api? Penumpang kereta api pasti sering melihat petugas-petugas yang sibuk mengerjakan fungsinya masing-masing. Ada yang memberikan informasi atau petunjuk arah, membantu penumpang mencetak dan memeriksa tiket. Ada pula petugas yang menjalankan kereta api, yakni masinis, serta petugas pengamanan, yakni polisi khusus kereta api Polsuska. Namun tak banyak penumpang yang mengetahui bahwa ternyata ada seorang petugas pemeriksa jalur PPJ. Berbekal rompi menyala serta helm kerja, petugas pemeriksa jalur atau dahulu disebut Panscrower berjalan kaki menyusuri perlintasan kereta api dari stasiun menuju ke titik pantauan hingga kembali ke stasiun tempatnya bertugas. Diungkapkan oleh seorang petugas pemeriksa jalur Fathunuri Cahyanto, dalam bertugas, ia mendorong sebuah alat mirip walker atau alat bantu jalan berbentuk segitiga dengan roda kecil di bagian kaki, serta pegangan tangan yang kemudian diletakkan alat tersebut di atas rel kereta. Tidak ketinggalan, kotak peralatan berisi lampu, kunci Inggris, palu, tas ransel, sabit atau arit, hingga senter yang tergantung di sisi kanan dan kiri.
1: Peralatan yang dibawa oleh petugas pemeriksa jalur atau PPJ, yaitu yang pertama HT, kunci Inggris. Yang ketiga, bendera semboyan. Untuk waktu di malam hari, membawa senter. Sedangkan di waktu musim penghujan, membawa jas hujan.
0: Pekerjaan ini adalah pekerjaan berat dan vital. Petugas pemeriksa jalur harus bekerja mengalahkan udara dingin yang menusuk, harus tetap berjalan di tengah panas yang membakar. Bahkan, harus tetap fokus melawan rasa takut saat melintasi lokasi-lokasi yang dianggap seram atau angker. Tak jarang, petugas pemeriksa jalur terpaksa berpapasan dengan segerombolan pencuri bantalan rel, bahkan menerima ancaman dari para pencuri. Semua dilakukan seorang diri dalam satu shift tanggung jawab kerja atau kurang lebih selama 4 jam. Masing-masing pemeriksa jalur diwajibkan memeriksa jalur kereta api sepanjang minimal 7,5 km pulang pergi, sehingga total minimal 15 km. Di sepanjang jalur tersebut, petugas harus memastikan seluruh baut rel masih menempel rapat. Pemeriksa jalur juga harus membersihkan jalur rel dari pohon tumbang atau benda lain yang mengganggu badan rel. Di daerah rawan bencana, pemeriksa jalur harus lebih intensif memperhatikan longsoran kerakal atau rel anjlok. Musim liburan juga membuat pemeriksa jalur harus bekerja ekstra karena meningkatnya intensitas lalu lintas kereta dan beban kereta yang bertambah.

0: Fakhun yang saat ini bertugas di Resor Jalan Rel 8.1 Tobo, Daerah Operasi 8 Surabaya menjelaskan, jika terdapat kerusakan, pemeriksa jalur akan memasang bendera sekitar 500 meter dari titik rel yang rusak. Bendera warna merah menandakan peringatan bagi masinis untuk menghentikan kereta yang dikemudikannya atau melakukan pengalihan jalur. Jika kerusakan tidak terlampau parah, pemeriksa jalur akan mengibarkan bendera berwarna hijau untuk memandu agar masinis menjalankan keretanya sangat pelan demi keamanan. Langkah selanjutnya yakni melaporkan ke stasiun kereta tempatnya bertugas.
1: Kalau ditemukan kerusakan, Mbak ya. Jadi misal kalau ada rinja atau rintang jalan, ada pohon besar tumbang di tengah rel, saya sebagai petugas segera melapor ke petugas yang ada di stasiun. Ya, kontak-kontakan. Semisal kalau sudah ada kereta api yang melintas, saya berlari ke arah kedatangan kereta tersebut dengan membawa semboyan 3 atau bendera merah. Itu isyarat kereta api nanti harus berhenti. Kalau sudah, nah setelah itu saya baru melapor ke resort, kepala resort saya, agar temuan diri tersebut segera ditindaklanjuti.
0: Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang intensif antar petugas kereta api harus diutamakan. Jika lengah sedikit saja, petugas bisa disangkakan pasal pidana. Di balik beban berat yang diemban para pemeriksa jalur, terselip pengalaman menegangkan, namun tak terlupakan, yakni berpapasan dengan orang dengan gangguan jiwa ODGJ.
1: Dulu ya ada, pas waktu jalan, itu ada orang gila. Nah itu sempat saya juga khawatir, ya berpikir, nanti kalau dikejar, kalau diapa-apain ya gimana ya? Takutnya kalau nanti dilempar batu apa gimana? Akhirnya, ya saya langsung lari sekenceng-kenceng, Mbak. Ada orang gila gitu, Mbak. Dalam hati sendiri, takut, Mbak, ada orang gila. Kalau sama hantu, apa, ya gitu, nggak takut, Mbak. Malah takut sama orang gila.
0: Hal menyenangkan lainnya adalah berat badan petugas pemeriksa jalur cenderung stabil. Bisa jadi hal ini dikarenakan para petugas secara tidak langsung melakukan olahraga kardio setiap hari dengan berjalan kaki.
2: Kereta api segera tiba.
0: Petugas pemeriksa jalur pantas kita sebut sebagai pahlawan keselamatan kereta. Seorang pekerja yang berani menghadapi tantangan namun jarang jadi sorotan. Hanifah Dilah, RRI Madinah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Lambat Budaya dimanapun Anda berada, ini dari daerah Sumatera ya. Dan kami punya informasi juga sahabat budaya dari rri.co.id. Mobilitas warga dalam hal wisata selama periode libur panjang ini, mulai dari libur lebaran kemarin sampai dengan long weekend yang berturut-turut, itu ternyata memberikan tekanan besar terhadap kapasitas pengelolaan sampah sahabat budaya di berbagai wilayah, di berbagai daerah. Salah satunya di Kota Bandung. Di Kota Bandung ini, apresiasi diberikan oleh Muhammad Farhan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah membantu mengatasi persoalan penumpukan sampah dengan membuka tambahan kuota pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti. Jadi selama musim liburan, libur lebaran kemarin, bersambung juga dengan long weekend yang berlangsung berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan itu sangat berat sahabat budaya. Jadi memang harus ada saling bantu-membantu untuk mengatasi dan meminimalisir yang namanya sampah tersebut. Nah, sahabat budaya di Bandung, kewenangan untuk menambah kuota dan membuka akses pembuangan sampah ke TPA Sari Mukti itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi dukungan dari gubernur itu menjadi faktor penting juga dalam menjaga kelancaran sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Kota Bandung juga saat ini sahabat budaya sudah tidak punya tempat pembuangan akhir sendiri ya. Dan ini kondisi ini membuat kota bergantung pada fasilitas pengolahan dan juga pembuangan sampah regional yang dikelola pemerintah provinsi. Jadi sudah tepat kemarin itu pemerintah Kota Bandung sudah meminta dukungan tambahan kuota pembuangan ke Sari Mukti. Untuk Bandung itu tetap dijadikan sebagai status darurat sampah ya, karena sudah tidak punya lagi tempat pembuangan akhir. Jadi seperti itu, dan status darurat sampah diperlukan supaya pemerintah daerah juga punya ruang yang lebih luas untuk menerapkan berbagai langkah dan kebijakan darurat dalam penanganan

sampah, terutama di tengah meningkatnya volume sampah karena lonjakan kunjungan wisatawan dan aktivitas masyarakat kemarin saat libur panjang, libur Lebaran Idul Adha, dilanjut lagi dengan libur long weekend ya. Oke sahabat budaya, semoga saja libur panjang Anda kemarin itu bisa memotivasi dan memberikan energi yang bagus ya untuk melanjutkan aktivitas Anda. Hari ini pun masih libur 1 Juni kelahiran Pancasila atau hari lahir Pancasila di tahun 2026.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Selamat siang sahabat budaya, untuk yang masih terus menikmati siangnya yang cukup panas. Terik banget ya matahari hari ini. Nanti juga sebentar bakal hujan ya, kan biasanya seperti itu. Ma didu otal poli, ma duo duo mo poli. Tapi sahabat budaya, semua apa yang kita dapatkan ini patut kita syukuri, mau itu baik itu hujan, terik, kita patut harus mensyukurinya ya. Oke, sambil ditemani beberapa minuman yang menurut Anda sesuai dengan cuaca, kami juga punya beberapa informasi yang tidak kalah pentingnya atau tidak kalah menariknya ya sahabat budaya. Terutama bagi Anda yang suka, bukan suka, tapi nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Di tengah perkembangan teknologi saat ini sahabat budaya, gadget atau ponsel pintar itu atau smartphone sudah menjadi kebutuhan utama yang menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, bekerja, belajar, sampai menikmati hiburan digital, dan bahkan hampir seluruh kegiatan modern itu bergantung pada perangkat ini atau gadget ini ya, atau smartphone, ponsel pintar. Karena itu kondisi HP ya harus tetap dijaga ya, harus tetap awet, harus tetap berfungsi bertahun-tahun supaya tidak mubazir gitu kalau ganti-ganti handphone. Kenapa handphonenya diganti rusak? Kenapa rusak nggak dipakai casing ternyata? Mengutip informasi dari Erafon, salah satu bentuk perlindungan yang kerap dianggap sepele itu adalah penggunaan casing, sahabat budaya. Padahal casing itu punya peran penting dalam melindungi perangkat dari berbagai resiko kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari sisi fungsi maupun biaya perbaikan. Nah, salah satu resiko terbesar saat menggunakan handphone tanpa casing ini, sahabat budaya, adalah kerusakan karena benturan, jatuh ke, entah itu dibuang ke. Ya, jadi sahabat budaya, iya. Ini sangat penting ya sebenarnya. Ya, sebenarnya ini yang namanya casing handphone itu sangat penting bagi perawatan handphone biar nggak kena benturan atau malah sengaja dibanting handphonenya padahal tidak punya casing, hancur deh. Oke, ada lapisan pelindung ternyata di casing handphone, sahabat budaya. Jadi kalau misalnya benturan di handphone langsung di permukaan itu tidak terlalu rusak ya, bodinya tidak terlalu rusak. Tapi kalau tidak menggunakan lapisan pelindung ya pasti pecah, pasti mengalami kerusakan yang lebih serius. Apalagi kalau di saat terbentur itu sengaja dibuang ya, memang dengan sekuat tenaga dibuang ponselnya, entah kenapa, tapi yang pasti ya paling banyak jatuh sih ya sahabat budaya. Nah, dampak ini sahabat budaya tidak hanya terlihat pada bagian luar perangkat, tapi juga bisa mempengaruhi komponen internal seperti layar, baterai, dan juga sensor. Nah, menurut Anda sahabat budaya, penting gak sih handphone itu digunakan casingnya? Nah, siapa di antara Anda juga yang suka menggunakan handphone tanpa casing? Nah, kedua Anda bisa baca deh di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ada satu informasi sahabat budaya, tapi bukan dari Manado ya. Ini dari Biak. Nah, di sana itu ada Nirmala Beach Hotel and Resort yang nyaman, terus juga terjangkau, dan ini merupakan pendukung pertumbuhan sektor ekonomi di kabupaten ataupun di daerah Biak ya sahabat budaya, di Kabupaten Biak Numfor. Nah, Direktur Operasional Nirmala Beach Hotel and Resort Sofian Korwa saat ditanya mengatakan bahwa pihaknya selalu membangun dan memperkenalkan berbagai fasilitas wisata di situ supaya semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Biak. Dari berbagai kegiatan komunitas dan turnamen yang digelar di kawasan Nirmala, itu menjadi bagian strategi untuk menarik kunjungan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang tersedia. Selama 2 hari, pelaksanaan kegiatan turnamen domino yang digelar bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan dan Kerukunan Sulawesi Selatan, jumlah pengunjung yang datang mencapai sekitar 700 orang ya, cukup banyak, lumayan banyak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Rabu siang, Polres menggelar hasil tangkapan 3 kurir narkoba dan barang bukti sabu seberat 15
2: kg. Kenapa pemakai narkoba semakin banyak ya? Jadi penasaran deh, cari tahu dulu infonya.
3: Selamat datang di call center narkoba. Ingin mengetahui seperti apa narkoba itu? Tekan 1. Untuk mengetahui jenis-jenis narkoba, tekan 2. Ingin mendengarkan apa kata para mantan pengguna narkoba?
2: Coba tekan 3.
4: Hai, saya Andre. Saya pernah pakai narkoba beberapa bulan aja. Banyak orang yang menggunakan narkoba hanya untuk kesenangan aja, sehingga menyebabkan kecanduan, menurunkan kesadaran, dehidrasi, kerusakan otak, meningkatkan berbagai risiko penyakit, merusak kehidupan sosial.
2: Penasaran juga dengan call center ini.
3: Selamat datang di call center narkoba.
2: Tekan 1 aja.
5: Katakan tidak untuk narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sahabat budaya, ada informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat budaya, di platform kami rri.co.id. Dan ini juga masih berkaitan dengan Hari Raya Waisak kemarin, diperingati oleh umat Buddha. Hari Raya Waisak 2570 BE atau Buddhist Era, hari suci terpenting bagi umat Buddha merayakan Trisuci Waisak, yaitu tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya parinibbana. Perayaan ini, sahabat budaya, menjadi momentum refleksi diri, meneladani cinta dan kasih, kebijaksanaan, dan juga kedamaian. Sahabat budaya, mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, bagi umat Buddha, yang namanya hari raya ini mengunjungi vihara, ada ya kegiatan mengunjungi via vihara untuk melakukan puja bakti dan meditasi ritual seperti mandi rupang bayi Siddhartha. Ini sebagai simbol pembersihan diri dari noda dan pikiran kotor. Anda masih bisa membaca informasi lengkapnya, sahabat budaya, di rri.co.id.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa, kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love. Itu Karwapok namanya itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving. Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, masuk lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Harapannya ya semua, semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Lagunya Titato kasih untuk Tim Bayati yang ada di Banurejo bersama Mas Bambang. Gimana kabarnya Mas Bambang? Mudah-mudahan udah sembuh dari sakit yang kemarin sempat diinfus ya. Itu berarti menandakan bahwa tubuh minta haknya untuk diistirahatkan. Oke, semoga sudah sehat kembali Mas Bambang dan Mbak Yati sama Alina, Ayah sama Kurnia sama suaminya juga ya. Semoga semua keluarganya Mbak Yati di Banurejo sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mendekati tanggal 3 nih ya Mbak Yati. Selamat bersibuk-sibuk ria aja. Dari balik perangkat siar, Tatu Indah ucapkan salam sayang untuk Mbak Yati dan Mas Bambang sekeluarga yang ada di Banurejo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama nggak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pa?
2: Mama, Mama.
3: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
4: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
3: Alhamdulillah, terima kasih, Nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
5: Lihat kan, hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
6: Betul, selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
3: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sesaat lagi Tita tuh ajak Anda di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Sekaligus Tita tuh pamit dari ruang dengar Anda semua. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat melanjutkan kebersamaan Anda di Nusantara sore hari ini bersama Tita Tarahma. Selanjutnya, sahabat budaya, kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 4 Jakarta.
1: Panitia Perayaan Waisak Candi Sewu Keluarga Budayana Indonesia 2026, Biku Badrapalo Tera mengatakan, tahun ini merupakan kali ke-22 Candi Sewu dijadikan sebagai lokasi perayaan Waisak. Perayaan diawali dengan pelaksanaan Kirab Agung Maitri Prajna Yahya Yatra, pensakralan altar Sanipata Waisak serta ritual Waisak yang berlangsung dengan khidmat. Ia mengatakan pelaksanaan Waisak kali ini diikuti dari berbagai daerah di antaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Utara, Tangerang, Banten dan juga Jawa Timur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta, masih barengan Epo Mariana di Mardi Jakarta punya cerita. Namanya juga Jakarta, ada aja ceritanya ya Bompo ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat lihat ada video yang viral lah Bompo. Di video tersebut ada warga yang apa namanya ngevideoin kondisi jalan di HR Asuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi pada saat itu ada pertunjukan musik dan jalanannya itu macet banget gara-gara banyak yang parkir sembarangan di pinggir jalan gitu. Kalau Bang Po belum tahu ya, jadi jalan HR Asuna Said Jakarta Selatan tuh kan habis ada perombakan ya. Kan tiang-tiang monorelnya udah pada dihilangin, jadi jalanannya sekarang rada lebaran dikit gitu. Terus juga trotoarnya udah pada lebar-lebar gitu. Pokoknya udah nyaman dah gitu. Tapi kok pada saat itu tuh macet banget gitu Abang Po. Kenapa nih? Banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah ternyata banyak yang parkir kendaraan sembarangan gitu Bang Po. Dan ini ada himbauan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan HR Asuna Said Jakarta Selatan saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 peserta di hari Minggu kemarin malam Bang Po. Kepala Sub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Jakarta. Tapi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan peningkatan arus lalu lintas ini perlu dikoordinasiin sama instansi terkait biar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Jadi kegiatan tersebut udah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian. Namun di Sub DKI Jakarta memang tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan juga parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung. Dan yang akhirnya ya udah jadi macet banget tuh kemarin malam Abang Po di apa di Kuningan gitu, karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan gitu Abang Po. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk pihak penyelenggara acara di Jakarta lebih ditingkatkan lagi ya komunikasinya ya Abang Po ya, sama dinas terkait gitu, biar acaranya kagak cuma rame doang tapi juga kondusif gitu ya. Kondusif gak cuma untuk para pengunjungnya datang tapi pengguna jalan dan pengguna fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar acara tersebut juga bisa aman dan nyaman.

0: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur pecak. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis, hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis yaitu pecak, seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
1: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau pecak itu bubur lembek, buburnya lembek, kalau orang Bugis kan bubur pecak. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur pecak, karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek, kan lembek, karena lembek.
0: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur pecak, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
2: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur, bubur pecak, ya, orang Bugis menamakan bubur pecak. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid, itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakan yang sudah masak, ya. Karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya. Akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid. Akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
0: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, pecak yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
1: Ya beginilah prosesnya kan, namanya asal mulanya itu di airnya dulu kan dimasak, terus kasih buah pala dengan kayu manis, terus pendidikan airnya, baru santannya, waktu biji, terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
0: Adanya bubur pecak sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah kekayaan bangsa yang masih bisa kita jaga untuk anak cucu berikutnya. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya

0: Eh, Mine, gue liatin dari tadi anak lu main HP mulu.
1: Biarin deh, yang penting dia anteng.
0: Lo gak takut ada konten gak jelas yang dia lihat? Di dunia digital, bahaya ada di mana-mana. Bisa konten kekerasan, hoax, sampai predator online.
1: Aduh, serem juga ya. Gue gak pengen anak gue kenal hal-hal yang kayak gitu.
0: Makanya, kita kudu ajarin mereka bijak pakai HP. Pantau terus, kasih batasan waktu, dan selalu ngobrol soal HP yang mereka lihat.
1: Iya, bener juga. Jadi orang tua

Masih nyambung di Jakarta punya cerita ya Bompo. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Monas tutup ya Bompo. Tapi gimana nih kalau Bompo yang pengen jalan-jalan? Karena mungkin ada beberapa tempat wisata yang tutup ya di hari Senin ini tanggal 1 Juni 2026. Museum dan Taman Nasional yang dikelola pemerintah tutup serentak setiap hari Senin. Tapi meskipun ada beberapa yang tutup, tenang aja. Ternyata ada beberapa jenis wisata outdoor yang masih dibuka nih di hari Senin ya Bompo. Yang pertama ada wisata pantai ya. Kalau di Jakarta sendiri pantai ada di Ancol ya Bompo ya. Di Ancol ini buka ya hari ini ya Bompo. Terus juga wisata gunung dan perbukitan, non pendakian Taman Nasional tapinya ya. Kayak kawasan lereng, puncak bukit, atau gardu pandang yang biasa dikelola oleh swasta atau warga. Terus juga ada wisata alam sungai dan lembah, Eco Park ya. Ini area rekreasi alam mandiri yang memanfaatkan landscape sungai atau lembah hijau menjadi salah satu atraksi menarik untuk wisatawan yang ingin olahraga dengan pemandangan indah. Atau mau menikmati tanggal merah hari ini ke wisata hutan wisata atau agro wisata ya. Ini juga banyak beberapa tempat yang memang menyediakan fasilitas trekking di hutan pinus, hutan kota, perkebunan buah atau kebun teh. Dan terakhir yaitu taman kota atau alun-alun Abampo ya. Ini juga salah satu ruang publik, fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu fasilitas umum gratis milik daerah. Dan berhubung hari ini hari terakhir orang-orang pada libur panjang dari Idul Adha kemarin ya Bompo, karena besok serentak udah pada masuk lagi anak sekolah yang kerja. Ntar ketemu libur lagi, kapan Pok kira-kira? Ntar ketemu libur lagi bulan Juni itu tanggal 16 ya, 16 tahun baru Islam ya Bompo. Tepatnya hari Selasa ya, Selasa depan. Nah, ntar ketemu lagi tuh tanggal merah. Kalau rentetan dari libur Idul Adha sih hari ini terakhir ya. Jadi buat Abang Po yang hari ini mungkin dimanfaatkan untuk istirahat karena besok udah pada mulai aktivitas lagi. Ya silakan menikmati hari terakhir libur di bulan Mei ke Juni ya Abang Po ya. Nanti kita mau libur lagi tanggal 16. Karena kan kemarin udah lumayan panjang kan liburnya ya, digandeng tuh ame Idul Adha, cuti bersama dan lain sebagainya ya. Terus juga hari Minggu kemarin kan juga hari Raya Waisak gitu ya. Jadi mantap lah gitu. Selamat siang Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Mendung nih Pok katanya. Udah makan kepala kambing belum Pok? Waduh, saya kagak tega makan kepala kambing Bang Iwan. Bang Iwan doyan kepala kambing. Kalau saya sih gak tega ya. Saya juga kalau makan daging kambing gak banyak, dikit aja ya, ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ini kita puyeng palanya ya kan. Jadi gak terlalu banyak makan daging sih kalau ayah Bompo ya. Bang Iwan udah makan siang belum? Hari ini mau agenda kemana rencananya? Kan hari ini hari terakhir orang pada libur ya, tanggal merah besok udah pada aktivitas kembali. Boleh Bompo bisa berbagi informasi di sekitar Bompo. Bagaimana nih Kemayoran kata udah mulai mendung, di wilayah lainnya di Jakarta dan sekitarnya gimana cuaca siang hari ini? Bisa update di Jakarta Punya Cerita di 0812 1124 928.

Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.

Anda yang pertama lahir di Indonesia, Bang Po. Taman Safari Indonesia secara resmi memperkenalkan Rio, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik untuk pertama kalinya. Jadi ini momen bersejarah ya, yang dilakukan setelah si Rio ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, perilaku, maupun perkembangan yang diperlukan. Penilaian tersebut dilakukan melalui asesmen komprehensif oleh tim Life Science dan Veteriner TSI Taman Safari Indonesia. Veteriner TSI bersama para ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Jadi Rio ini lahir di tanggal 27 November 2025, beratnya sekitar 200 gram. Nah, Taman Safari Indonesia dalam siaran persnya hari ini, Senin 1 Juni 2026, menyampaikan anak giant panda jantan tersebut tumbuh sehat dengan berat mencapai lebih dari 11 kilogram. Jadi perkenalan si Rio ini, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik, dilakukan secara bertahap dengan durasi yang terkontrol. Jadi langkah ini mengikuti protokol kesejahteraan satwa dan standar konservasi internasional untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, serta proses adaptasi perilaku Rio tetap menjadi prioritas utama selama masa pengenalan. Nah, kelahiran Rio ini menjadi pencapaian penting dalam dunia konservasi ya, Bang Po. Jadi saat ini Rio, si anak giant panda yang lahir di Indonesia ini sebagai satu-satunya anak giant panda yang lahir di luar Tiongkok dalam 3 tahun terakhir. Biasanya kan lahirannya di sono, di Tiongkok, di China. Nah, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir lahir di Indonesia gitu. Nah, kehadirannya tidak hanya memperkuat kerjasama konservasi internasional, tapi juga menegaskan peran Indonesia dalam jaringan konservasi giant panda global. Wow, jadi penasaran ya, pengen lihat si Rio anak giant panda nih bentuknya kayak apa ya, Bang Po. Ya, kalau Bang Po mau lihat ya ke Taman Safari Indonesia ya, karena di sana tempat konservasinya gitu. Tapi emang lucu sih ya, karena kan satwa panda ini kan asli memang di negeri tirai bambu ya, di Tiongkok, di China. Jadi kalau di Indonesia ya kita nemu jarang gitu, dan bukan satwa asli Indonesia. Jadi senang aja gitu ya kalau misalnya ada satwa dari luar terus lahiran di mari gitu ya, Bang Po ya. Apalagi dalam kondisi baik gitu ya, Bang Po. Jadi senang aja gitu, bisa menambah ini kan, menambah koleksi juga gitu. Jadi kalau misalnya ke Taman Safari Indonesia ada satwa yang bisa kita lihat gitu selain yang selama ini ada gitu, Abang Po. Ih, gemes. Sekali lagi selamat tumbuh besar ya Rio. Ini Rio, bukan Rio, Rio tetangganya Abang Po ya. Bukan ya, ini Rio anak giant panda nih Abang Po nih ya. Semoga tumbuh sehat di Indonesia ya Rio ya. Betah-betah di mari ya.

0: Nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Budaya Rumah Adat Kariwari di Sentani, Papua merupakan warisan budaya masyarakat yang memiliki bentuk segi delapan dengan atap menulang tinggi. Pada masa lalu, bangunan ini digunakan sebagai tempat pendidikan adat bagi anak-anak laki-laki yang mulai beranjak dewasa. Di dalam rumah tersebut, para tetua mengajarkan nilai-nilai kehidupan adat istiadat, keterampilan berburu, serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Embal merupakan makanan tradisional khas masyarakat Kepulauan Kei, Maluku yang dibuat dari singkong. Menariknya, bahan baku yang digunakan adalah jenis singkong yang mengandung racun alami sehingga harus melalui proses pengolahan khusus sebelum dikonsumsi. Tradisi Vela Kote dari Pulau Adonara Flores Timur Nusa Tenggara Timur merupakan kegiatan gotong royong membangun dan memperbaiki rumah adat secara bersama-sama. Saat tradisi berlangsung, warga dari berbagai usia berkumpul membawa kayu, bambu, dan bahan bangunan lainnya. Pekerjaan dilakukan tanpa upah karena dianggap sebagai tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan leluhur. Masyarakat suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya mengenal tradisi adat egek yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan secara bijaksana. Dalam aturan adat ini terdapat wilayah-wilayah tertentu yang tidak boleh ditebang atau diambil hasil hutannya tanpa izin pemilik hak ulayat dan tokoh adat. Larangan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan dalam sekaligus melindungi sumber pangan masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan adat dapat dikenakan sanksi sesuai kesepakatan komunitas, dan tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat telah menerapkan prinsip pelestarian lingkungan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal luas. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah untuk hari ini Masya Allah ya, Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk edisi hari ini di awal Juni, Senin 1 Juni 2026 untuk Nusantara Sore sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nantinya. Dan juga untuk sahabat budaya semuanya, berharap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, yang masih dengan libur panjangnya hingga hari ini, selamat menikmati dan sebisa move on, besok kita harus semangat dengan pekerjaan kita kembali sahabat budaya. Yang dari awal memang masih dengan sudah dengan pekerjaannya terus tetap semangat sahabat budaya, insya Allah bisa membawa berkah untuk kita semuanya juga ya sahabat budaya. Nah untuk saat ini Tata Rahma akan berbagi informasi seputar jejak Nusantara. Nah jejak Nusantara kali ini sahabat budaya yaitu seputar budaya dan tradisi Nusantara, yaitu jejak sejarah yang hidup. Jadi budaya sama tradisi Nusantara itu sahabat budaya merupakan juga cerminan perjalanan panjang masyarakat Indonesia ya, dalam membentuk identitas kolektif yang kaya dan juga beragam gitu. Jadi setiap daerah itu memiliki adat istiadatnya yang diwariskan secara turun-temurun, terus mengandung nilai sejarahnya juga ya, ada filosofi hidupnya juga dan kearifan lokal yang relevan hingga saat ini. Nah dalam perspektif historis, budaya bukan sekedar satu kebiasaan sahabat budaya, melainkan juga bukti nyata itu bagaimana masyarakat itu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan zaman serta interaksi dengan peradaban lainnya. Nah sejak zaman dulu pada kerajaan kuno, masyarakat Nusantara itu telah memiliki sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial, nah spiritual juga ekonomi, dan tradisi berkembang seiring pengaruh agama, perdagangan dan migrasi budaya. Nah dari ritual adat hingga seni pertunjukan, semua itu memiliki fungsi sosial yang memperkuat solidaritas komunitas. Nah, melalui tradisi, nilai-nilai moral dan norma itu diwariskan tanpa harus tertulis secara formal ya, dan menjadikan budaya sebagai media pendidikan informal yang efektif. Terus budaya dan tradisi juga itu menjadi simbol identitas suatu kelompok masyarakat. Misalnya ya upacara adat gitu, itu sering mencerminkan gitu hubungan manusia dengan alam dan kepercayaan spiritual. Nah dalam konteks sejarah sahabat budaya, tradisi semacam ini itu memperlihatkan bagaimana masyarakat memaknai kehidupan, kematian, termasuk juga kelahiran, sampai juga ada yang masuknya juga panen, masa panen gitu. Jadi setiap ritual mengandung makna simbolik yang menghubungkan sahabat budaya generasi masa kini dengan leluhur mereka.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Korannya koran.
7: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
8: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, Anda masih terus juga bersama Tata Rahma di sini. Kita masih di Jejak Nusantara. Lanjut perjalanan untuk Jejak Nusantara, sahabat budaya. Jadi, perkembangan budaya Nusantara itu tidak terlepas juga dari pengaruh interaksi global ya. Jalur perdagangan kuno juga membawa masuk unsur budaya India, budaya Arab, pada Tiongkok yang kemudian berakulturasi dengan budaya lokal. Nah, hasilnya adalah bentuk tradisi unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya terlihat pada arsitektur tradisional, seni ukirnya, hingga pola pakaian adat yang mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh sejarah. Nah, dalam kajian historis, budaya itu menjadi sumber penting untuk memahami perubahan sosial. Dan tradisi yang bertahan lama itu menunjukkan juga nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, sebaliknya, sahabat budaya, tradisi yang mulai ditinggalkan dapat menjadi juga indikator perubahan pola pikir akibat modernisasi ya. Maka dari itu mempelajari budaya dan tradisi bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga memahami dinamika masa ini, masa kini gitu. Dan modernisasi itu membawa juga tantangan tersendiri bagi pelestarian budaya. Nah, globalisasi juga memudahkan pertukaran informasi, tetapi juga berpotensi menggeser nilai lokal. Nah, generasi muda cenderung lebih akrab dengan budaya populer global gitu dibandingkan tradisi daerahnya sendiri. Nah, tanpa upaya pelestarian yang konsisten, sahabat budaya, beberapa tradisi itu akan berisiko hilang loh, sahabat budaya, atau hanya bisa menjadi simbol tanpa makna mendalam. Namun demikian, perkembangan teknologi juga itu membuka peluang baru gitu untuk melestarikan budaya. Dokumentasi digital, media sosial, atau platform edukasi itu memungkinkan juga tradisi dikenal lebih luas lagi kan. Nah, banyak komunitas kini itu memanfaatkan juga seperti internet itu dapat memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Nah, langkah inilah tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisinya juga, tapi juga memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Dan budaya dan tradisi itu memiliki juga peran penting, sahabat budaya, dalam membangun karakter masyarakat, nilai gotong royongnya, toleransinya, dan rasa hormat terhadap leluhur itu menjadi fondasi kehidupan sosial yang harmonis. Nah, dalam konteks sejarah, nilai-nilai ini terbukti mampu menjaga stabilitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk juga kolonialisme dan perubahan politik. Nah, selain itu, budaya juga berkontribusi, sahabat budaya, pada sektor ekonomi melalui pariwisata dan industri kreatif. Dan kerajinan tradisional, kuliner khas, dan festival budaya menarik itu banyak bisa benar minat wisatawan domestik maupun juga mancanegara. Nah, dengan pengelolaan yang tepat, budaya tidak hanya dilestarikan gitu, sahabat budaya, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokalnya. Melihat perjalanan sejarah Nusantara, budaya dan tradisi bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan aset berharga yang membentuk masa depan, sahabat budaya. Nah, pada akhirnya budaya dan tradisi Nusantara itu adalah bukti bahwa sejarah tidak hanya tercatat dalam buku, tetapi juga hidup dalam praktik sehari-hari ya. Jadi setiap upacara adat, tradisi, tarian tradisionalnya, dan kebiasaan lokal itu merupakan narasi historis yang terus berkembang. Nah, dengan memahami dan menjaga tradisi, kita itu sudah turut menjaga identitas bangsa, sahabat budaya, agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Sahabat budaya, melalui pendekatan historis, kita tidak dapat melihat bahwa tradisi bukan penghambat kemajuan, melainkan fondasi yang memperkuat jati diri bangsa dalam menghadapi masa depan. Ya, sahabat budaya, itu sedikit informasi tentang budaya dan tradisi Nusantara. Dan untuk Jejak Nusantara mencukupkan. Insyaallah kita masuk untuk program selanjutnya di prodang.com.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
4: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
5: Sudah!
4: Ayo maju!
5: Sudah!
4: Serang!
5: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
3: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
6: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
3: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

budayanya kita orang ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan sahabat budaya ingin bergabung bersama kami di 0811 430 4040 itu untuk via telepon sama via WA, dan 0822 599 8266 sahabat budaya untuk yang ingin list lagunya. Oke, list lagunya itu ada Darafu dengan Mundur Ngalah, terus 100 kali dari Safar KDI, ada juga Sanrina Habis Minum Apa, terus ada Cinta Putih ya dari Safira Inema, ada Ranting Rapuh juga dengan mana tuh? Ada Uci Sucita dengan Cukup Lebih Baik, Saskia Gotik dengan Pak Ijonya, Uut Permatasari Dinding Pemisah sama Siti Badriah dengan Video Call Aku.

0: Oke, saya ke lain satu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Asri, suaranya kecil banget, Pak Asri. Tolong.
1: Halo?
0: Sudah iya. Besar. Pak Asri, ini pakai speaker kah?
1: Tidak, Ji.
0: Oh, kejauhan suaranya mungkin.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Video call.
0: Oke, bentar.
1: Sudah lagunya anu. Video call.
0: Oke, video call aku. Siap, oke. Okay.
1: Terima kasih banyak atas sambutan. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, 811 sama 822. Silakan sahabat budaya untuk 822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Maudu Ayu.
0: Iya, dengan Rahma Ibu. Dengan siapa di mana ini?
2: Oh, dengan Tata Rahma.
0: Iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Warni Pagiaman, Paris.
0: Oke, silakan Ibu Warni, selamat bergabung dengan Pro 4. Silakan, lagunya yang mana?
2: Ikutan saja, Mbak. Ikutan saja, Tata Rahma. Ikutan saja.
0: Oh, boleh, boleh. Oke, terima kasih Ibu Warni.
2: Iya, soalnya baru bergabung ini.
0: Oh, iya, iya. Oke, siap. Terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih Tata Rahma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Warni, sahabat budaya, silakan. 811, assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aman, silakan lagunya yang mana?
3: Lagu apa-apa?
0: Mundur ngalah 100 kali, habis minum apa, cinta putih, ranting rapuh, cukup lebih baik, Pak Ijo sama dinding pemisah.
3: Habis minum apa, Tata Ama?
0: Habis minum apa, oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 822, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
4: Dangdut
0: adalah kita.
4: Ya, maaf nih Bunda.
0: Oh, maaf nih sayang, mau ikutan yang mana? Habis
4: mundur.
0: Oh, enggak. Oh, maaf nih, lagunya so ada sayang. Maaf nih tinggal ikutan.
4: Ikutan dengan lagunya
0: Bunga Aman.
4: Iya.
0: Oke.
4: Oke, iya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, sahabat budaya, kita masuk untuk sesi kedua. Silakan untuk yang ingin bergabung di sore hari ini ada Safira masih dengan cinta putihnya. Terus ada Suci KDI dengan ranting rapuh cukup lebih baik. Uci Sucita Saskia Gotik dengan Pak Ijo dan Uut Permatasari Dinding pemisah. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita, Tata Ama.
0: Iya, Tanu, silakan Tanu.
1: Lagi yang apa diri yang tadi itu serupa Uti.
0: Bentar ya. Ada cinta putih, ranting rapuh cukup lebih baik.
1: Cinta putih, Jo.
0: Oke, boleh.
1: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin.
2: Iya, dan adalah kita dari Ibu Rostin Sudomulyo.
0: Oke, silakan dengan lagunya yang mana?
2: Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah, oke.
2: Oke, tetarangan. Ya. Selamat selalu.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Iin belum bergabung dari kemarin karena Ibu Iin lagi menikmati suasana kota. Ya, Ibu Iin. Sehat-sehat Ibu Iin. Dari kemarin sampai semalam kita lagi bersama ngumpul-ngumpul ya Ibu Iin ya. Insya Allah Ibu Iin sehat juga. Lagi dengan Tita Tavani mungkin ya. Oke, kita ke line telepon lagi. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produser dangdut adalah kita.
0: Dangdut
3: dari Ibu Alemo.
0: Adalah kita dengan siapa?
3: Ibu Ia Ibu Alemo.
0: Ibu Ia Ibu Alemo. Silakan Ibu Ia. Masih ada ranting enggak? Ranting rapuh cukup lebih baik sama Pak Ijo.
3: Yang apa tuh ranting? Apa kata
0: rapuh?
3: Yang ranting rapuh aja.
0: Oke.
3: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Ia Boalemo, sahabat budaya 811 sama 822, silakan yang ingin bergabung di sore hari ini. Oke, satu penelpon lagi, setelah itu amankan lagu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru muncul Ti Oma unyu-unyu.
4: Iya sayang. Terlalu sibuk sekali.
0: Alhamdulillah ya. Insya Allah sehat-sehat Oma. Oma amin, sayangku cinta. Cinta putih, dinding pemisah, ranting rapuh.
4: Aduh, dinding pemisah bagaimana ya?
0: Pokoknya bola aku saja. Sudah cocok pati Oma itu.
4: Dah iyo, mana aja sayang. Oke, okay, cinta.
0: Oke, okay, sayangku cinta.
4: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat budaya, tolong ada di sesi terakhir. Silakan untuk 2 atau 3 penelpon yang akan Amat terima di line telepon di 0811-430-4040 sama 0825-996-8266. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur panjang.
1: Iya, saya sudah pulang.
0: Oh, sudah pulang. Alhamdulillah.
1: Iya,
0: sampai tadi 3. Sampai tadi ini, sore ini?
1: Iya, 3 tadi.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ya, naik rental dijemput di RRI.
0: Oh.
1: Tidak ada. Saya sempat berkurang penangkain suatu waktu.
0: Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, Ibu Ama lagi tidak sehat sekali memang dari kemarin itu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Tapi insya Allah di Boso Tabaku dapat yang Ibu Iin. Sehat-sehat Ibu Iin. Iya. Terima kasih sudah berkunjung di sini. Oke. Insya Allah. Insya Allah bisa sama-sama nanti kita orang poli di Pak Ama perumah dan tetap panin. Insya Allah. Oke. Ibu Iin. Ini di pelagu kurang sisa 2, cukup lebih baik dan Saskia Gotik dengan Pak Ijo.
1: Itu cukup
0: lebih baik.
1: Lebih baik
0: itu. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay. Di belakangnya Ibu Iin, sahabat budaya. Silakan. Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo sayangku Nini.
2: Halo sayang. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat-sehat sayang.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Nini sehat-sehat.
2: Alhamdulillah Nini sehat-sehat.
0: Ada makan apa Poli tadiin?
2: Ada makan nasi. Apa itu nasi Pak? Bahasa ini.
0: Apa itu?
2: Lombok-lombok ikan putih basah, ikan yang
0: ikan putih basah baru dengan apa?
2: Itu masih boleh. Itu lombok kalau yang piling-piling tidak boleh.
0: Wah, boleh Poli itu mau blender ke sana baru makan dengan bubur panas-panas, Bu. Enak sekali sayang.
2: Iya. Enak-enak begitu, no.
0: Oh, jadi saya tidak makan daging ya? Saya tidak susah lewat Poli ini daging ya? Masih simpan dulu ya?
2: Bukan simpan.
0: Bo?
2: Saya tidak ada.
0: Oh, saya tidak ada. Hati Allah.
2: Tidak ada paku pun di nenek. Ini buat ibu, tidak ada paku pun di nenek.
0: Nenek, kalau ini tidak cocok mau dapat kupon Poli ya?
2: Nenek tidak dapat kupon, butuh nenek tidak dapat kupon.
0: Ini memang nenek, Allah bukan nenek orang yang harus
2: daging.
0: Dah bos sama.
2: Karena di sekitar nenek itu, ay kata Manio, orang bapak potong itu banyak sekali yang pribadi-pribadi itu tidak bakal sekali kupon ay kata.
0: Oh, jadi langsung dorang antar-antar.
2: Iya, langsung mau kasih daging.
0: Tentu satu kulkas.
2: Di nenek buat dapat daging.
0: Tentu satu kulkas.
2: Kenapa ay kata Mas?
0: Tentu satu kulkas itu daging.
2: Itu hasil perusahaan itu.
0: Deh oke okay, sayang, ini DP lagu Pak Ijo. Gak ada DP lagu sayang?
2: Iya memang.
0: Iya no?
2: Iya no.
0: Oke.
2: Pak Ijo.
0: Ini bukan bagi tupol ya.
2: Bagi itu lagu di siapa dulu ini yang Seima.
0: Iya, Tiso Ima. Ini Tiso Skia, Tiso Skia kok.
2: Tiso Skia ini. Baru yang lain apa lagi?
0: Ibu lo iwi, tolo sayang. Sama jam 5 sayang.
2: Udah itu lo begitu lah. Itu Pak Ijo itu.
0: Okay.
2: Asal bukan di kamera. Pak Ijo lo.
0: Oke.
2: Besti nenek so masuk kamari, besti nenek.
0: So masuk kamari, gak mujur Poli tadi so masuk kamari besti.
2: Alhamdulillah, di besti nenek sehat-sehat tadi.
0: Di Oma Suci, di Oma Suci.
2: Insya Allah diturunkan rahmat yang naik. Apa diberikan umur panjang.
0: Amin.
2: Selalu diberikan oleh rezeki yang sangat-sangat banyak.
0: Oke, amin.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Nah, Ibu Nelly.
1: Dangdut
0: adalah kita. Silakan sayang penelpon terakhir.
1: Mana-mana Jo.
0: Mana-mana Jo lo. Ada dua oh lo ini cukup lebih baik sama Pak Ijo.
1: Cukup lebih baik Jo.
0: Oke okay, Jo.
1: Sendiri.
0: Oke okay, sayang.
1: Oke okay, cintaku sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mencukupkan untuk dangdut di sore hari ini, terima kasih yang sudah bergabung di line telepon. Bentar line WA ada gak sih? Nanti saya dimarah-marah kalau gak basah. Oke okay. Oh kayaknya ada. Satu ya, satu WA nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo, pengen lagu Upa Ijo. Oke, boleh pas-pas. Terima kasih Teta Rahma, semoga sehat selalu bersama keluarga. Sama-sama Cikartin, sehat selalu. Dan insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi, sahabat budaya. Amat cukupkan dan amat insya Allah sampai jam 7 malam untuk sahabat budaya semuanya.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Baik, sahabat budaya, untuk musik dana-dananya kita break sebentar. Dan satu informasi radio berupa radiogram sahabat budaya kami sampaikan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat Integrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2, pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, sahabat budaya. Termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7-12 tahun, SMP usia 13-15 tahun, dan SMA usia 16-18 tahun. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3. Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, dan kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo.

Baik, sahabat Widay, untuk musik dan nadanya saya cukupkan. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Nantinya bakal dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quran Risalah Maghrib dan Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat Widay dan pendengar semuanya, bapak bersama kami di program 4 dan program 1 Gorontalo.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Senin 1 Juni 2026 pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Adapun daftar penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di Suwawa, Kabila Tapalimboto, Batuda, Atinggola, menyesuaikan dengan jadwal Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Kulito dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 sampai dengan 11 oleh Qori'ah Clarita Ismail.

0: Mendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 sampai dengan 11 oleh Qori'ah Clarita Ismail. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Rosna C. Idrus dengan judul Pancasila dalam Sudut Pandang Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat-saat menjelang azan maghrib, sejenak kita ikuti risalah dengan judul Pancasila dalam Sudut Pandang Islam. Pendengar RRI di mana saja berada, mari kita renungkan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam Islam. Ini adalah inti dari Tauhid, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara, Islam mengajarkan keadilan dan penghormatan terhadap sesama manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajrimannakum sana'anun qawmin Allah i'dilu wal aqrabu litaqwa. Artinya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Saudara, Islam menekankan ukhuwah dan persaudaraan sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Saudara, Islam mengenal konsep musyawarah dalam mengambil keputusan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam menekankan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi jelaslah bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan Islam sebagai pedoman hidup, sehingga keduanya berjalan harmonis demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyah rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

cinta sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta Abdullah.

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih terus juga bersama siaran program 4 Gorontalo hingga saat ini kan di studio kami sudah menunjukkan menit ke-29 melintas dari pukul 18 malam. Selamat malam, semoga malam ini bisa menjadi malam yang terindah untuk sahabat budaya. Nikmati ya setelah libur panjang sahabat budaya. Dan kita sudah harus prepare dong ya, karena besok sudah kembali dengan aktivitas kita ya, sahabat budaya. Nah sahabat budaya, untuk update informasi untuk malam hari ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di 1 PMD Kabupaten Bualemo itu terus melakukan penjangkauan calon siswa untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi RST 71 Bualemo, sahabat budaya. Dan penjangkauan dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Syafruddin Kadir Lamuso, saat dikonfirmasi RRI pada Senin 1 Juni 2026 mengatakan, saat ini pihaknya bersama tenaga pendamping sosial TKSK dan seluruh OPD terus turun langsung ke desa-desa melakukan pendataan calon siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap tidak ada anak dari keluarga miskin di Kabupaten Bualemo yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya warga yang masuk kategori desil 1 dan 2. Nah, menurut Syafruddin, sekolah rakyat hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang kurang mampu dengan seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan secara gratis dan sistem asrama yang ditanggung negara. Hingga saat ini jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau telah mencapai 161 orang dari target 270 yang dibutuhkan. Dan kuota tersebut terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, sahabat budaya. Dan Syafruddin juga menegaskan seluruh kecamatan di Kabupaten Bualemo akan menjadi sasaran penjangkauan agar semua anak dari keluarga yang kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
5: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Oke, kasih slow tempo dari New Boys Trap featuring New Games, geng sahabat budaya. Ini lagu dari Maluku ya, betul Maluku. Menemani sahabat budaya semuanya di malam hari ini sebelum Ama mau pamit juga, Ama masih akan kasih satu informasi untuk sahabat budaya, yaitu Rumpagau mengajak masyarakat jadikan Pancasila pedoman kehidupan. Nah, Bupati Bualemo Rumpagau itu bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Tilamuta, Kabupaten Bualemo pada Senin tadi ya, sahabat budaya. Dan dalam kesempatan tersebut, Rumpagau juga membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global, sahabat budaya. Dan dalam pidato itu disampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Tema hari lahir Pancasila tahun 2026 yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, disebut sebagai juga penegasan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tapi juga menjadi jawaban dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan sahabat budaya, sayang sekali Ama mesti pamit. Terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada di Anjaya ya, insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai jam 12 teng nanti ya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya dan Ama mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat menikmati malam Anda sahabat budaya.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
3: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
4: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
5: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
2: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lohlondalo, tari Lenso merupakan tarian pergaulan tradisional yang berkembang di Maluku dan masih sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya. Penari menggunakan sapu tangan atau Lenso sebagai properti utama sambil bergerak mengikuti irama musik tradisional. Dahulu, tarian ini menjadi sarana perkenalan bagi pemuda dan pemudi dalam suasana yang sopan sesuai adat setempat. Dalam pertunjukannya, para penari bergerak berpasangan dan saling bertukar lenso sebagai simbol persahabatan dan penghormatan. Hingga kini, sahabat budaya, tari lenso tetap menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Maluku dan sering ditampilkan dalam festival maupun penyambutan tamu. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Gorontalo. Monggo dulu amonggo toto monggo tilo monggo tiamo. Senin 1 Juni 2026, Hati-hati Anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara Malam. Seperti biasanya, sahabat budaya, kita akan bersama hingga tuntas di tutup siaran nanti. Sahabat budaya Gorontalo, untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" "4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Selamat malam untuk Anda semua, sahabat budaya Loholondalo yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama di Anjayayan. Dan juga untuk Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat isya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya Loholondalo, 1 Juni 2026 juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila ya. Di Wanu Pindari nanti di jam 8 malam nantinya akan ada obrolan seru ya tentang tema dari hari lahir Pancasila nih sahabat budaya. Makanya dengerin terus Pro 4 RRI Gorontalo atau bisa juga ikut nonton ya siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, untuk Pelangi Nusantara di malam hari ini, segmen sastra dan juga bahasa, Tianja punya informasi tentang sastra budaya Batak Toba ya. Marbisuk Maho ya, atau hendaklah kamu cerdik dan bijaksana. Inilah falsafah kuno orang Batak Toba yang tetap aktual dalam dan bagi kehidupan masyarakat Toba hingga di masa sekarang. Ungkapan ini juga sering diumbar oleh orang-orang tua dari zaman ke zaman ya. Filsafat ini sahabat budaya sungguh mempengaruhi cara hidup, kemudian juga pola pikir, cara pandang dan tingkah laku ataupun praktek hidup orang Batak Toba. Sastra budaya Batak ini dapat digambarkan dalam ungkapan para tua-tua orang Batak Toba. Ansit Dona Halion Sadapotan Jambar Juhut Alai Hansitan Dopena Sodapotan Jambar Hata. Artinya sangat menyakitkan jika seseorang tidak mendapat bagian dari dalam pembagian daging, tetapi lebih sakit lagi jika seseorang tidak mendapat kesempatan untuk berbicara dalam pesta adat. Nah, ungkapan ini sahabat budaya hendak menunjukkan betapa penting dan tingginya nilai berbicara dalam budaya Batak Toba. Ungkapan-ungkapan orang bijak di kalangan Batak Toba ini memiliki ciri tersendiri. Dan ini semua tercermin dalam semua tulisan dan sastra yang dimiliki oleh suku Batak.

Belanda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe. Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarianbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lohulun Dalo, orang Batak Toba terkenal dengan keberaniannya untuk berbicara di depan umum dan keberanian dalam hal-hal lainnya. Sifat umum dan khas dari suku bangsa ini, sahabat budaya, ialah siboru puas siboru bakara, molonunga puas ampena soadamara. Artinya, seseorang harus mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Dan jika hal itu telah terungkapkan, maka puaslah rasanya. Dan damai serta selesailah masalahnya. Semua masalah harus dituntaskan dengan pembicaraan. Ungkapan ini sahabat budaya umumnya mewarnai sifat orang Batak. Dan berkaitan dengan itulah, maka orang Batak suka berbicara. Dan suku ini juga memiliki banyak ungkapan-ungkapan berhikmat. Terus ada juga pepatah, pantun, terus juga ada falsafah dan syair lagu. Banyak ungkapan bijaksana di kalangan masyarakat Toba. Ungkapan bijak itu tidak kalah penting dan nilainya bagi kehidupan manusia bila dibandingkan dengan ungkapan bijak dari sastra suku bangsa lain. Makna yang terkandung dalam sastra Batak Toba itu berkaitan erat dengan kehidupan yang dialami setiap hari. Misalnya falsafah pengetahuan atau habisuhon, terus juga ada kesusilaan atau hohormaton, tata aturan hidup atau adat dohotuhum, dan juga kemasyarakatan atau dalam bahasa Batak parngolaun siganupari. Bila diteliti secara seksama sahabat budaya, sastra kebijaksanaan suku Batak Toba yang disebut dengan umpama itu terdiri dari 4 bagian. Ada falsafah, ada etika kesopanan, kemudian ada undang-undang dan juga kemasyarakatan.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini, he. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, we, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sosmed ketinggalan, sayang. Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya, media sosial. Jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Sahabat budaya lohulondalo, monggo dulo amungo tato, monggo tilo, monggo tiamu, odo olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Seperti janji Lian Jayan tadi, sahabat budaya, di jam 8 malam nanti kita akan bersama di obrolan Wanu Pindali. Ada satu topik menarik yang akan kita obrolkan di malam ini dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Gorontalo ya. Nantinya Tian Jayan kasih kesempatan untuk Anda, sahabat budaya, yang ingin ngobrol-ngobrol dengan narasumber di malam ini, boleh ya. Layanan telepon di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp boleh 0811-430-4040 atau bisa juga di kolom chat Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ini Tian Jayan ada bersiaran langsung. Seperti biasanya Anda bisa ramaikan kolom komentar Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Malam hari ini sahabat budaya, torang mau bahas tentang apa ya? Hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila, sahabat budaya. Tema malam ini yaitu Pancasila dan semangat gotong royong di era generasi digital. Sahabat budaya lohulondalo, mongo dula mongo tato, mongo tilo mongo tiamo. Selamat malam juga buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Terima kasih ya sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani aktivitas di malam ini. Sahabat budaya lohulondalo, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kehidupan masyarakat kini semakin terhubung melalui ruang digital. Berbagai aktivitas yang dulu dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan hanya melalui sentuhan layar. Tapi sahabat budaya, di balik kemudahan tersebut muncul pertanyaan penting. Apakah semangat kebersamaan dan juga gotong royong yang menjadi salah satu nilai luhur bangsa Indonesia masih tetap hidup di era generasi digital saat ini? Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga menjadi nilai yang relevan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila ini dapat jadi fondasi bagi generasi muda dalam memanfaatkan teknologi secara positif, membangun solidaritas, serta memperkuat kepedulian terhadap sesama. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Yang pertama ada Tika Kaheri Lahama sebagai volunteer. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak.
0: Iya, ini perdana kita ketemu ya.
1: Benar sekali.
0: Iya, Kakak Heri Lahama, asli Gorontalo.
1: Saya aslinya Sulawesi Tengah, Kak.
0: Oh, Sulawesi Tengah.
1: Iya, benar.
0: Udah berapa lama di Gorontalo?
1: Terhitung sudah 5 tahun.
0: Udah 5 tahun.
1: Iya.
0: Oh, berarti studinya di Gorontalo.
1: Studinya di Gorontalo.
0: Alasan milih Gorontalo tuh kenapa?
1: Alasan milih Gorontalo karena aksesnya dekat.
0: Dekat.
1: Iya, aksesnya dekat karena tempat saya kan di Kabupaten Buol gitu.
0: Okay.
1: Jadi akses untuk merantau ke sini cukup dekat dibandingkan saya harus ke Palu yang memang itu menurut saya sangat jauh seperti itu.
0: Jauhan dari Buol ke Palu apa dari Buol ke Gorontalo?
1: Jauhan Buol ke Palu.
0: Oh gitu. Yeah. Berapa lama tuh perjalanan?
1: Kalau dilihat dari karena ada beberapa teman saya yang kuliah di Palu, saya coba ngobrol-ngobrol dengan dia, katanya perjalanan itu 2 hari 1 malam.
0: Wow.
1: Gitu. Sampai bermalam di perjalanan.
0: Perjalanan darat.
1: Iya, perjalanan darat. Dibandingkan dengan saya yang kalau dari Buol ke Gorontalo itu
0: butuh waktu berapa lama?
1: 8 jam atau 9 jam gitu.
0: Oke, jadi hanya butuh waktu 8 jam perjalanan saja untuk sampai ke Gorontalo. Sekarang udah semester berapa?
1: Sekarang udah semester akhir.
0: Semester akhir.
1: Ya, tapi sembari kuliah ada pekerjaan yang alhamdulillah bisa mencukupi selama di perantauan seperti itu.
0: Wah,
1: jadi kuliah
0: luar biasa.
1: Sambil kerja sekarang.
0: Nyambi ya.
1: Nyambi benar bang.
0: Ih keren, keren. Enggak ganggu kuliah kah? Atau gimana?
1: Enggak, kalau dari saya sih gimana ya? Sebenarnya ganggu banget ya. Karena kayak kalau udah pegang uang nih kayak aduh udah lupa dengan kewajiban utama gitu.
0: Oke, okay. Hati-hati
1: jadi,
0: loh.
1: Iya benar. Jadi kurang dari saya bagaimana saya bisa memanajemen waktu itu.
0: Betul ya. Karena jujur saya juga waktu kuliah udah kerja. Jadi penyiar juga. Waktu itu kan di kampus UNK kan memang ada tuh radio kampus namanya, tapi nggak bisa saya sebut ya. Jadi saya asiknya tuh ketika lagi bosan nunggu dosen, ya kan biasanya kalau semester awal kan lompat-lompat tuh mata kuliah ya. Misalnya mata kuliah pertama jam 8 pagi, mata kuliah kedua tuh nanti di jam 1 siang. Daripada bolak-balik rumah ke kampus kan mendingan ngadem di ruang siaran.
1: Betul sekali.
0: Jadi udah 5 tahun ya?
1: Iya udah 5 tahun.
0: Oke, okay. Ada beda kah cuaca di Buol sama di Gorontalo sama-sama
1: sama
0: panas kan?
1: Sama aja sih.
0: Sama kak. Aja ya, satu orang DP Matahari satu. Ya. Oke, okay. Sempat ikut duta bahasa juga kemarin?
1: Iya, alhamdulillah kemarin sempat ikut proses seleksi duta bahasa tingkat provinsi.
0: Oke. Okay.
1: Ya alhamdulillah, alhamdulillah bisa melewati itu dengan baik karena. Tantangan terbesar saya itu adalah diri saya sendiri gitu kemarin. Karena aduh bagaimana saya bisa menyelesaikan ini. Kayak membuat krida, kayak program, terus bisa mengatur waktu antara persiapan duta bahasa sama pekerjaan dan juga kuliah gitu. Jadi memang kemarin itu benar-benar kayak tantangan tersendiri karena harus bisa membagi tiga kegiatan tersebut. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu berjalan dengan baik, satu persatu dapat dihandle dengan baik, seperti itu.
0: Setelah selesai plong rasanya ya?
1: Iya plong banget, karena udah selesai ini berarti sekarang fokusnya lagi ke sini gitu.
0: Karena pasti juga beban dan tanggung jawabnya besar ya.
1: Iya, bahkan setelah penobatan kemarin, tanggung jawabnya semakin besar lagi. Okay. Karena memang harus jadi role model untuk generasi muda bagaimana kita bisa mengampanyekan bahasa daerah, bahasa Indonesia yang baik ataupun bahasa asing seperti itu.
0: Oke. Berikutnya ada Tika Kariski Suaib selaku sekretaris YCKG. Pasti banyak yang bertanya, apa itu YCKG Ancayayan? Yayasan Cinta Kemanusiaan Gorontalo. Iya. Ya, itu udah lama kah berdiri?
2: Iya, sejak tahun 2020.
0: Wow, berarti udah 26 tahun dong.
2: 6 tahun.
0: Iya, benar.
2: Benar 6 tahun.
0: Kalau tahun 2000 baru ya 26 benar, tahun. Benar. Ini kan 2020 ya. Si Rizky langsung mikir gitu ya. 26 tahun lama sekali ya padahal saya baru gabung gitu ya. Jadi udah 6 tahun ya.
2: Iya, 6 tahun.
0: Bangga enggak sih ketika gabung di komunitas ini? Bisa dibilang ini komunitas atau bentuk yayasan?
2: Ini bentuknya yayasan karena kami juga sudah ada legalitas hukumnya juga. Dan kami kalau misalkan dibilang komunitas itu mungkin komunitas itu kan tingkat di bawahnya dari yayasan.
0: Betul.
2: Kalau komunitas kan hanya sekedar perkumpulan saja.
0: Betul.
2: Sedangkan kami yayasan, kami itu perkumpulan juga, tapi kami merekrut beberapa relawan yang bisa dibilang bekerja juga di maksudnya tidak digaji mungkin hanya sekedar kalau misalkan kita tiap kali turun aksi itu mungkin bukan gaji ya. Mungkin bisa kayak
1: operasional
2: atau mungkin pengganti transport dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Insya Allah akan digaji dengan pahala yang berlipat ganda ya. Amin ya robbal alamin. Ini seperti menabung ya. Menabung untuk akhirat kelak. Masya Allah luar biasa ya. Bangga nggak sih ketika gabung di sini dan apa alasan Rizky ikut gabung di yayasan ini?
2: Kalau ditanya gabung dan bangga, tentunya bangga karena sebelum di Yayasan Cinta Kemanusiaan Gorontalo ini juga saya sudah beberapa yayasan yang saya sempat join. Relawan itu bukan di 6 tahun terakhir ini, tapi mungkin bisa dibilang sudah 10 tahunan kali ya.
0: Wow.
2: Iya, jadi sebelum Yayasan Cinta Kemanusiaan Gorontalo, saya juga pernah gabung di komunitas itu komunitas Ketimbang Ngemis Gorontalo.
0: Oke.
2: Okay. Itu komunitas yang bergerak di Gorontalo, namun untuk komunitas itu sendiri kami ada pusat-pusatnya dari kita hanya sebagai komunitas yang area bagian Sulawesi untuk Gorontalo khususnya. Dan untuk yayasan itu sendiri kami berdiri sendiri, tidak ada pusatnya, jadi yayasan itu berdiri di Gorontalo dan pusatnya ya di Gorontalo. Seperti itu. Kalau ditanya bangga tadi, sebenarnya bangga karena bisa menjumpai orang-orang dengan karakteristik orang yang berbeda-beda.
0: Okay.
2: Dan mungkin bisa turun langsung juga berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin akan atau calon yang akan kita dampingi ke depannya. Seperti itu.
0: Oke, jadi sebelum gabung di YCKG ini, Rizky udah malang melintang ya di entah itu di yayasan ataupun di komunitas-komunitas yang memang peduli ya dengan yang namanya aksi sosial. Sempat gabung juga nggak sih di boyband?
2: Enggak dong.
0: Iya. Nanya doang kok ya. Iya. Untuk Anda sahabat budaya yang ingin bergabung, Mas Siti Anja kasih kesempatan di layanan telepon 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Untuk Rizky, ini kan udah 6 tahun berdiri ya.
2: Iya.
0: Kira-kira sudah ikut membantu apa saja selama Rizky gabung di YCKG ini, apalagi bertindak sebagai sekretaris ya?
2: Ya pastinya untuk berkorbannya itu ya korban waktu, mendedikasikan diri untuk yayasan dan bisa membantu orang banyak itu. Selain itu juga ya mungkin tenaga yang paling penting itu, karena setiap kali kita turun aksi itu gak ada patokan waktu. Kalau misalkan untuk kerja kan 8 jam ya, kalau kita gak ada patokan waktu, jadi kapan saja diperlukan, kapan saja dibutuhkan harus
1: standby
2: dan siap.
0: Okay. Jadi memang ketika diperlukan ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus terjun, karena ini adalah aksi kemanusiaan ya. Ada cerita menarik nggak sih ketika turun ke lapangan membantu para korban atau mungkin menyalurkan bantuan? Kira-kira ada pengalaman seru ataupun menarik yang bisa dibagi nih untuk sahabat budaya?
2: Iya, jadi untuk pengalaman saya itu kebetulan orangnya introvert ya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Lah, terus kenapa jadi gabung gitu?
2: Nah,
0: ya?
2: Nah, itu dia. Karena introvert itu sendiri, sehingga saya menantang diri saya.
0: Oke, wah luar biasa nih.
2: Iya,
0: keluar bisa, dari zona bebas,
2: iya,
0: saya benar. Zona nyamannya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk bisa berinteraksi dengan calon-calon pasien yang akan kami dampingi. Kebetulan di yayasan itu kami punya dua program, program medis sama non medis.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya kalau untuk program medis itu banyak teman-teman atau sahabat kami, sebutnya sahabat kemanusiaan ya, sahabat kemanusiaan yang meng-tag kami, misalkan ada pasien-pasien yang calon pasien yang butuh bantuan,
0: okay,
2: itu di-tag ke kami. Kemudian ada satu program lagi, program non medis. Biasanya kami mendampingi sosok inspirasi seperti lansia yang memilih untuk bertahan hidup dengan berjualan atau mungkin bisa dibilang tidak mengemis seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, untuk cerita pengalamannya sendiri sebenarnya banyak. Selain dari pengalaman saya pribadi belajar banyak hal yang saya pelajari dari yayasan ini dan relawan itu sendiri.
0: Oke.
2: Untuk story atau pengalaman yang mungkin dibilang menarik, saya pernah mendampingi salah satu pasien dengan diagnosa tumor rahang. Itu tumornya itu sudah sebesar melon.
0: Okay.
2: Itu tepatnya di bagian rahang bawah. Itu dirujuk ke Jakarta waktu itu. Dan itu kali pertama saya
0: mendampingi korban ke Jakarta.
2: Bukan mendampingi. Iya, iya, mendampingi korban ke Jakarta. Kalau untuk pendampingan kan biasanya di bagian Manado, Makassar. Nah, Jakarta ini yang pertama kali.
0: Okay, yang paling jauh berarti ya.
2: Yang paling jauh itu Jakarta karena memang untuk rujukan Gorontalo itu paling jauhnya itu memang di Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
0: Okay.
2: Ya. Jadi itu kali pertama saya mendampingi pasien itu sendiri. Dan alhamdulillahnya sebelum ini, sebelum mendampingi di sana kan saya sempat ada kenalan juga. Itu salah satu teman komunitas sebelumnya.
0: Okay.
2: Yang memfasilitasi selama di sana, baik dari menjemput kami di bandara. Sampai dengan mencarikan rumah singgah untuk pasien. Nah, cerita menariknya di sini, RSCM itu adalah rumah sakit yang rujukan Indonesia Timur ya. Jadi semua pasien-pasien daerah khususnya Indonesia Timur itu dirujuk ke RSCM. Di situ saya belajar ternyata banyak banget sakit yang mungkin kita kalau misalkan kena ke kita itu mungkin kita berpikir kitalah orang yang paling yang paling sakit. Tapi tanpa kita melihat yang lain, ternyata di RSCM itu banyak banget sakit yang justru dibilang sakit langka karena memang dari semua dari sakit yang mungkin bisa dibilang yang jelas sampai yang tidak jelas itu ada di sana. Dan kali pertama itu saya ke Jakarta, alhamdulillahnya itu banyak banget orang-orang yang mungkin memang membantu saya selama di sana karena selama perjalanan kekhawatiran itu kan pasti ada. Karena
0: betul.
2: Memang baru kali pertama kan menginjakan kaki di
0: takut nyasar kan di kota orang, apalagi kota kendala, besar ya.
2: Iya, takutnya ada kendala-kendala dan ternyata alhamdulillahnya itu berjalan dengan baik.
0: Wow, iya, yakin saja bahwa niat baik itu pasti hasilnya juga kan baik ya. Dan dari pengalaman Rizky sendiri ya pasti akan timbul rasa bersyukur dalam hati yang luar biasa ya, bagaimana kita bisa menangani pasien padahal kita sudah merasa bahwa kita adalah orang yang tersakiti, kita adalah orang yang paling menderita, tapi ketika kita membantu sesama, peduli sesama dan melihat kehidupan mereka langsung, maka langsung akan terbersit ya, mungkin kehidupan kita lebih beruntung dari mereka ya. Itu yang bisa kita petik hikmah dari rangkaian kegiatan yang mungkin sudah dijalani Rizky selama 6 tahun ini ya. Dan luar biasanya juga yayasan ini pasti banyak yang memberikan bantuan berupa ada suntikan dana dan lain sebagainya ya. Istilahnya kalau orang di Gorontalo itu memang masih ada sikap saling gotong royong. Gotong royong dalam artian bisa saling membantu ya. Jadi ketika ada pasien yang membutuhkan uang untuk berobat, ini kan Ti Anja juga punya media sosial. Ketika diposting ada misalnya ada pasien yang lagi sakit ini kemudian butuh biaya, diposting di media sosial, luar biasa ya. Banyak sekali orang Gorontalo yang langsung tanya alamat di mana dan langsung minta nomor rekening ya. Jadi bangga sekali, luar biasa bahwa di Gorontalo alhamdulillah semangat gotong royong untuk saling membantu itu masih ada ya.
2: Benar.
0: Dari pandangan volunteer sendiri ya, saya ke Heri dulu. Heri, bagaimana Heri melihat semangat gotong royong di kalangan generasi muda saat ini ya? Misalnya di lingkungan kampus ataupun di lingkungan sekitar. Silakan Heri.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Wah, tema malam ini sangat luar biasa banget karena kita membahas soal Pancasila, terus semangat gotong royong di era digital seperti itu. Nah, kalau saya sendiri melihat ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa ya dibandingkan dengan tahun 2010 yang mana kita ketika gotong royong memang interaksinya itu secara langsung tatap muka. Bedakan yang sekarang ini adalah kita sudah dipermudah melalui media digital. Okay. Jadi semangat gotong royong itu tidak harus orang saling berhadapan satu sama lain atau saling ketemu satu sama lain. Tapi semangat gotong royong itu bisa dilakukan dengan digital. Salah satu contohnya adalah sempat disampaikan di awal ada platform kitabisa.com. Nah, platform kitabisa.com ini adalah salah satu media digital yang mana kita semua bisa menyalurkan donasi melalui website yang ada di situ gitu. Dan memang platform ini sudah sangat terpercaya karena ini bisa dilakukan oleh seluruh warga Indonesia seperti itu. Nah, jadi kayak contohnya kayak kita pengen bantu orang, kita nggak perlu jauh-jauh untuk mengantarkan uang itu. Kita sudah bisa melakukan transaksi melalui media digital yang seikhlasnya dari kita semua. Jadi itu adalah salah satu langkah yang sangat bagus untuk kita bisa membantu orang dalam mengatasi permasalahan seperti yang tadi Kak bilang kayak

0: kita memang harus lihat media digital yang mana track recordnya terpercaya, track recordnya bagus, karena biasa ada momen-momen di mana kayak di tempat ini ada korban tsunami ataupun kebakaran, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mencoba memanfaatkan ini. Nah, sebelum kita menyalurkan donasi kita melalui digital, kita harus lihat track record dari orang tersebut atau NGO yang menangani donasi tersebut. Ketika memang NGO tersebut memang sudah terpercaya, oh berarti ini adalah salah satu platform digital yang memang terpercaya dan saya pengen berdonasi di situ. Nah, kalau kita lihat track recordnya kayak jumlah pengikutnya masih sedikit atau dia kurang memposting dan lain sebagainya, oh bukan di skip, tapi kita perlu mempertimbangkan dulu karena ini donasi untuk umat dan akan dipertanggungjawabkan nantinya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu pandangan saya untuk bagaimana kita bisa bijak dalam melakukan donasi melalui media digital seperti itu, Kak.
1: Okay. Menarik sih ya apa yang dikatakan Harry tadi, bahwa banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang justru memanfaatkan sebuah momen ya. Bahkan beberapa hari lalu, 2 atau 3 hari lalu ya, saya buka Facebook gitu ya, ada postingan tapi dengan akun anonim ya. Akun nama anonim kemudian memposting ingin menjual beras dan mendapat banyak simpatik dari pengguna media sosial, utamanya orang yang ada di Gorontalo ini. Banyak yang bertanya mau jual berapa itu beras, kemudian tinggal di mana, minta langsung nomor rekening dan lain sebagainya ya. Tapi berapa hari kemudian sempat muncul postingan lain yang bilang bahwa foto itu hanya sengaja diambil untuk menarik simpatik ya. Jadi benar kata Harry tadi bahwa kita harus berhati-hati juga, bijak untuk melihat bahwa ini benar-benar pengen dibantu atau justru ingin memanfaatkan situasi seperti itu ya. Nah, kalau begitu mungkin Harry bisa dong kasih pandangan, apakah media sosial saat ini bisa nggak sih membantu menggerakkan aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial?
0: Tentu saja bisa banget ya, Kak. Bisa banget, karena seperti yang saya sudah sampaikan di awal, adanya media digital sekarang ini sangat membantu kita semua untuk bisa, apa ya, kalau sesuai tema malam ini, semangat gotong royong anak muda maupun semangat gotong royong warga Indonesia, itu melalui kanal digital itu sangat membantu sekali, karena seperti yang saya sudah sampaikan juga di awal, membantu kita untuk saling membantu dengan jarak yang cukup jauh. Contohnya nih, di Manado itu ada korban banjir bandang yang baru-baru ini terjadi. Kita bisa melakukan donasi kita melalui NGO atau platform yang benar-benar terpercaya. Dengan adanya donasi tersebut, kita sudah ikut berkontribusi membantu meringankan beban warga yang ada di situ.
1: Tanpa harus datang ke lokasi ya.
0: Kalau teman-teman juga atau saya yang pengen datang ke lokasi untuk mengantarkan itu secara langsung, boleh banget gitu. Kalau tidak punya kesibukan dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang punya kesibukan yang susah untuk datang langsung ke lokasi, ya teman-teman bisa memanfaatkan media digital seperti itu. Dengan apa, catatannya adalah teman-teman harus bijak untuk menyalurkan donasi gitu, seperti itu. Jadi kalau ditanya seperti itu, tentu saya sangat bermanfaat banget. Kurang dari kita semua, bagaimana kita bisa melihat dan mengukur sejauh mana NGO atau platform ini benar-benar terpercaya seperti itu.
1: Kalau dulu mungkin penggalangan dana bisa turun ke jalan ataupun dengan menggunakan proposal. Nah, kalau sekarang kan bisa kita posting saja di media sosial ya, sertakan nomor rekening yang ingin berdonasi. Benar. Kan bisa langsung cepat seperti itu. Nah, saya ke Rizky ya, Kakak Rizky, bagaimana Yayasan Cinta Kemanusiaan Gorontalo ini memaknai nilai gotong royong dalam setiap program kemanusiaan yang saat ini dijalankan?
2: Iya, jadi sebelumnya benar banget yang dikatakan Kak Heri tadi, bahwa kita harus pintar-pintar memilih platform yang mana yang harus kita berdonasi, atau mungkin yang harus kita lakukan untuk pengumpulan dana, karena memang untuk saat ini dengan adanya digitalisasi, mungkin bisa dibilang ada

0: plus minusnya juga, karena dengan adanya digitalisasi yang mungkin saat ini sudah mendunia, namun di sisi lain kita juga harus melihat mungkin ada wilayah-wilayah yang mungkin tidak tersentuh dengan adanya internet dan juga digitalisasi itu sendiri. Jadi adanya kesenjangan digital seperti itu. Kemudian untuk pandangan kami Yayasan Cinta Kemanusiaan Gorontalo itu sebenarnya bagus juga memang, karena kami juga salah satu yayasan yang menggalangkan dana lewat salah satu platform, yaitu platform kitabisa.com, dan platform itu bisa dibilang juga sangat terpercaya karena semua penggalangan dana dan juga pencairan-pencairan yang disalurkan ke pasien atau ke orang-orang yang kami bantu itu bisa dilihat oleh semua orang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi untuk platform Kita Bisa itu sendiri itu sangat terbuka. Selain itu juga di platform itu selain yayasan, komunitas itu juga bisa digalangkan dana oleh personal. Jadi ini di personal ini kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk menggalangkan dana di platform-platform yang memang bisa dibilang platform penggalangan dana yang terpercaya. Namun dengan adanya oknum-oknum ini justru mengurangi kepercayaan dari warga masyarakat atau mungkin calon-calon donatur yang akan berdonasi di platform itu sendiri. Pandangan kami terhadap digitalisasi ini memang sangat memudahkan kami dan juga orang-orang di luar sana untuk memperoleh atau menerima informasi-informasi terkait dengan penyaluran dari kami, dari yayasan, dan juga siapa saja orang-orang yang kami bantu, dan itu bisa diakses oleh semua orang, seperti itu.
1: Baik. Sudah di menit ke-37 dari jam 8 malam, Sabar Budaya Lolondalo, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau bisa juga di layanan WhatsApp. Ya, yang pengen gabung di layanan WhatsApp, tinggal ketik aja nama, alamat, dan juga pertanyaan Anda. Anda juga yang saat ini lagi menyaksikan melalui siaran langsung Facebook Pro4 RRI Gorontalo, yang mau say hello, mau kirim salam, ya silahkan, boleh. Ya, pengen kenalan juga dengan dua narasumber di malam ini, Toduolo, ya bisa ramaikan kolom live chat ataupun komentar di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Kami segera kembali untuk Anda.
2: Angga, kamu pernah gak sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu merasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini, aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
3: Iya benar sih, Yu. Aku juga gitu loh. Kayak waktu dengerin lagu Londa Loli UU dari Gorontalo. Langsung terasa vibes rindu kampung halaman gitu deh. Rasanya kok beda ya sama lagu-lagu modern. Lebih menyentuh hati gitu deh.
2: Iya, makanya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
3: Setuju. Dan uniknya, tiap daerah punya ciri khas tersendiri loh. Ada yang bikin semangat, dan ada juga yang bikin adem hati. Kalau kita bisa nge-mix sama musik modern, pasti deh makin banyak anak muda yang tertarik. Bener gak sih?
2: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload versi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
3: Ayo, mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, Siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern?
4: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
5: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
6: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
5: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasengseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lanjut lagi yuk perjalanan kita untuk Wanu Pindali di malam ini, sahabat budaya, dengan topik Pancasila dan semangat gotong royong di era generasi digital. Masih bersama Tikaka Heri Lahapa dan juga Tikaka Rizky Suaib ya. Sahabat budaya Lolondalo, silahkan untuk Anda tidak bosan-bosannya Ti Anjain ingatkan, yang pengen gabung, pengen ngobrol-ngobrol dengan narasumber di malam ini boleh ya. Ramaikan saja kolom live chat komentar Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Ini lagi ada siaran langsung, atau boleh juga di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Ini ada dua anak muda yang tentunya punya jiwa kemanusiaan, punya jiwa kepedulian yang tinggi ya. Ada di Kakak Heri dan juga ada di Kakak Rizky. Saya ke Heri lagi ya. Oke. Nah, Heri, kalau bisa dibilang saat ini ya, tapi tidak semua sih ya, yang beranggapan bahwa generasi digital saat ini memang cenderung individualis ya. Suka tidak suka, itu yang disematkan kepada generasi muda saat ini. Nah, kalau menurut Heri sendiri, apa saja tantangan terbesar dalam mengajak para generasi muda ini untuk peduli terhadap yang namanya isu-isu kemanusiaan? Mana nih suaranya? Oke.
1: Menurut saya ya, tantangan terbesar untuk mengajak teman sebaya saya untuk ikut berkontribusi dalam isu-isu sosial itu, yang pertama adalah mereka menilai capek di lapangan gitu. Capek di lapangan, terus gak punya uang gitu, gak punya uang untuk berkontribusi membantu. Terus apalagi ya, tantangan kemarin yang saya hadapi, susah mengatur waktu seperti itu. Okay. Gitu. Jadi itu adalah menurut saya ada tiga tantangan yang sering dirasakan oleh teman sebaya saya atau generasi muda saat ini, yang mana mereka melihat suatu kegiatan yang mereka itu mau, tapi mereka tidak mau capek gitu. Mereka tidak mau banyak menguras energi gitu. Nah, karena saya konsennya adalah ke isu pendidikan, jadi ketika saya sebagai volunteer pendidikan yang turun di pelosok desa memberikan pendidikan kepada anak-anak, terus saya pengen mengajak nih teman-teman sebaya saya, karena untuk ikut sebuah kegiatan tentu saya bukan cuma tenaga yang akan kita korbankan, tetapi juga ada bentuk donasi yang akan kita kasih ke anak-anak. Nah, tantangan terbesarnya adalah itu adalah donasi. Teman-teman saya yang memang belum bekerja, yang statusnya masih masih seorang mahasiswa, yang mereka juga belum punya penghasilan sendiri,
0: masih bergantung pada orang tua ya.
1: Mereka pengen ikut tapi mereka tidak punya donasi yang bisa mereka keluarkan. Jadi itu ada yang pengen ikut tapi tidak punya donasi, ada yang punya uang tapi mereka melihat kegiatan ini bikin kita capek begitu. Nah, itu adalah salah satu tantangan terbesar kemarin ketika saya ingin mencoba mengajak teman-teman saya untuk ikut gitu. Nah, solusi yang paling tepat saya itu adalah saya membrandingkan diri di sosial media saya terkait dengan kegiatan aktivitas yang saya lakukan gitu. Saya membrandingnya melalui konten reel saya, feed saya, story saya. Nah, dari situ ternyata
0: banyak yang tertarik.
1: Iya. Banyak yang tertarik, tapi bukan dari kalangan teman-teman saya, bukan dari kalangan lingkungan orang yang saya sudah ketahui, tapi orang dari luar yang tentu saya tidak kenal. Seperti itu, mereka DM saya, Kak Heri, ini gimana cara ikutannya, apa yang saya harus lakukan. Dan situ saya kaget, wow, ini saya tidak kenal orang dari mana, tapi tiba-tiba DM saya, dia tertarik untuk ikut. Seperti itu, dengan apa? Dia melihat postingan IG saya bahwa wow, ternyata ini menarik banget kegiatannya, karena konsen memang saya ke anak-anak, kayak anak-anak yang berada di pelosok desa, memberikan pembelajaran kepada mereka. Mereka tertarik untuk ikut membantu pendidikan anak yang ada di pelosok desa seperti itu. Jadi solusi yang saya terapkan dari 2021 sampai 2026 ini adalah mencoba untuk membrandingkan diri melalui postingan-postingan di sosial media seperti itu, Kak.
0: Jadi segala kegiatan yang sudah dilakukan oleh Harry semuanya diposting di media
1: Benar
0: sosial,
1: banget.
0: ya.
1: Itu bukan tujuan untuk apa ya,
0: pamer,
1: pamer gitu atau flexing.
0: Okay.
1: Tapi itu adalah gimana cara saya untuk bisa, bukan cuma saya nih yang ikut membantu menciptakan pendidikan yang baik di anak-anak pelosok desa gitu. Tapi teman-teman juga bisa berkontribusi dan tertarik melalui postingan saya untuk berkontribusi. Jadi bukan cuma saya yang ikut berkontribusi, tapi teman-teman juga bisa ikut kontribusi seperti itu.
0: Padahal teman-teman yang bisa dibilang tidak memiliki uang untuk berdonasi, tapi mereka pasti punya tenaga yang bisa dibantu ya.
1: Dibantu, iya.
0: Okay. Saya ke Rizky lagi nih. Kakak Rizky ya. Selama bergabung di yayasan ini ya, kira-kira apa tantangan terberat yang pernah Kakak Rizky rasakan selama bergabung di yayasan ini?
2: Ya baik, untuk tantangan terbesar itu utamanya kepada kami yayasan, pihak yayasan itu biasanya bertabrakan dengan keluarga-keluarga dari pasien-pasien atau calon pasien yang kami bantu. Untuk itu kan kami pendampingan selama 10 bulan.
0: Wow, lama jadi, juga ya.
2: Iya, jadi bukan waktu yang cepat ya.
0: Betul.
2: Selama 10 bulan kami dampingi itu kami buatkan galang dana di Kitabisa. Terus kami dampingi untuk pengobatan dan itu sudah memang sudah ada porsinya masing-masing. Jadi untuk biaya pengobatan sudah ada porsinya, untuk operasional dari pasien sudah ada porsinya, dan itu sudah kami jelaskan ke pasien-pasien yang kami bantu. Namun ternyata setelah bisa dibilang di pertengahan pendampingan kami, ada orang-orang yang, dan mungkin bisa dibilang juga sebagai oknum ya, yang mengatasnamakan keluarga dari pasien, yang mungkin itu bertabrakan dengan perjanjian kami dengan pasien, bahwa yang mana sebelum kami galangkan dana itu kami ada yang namanya consent letter atau perjanjian. Itu perjanjian antara pihak yayasan dengan pasien, bahwa yang mana donasi yang terkumpul itu tidak serta-merta donasi untuk pasien itu sendiri. Namun donasi yang terkumpul itu bisa kami bantukan ke pasien yang lain yang juga membutuhkan dengan syarat operasional dan juga pengobatan dari pasien yang punya donasi ini itu kami kami berikan. Jadi selama donasi dari operasional dan juga pengobatan dari pasien yang punya dana ini kami berikan, pasien itu sendiri tidak bisa melarang kami pihak yayasan untuk membantu pasien lain untuk melakukan pengobatan, karena memang bisa dibilang simbiosis mutualisme ya, saling membutuhkan seperti itu,
0: saling menguntungkan.
2: Iya, jadi pasien yang ini bisa membantu pasien yang lainnya.
0: Okay.
2: Dengan donasi yang terkumpul, jadi kami bisa mengcover semua pasien-pasien yang kami galangkan dana. Seperti itu. Untuk apa ya? Untuk tantangannya itu, yaitu ada keluarga-keluarga atau orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah salah satu bagian dari pasien itu sendiri.
0: Keluarga dari pasien.
2: Iya. Dan dia ingin menguasai donasi dari pasien ini. Dia meminta kami untuk menyalurkan seutuhnya, seluruhnya donasi yang terkumpul itu ke dia.
0: Oke.
2: Sebagai keluarga dari pasien. Itu kan bertabrakan dengan perjanjian kami sebelumnya.
0: Betul.
2: Nah, itu dia itu dan itu kami bisa memutuskan memutuskan penggalangan dana itu sendiri tanpa harus mengkonfirmasi ke pasien, karena sebelumnya kita kan sudah ada perjanjian sebelumnya nih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi selama
0: enggak sempat ditelusuri lagi ya.
2: Iya, kami juga menelusuri.
0: Oke. Okay.
2: Dan setelah tapi biasanya ada pasien-pasien yang bilang bahwa ini memang keluarganya, tapi bukan keluarga dekat. Pokoknya selama kami terus diteror, diteror, diteror.
0: Okay.
2: Terus, kami pasti akan bilang ke pasien itu bahwa kami selaku pihak yayasan, karena sebelumnya kami sudah ada perjanjian di awal, bahwa yang mana orang yang mungkin tidak masuk dalam keluarga pasien itu sendiri tidak berhak untuk mengatur keuangan dari pasien itu, seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi kami bisa saja memutuskan penggalangan dana sepihak tanpa harus mengkonfirmasi ke pasien, dan itu pernah kami lakukan juga, karena memang ada orang tua, bisa dibilang itu keluarga dari orang tua pasien yang memang mengatasnamakan keluarga, dan dia minta ke kami untuk menyalurkan seluruh dari donasi yang terkumpul atas nama pasien itu diserahkan ke dia sebagai penanggung jawab dari keluarga. Dan sudah kami konfirmasikan ke pusat bahwa yang mana donasi ini diminta untuk diserahkan langsung ke dia. Jadi dia yang akan mengatur, dan pusat juga meng-ACC bahwa kami pihak yayasan juga punya punya hak mengatur donasi yang terkumpul itu. Jadi donasi-donasi yang terkumpul itu bisa kami istilahnya subsidi silangkan ke pasien lain yang membutuhkan.
0: Oke.
2: Namun dengan kebijakan kami, biasanya donasi yang terkumpul biasanya tidak sebagian, seperempat dari donasi itu kami berikan ke pasien sebagai sebagai modal untuk dia, mungkin dia bisa membuka usaha agar bisa melanjutkan pengobatan, seperti itu.
0: Baik, sudah di menit ke-59 dari jam 8 malam, gak kerasa ya, padahal masih pengen ngobrol banyak nih sama Harry dan juga Rizky ya. Menarik sekali sahabat budaya apa yang sudah kita bahas di malam ini ya. Sedikit kurangnya semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo, juga yang saat ini lagi menyaksikan secara langsung Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Terima kasih untuk Kakak Harry ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sukses untuk studinya.
1: Amin.
0: Semoga bisa segera diwisuda.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Juga terima kasih untuk Kakak Rizky di malam ini atas waktunya ya. Sehat selalu untuk kalian berdua, sukses selalu. Amin. Kalian adalah generasi-generasi muda yang hebat ya, dan semoga saja ada generasi-generasi muda yang bisa mengikuti jejak kalian berdua ya. Amin ya robbal alamin.
1: Amin, amin.
0: Sahabat budaya Lohulondalu, di jam 9 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Kali ini ada mini drama legenda dengan judul Sumpah Kampian Puyang Sentani, produksi dari RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
3: Legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematan Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
4: Dududu, aduh mayang, gadis alam naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
5: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat koyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat koyung seperti orang tidak waras.
6: Enak saja, kamu bikin saya ini gila.
7: Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
5: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
6: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
5: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
6: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
8: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin. Apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
5: Benar, Yung. Kita
9: harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
6: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
8: Saudara-saudaraku, Koyong Kadamudin dan adengkun Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
6: Hal apa, saudaraku?
9: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
8: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyong. Apalagi Koyong sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yum.
6: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
9: Iya, Yum. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yum. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yum. Koyong harus ingat amanah mak ngenbe kita.
8: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
10: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
6: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
8: Maksud Koyong?
6: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
10: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
8: Aho, terima kasih Koyong Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
6: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
10: Oh iya, baru teringat, tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
6: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
11: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
12: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
11: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
12: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
13: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
14: Ao, age Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
13: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
14: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
11: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
14: Oh, itu. Tuh rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
11: Maksud Mbak?
14: Mbak yakin Hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
12: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
11: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan padeh kesukaan Mbak dan Mak.
13: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
14: Lah, ngapain, Mak?
13: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
14: Oh, au. Mbak nak kumai dulu, ya? Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
13: Aku ndek kumai pulak. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
14: Alah, jula, Mak. Bareng baik kita.
15: Pengumuman. Oi, Wang Dusun Ika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun, Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
16: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandan Wangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
14: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
15: Pengumuman. Oi, Wang Dusun Ika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
14: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinkan dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahkan untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
16: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
11: Tentu saja, kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak kesatria. Tapi, kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
16: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
11: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, kesatria, rela kawin kampi denganku.
16: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
11: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau kesatria benar-benar mencintaiku, pasti kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
16: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki. jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
11: Tidak, pokoknya kesatria harus tinggal di dusun ini.
16: Tidak, Putri. Jangan kau ingkari sayembara ini.
11: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
16: Tanjung, jangan.
14: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
11: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
14: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
11: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
16: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabepetai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati. Dan bagi siapa saja yang beriktikad buruk, hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
14: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabepetai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
17: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri Desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.

Sahabat budaya lo londalo mongo dulu amongo tato mongo tilo mongo tiamo. Aduh Allah, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lebih memilih ya udah karena besok akan kembali bertarung dengan aktivitas.

Ya, tapi ya udah deh, disyukuri aja. Sahabat budaya, torang ada di segmen Ragam Musik Nusantara. Seperti biasanya, Tianja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya Lolon Dalo, di era modern yang sekarang ini lagi maraknya penggunaan gadget ya. Orang-orang memang sudah tidak lagi memikirkan kesehatan tubuh dan pikiran. Karena mereka ini mengabaikan kebutuhan tidur. Ya itu tadi, disibukkan dengan scrolling sosial media, kemudian pekerjaan maupun tugas sekolah, serta kebiasaan begadang. Nah akibatnya tidur itu tidak sampai memenuhi dari 6 jam yang ditargetkan. Kurang tidur secara umum pada orang dewasa itu mengacu pada durasi tidur yang lebih pendek daripada kebutuhan dasar, rata-rata itu 7 hingga 8 jam per malam, sahabat budaya. Ini sebenarnya sudah dikampanyekan ya oleh Indian Society for Sleep Research, di mana kurang tidur itu berbahaya bagi kesehatan. Dan kampanye ini sudah dimulai dari tanggal 10 September 2025 dengan tujuan utama untuk mengkomunikasikan kepada setiap individu dari yang berusia muda hingga tua bahwa tidur itu sangat penting untuk kesehatan ya. Lantas kira-kira apa sih dampak bagi kita, bagi orang yang tidur kurang lebih dari 6 jam? Nah yang pertama sahabat budaya, itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung diabetes. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko gangguan mental. Kadang juga kita mudah stres dan emosional. Dan yang terakhir nih sahabat budaya, bisa mengurangi daya konsentrasi. Ketika durasi tidur tidak memenuhi 6 jam ataupun lebih, maka sel-sel dan jaringan otak akan lebih cepat rusak dan fungsi otak ini terganggu. Maka hal yang akan dirasakan itu lebih sering mengantuk, mudah lupa, kemudian kita juga sulit berkonsentrasi. Sebaliknya, sahabat budaya, ketika durasi tidur cukup, jaringan sel-sel yang ada di otak ini akan mengalami perbaikan regenerasi yang tentunya akan memperkuat ingatan atau daya ingat seseorang. Lantas bagaimana sih cara untuk mengatasi kebiasaan kurang tidur ini, sahabat budaya? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menetapkan jadwal tidur yang teratur setiap hari ya. Kita bisa contoh di puasa kemarin, sahabat budaya. Karena pada dasarnya kita ingin bangun sahur, agar tidak terlewat bangun sahur, kita biasakan diri untuk tidur lebih awal ya. Setelah sholat tarawih, biasanya itu sudah mulai mengurung diri di kamar. Ya biasanya sambil menunggu kantuk datang, bisa scroll-scroll handphone ya, bisa baca buku ataupun novel ya, atau ngaji juga boleh ya. Nah, sahabat budaya, setelah Anda bisa menetapkan jadwal tidur yang teratur setiap hari, harus dihindari penggunaan ponsel ataupun perangkat elektronik sebelum tidur ya. Jujur, Tianja juga ini biasanya kalau pulang siaran malam seperti ini, itu belum bisa langsung tidur, sahabat budaya. Ya, cari kesibukan itu dengan nonton YouTube. Kemudian kan lagi marak-maraknya tuh drama Cina ya. Bisa sampai sejam dan juga dua jam tuh durasi waktu yang kita habiskan hanya untuk menatap layar gadget ataupun handphone nih, sahabat budaya. Kemudian juga kurang itu yang namanya konsumsi kafein di malam hari ya. Bagi Anda yang hobi nongkrong tuh, denger ya, harus kurangi konsumsi kafein tuh, jangan keseringan. Kemudian ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang ya. Karena ada yang biasanya lebih memilih ya udah tidur menggunakan lampu, bahkan ada yang memilih untuk tidur dengan minim pencahayaan ya. Terserah Anda sih, tapi ada baiknya, ada bagusnya tidur dengan mematikan lampu ya. Itu ada berdampak baik juga untuk kesehatan tubuh kita. Hal berikutnya yang bisa Anda lakukan, sahabat budaya, itu dengan melakukan olahraga secara rutin ya. Bisa olahraga pagi, di sore hari juga boleh ya. Dan yang terakhir nih sahabat budaya, Anda harus kelola stres dengan baik melalui relaksasi atau juga meditasi ya.
silakan bisa Anda coba, bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda.

sahabat budaya, nanti kalau berhasil boleh dong ya kasih tahu Pati Anja ya, Yan. Anja ternyata tokcer, mantap sekali itu tips dari Pati Anja ya, Yan. Masih ada lagi informasi menarik lainnya yang sayang banget jika Anda lewatkan sahabat budaya. Tapi kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
5: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Si lumungu tiamo, daging merah jadi salah satu menu favorit masyarakat ya. Banyak sih yang bilang bahwa daging merah ini kayak protein, baik untuk diet dan banyak diolah menjadi berbagai jenis makanan. Kira-kira ada gak sih manfaat lainnya dari mengkonsumsi daging merah ini, sahabat budaya? Di samping melihat tentang manfaatnya, ternyata banyak juga yang beranggapan mengkonsumsi daging merah secara berlebihan itu memiliki efek samping. Apakah benar? Dan sahabat budaya, sebenarnya tidak ada salahnya mengkonsumsi daging merah ya, karena ada beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan. Seperti daging merah ini merupakan sumber zat besi ya. Terus juga kayak vitamin, sumber protein, kemudian juga yang harus Anda tahu ya, meskipun banyak mengandung zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh, konsumsi daging merah secara berlebihan ini juga dapat menimbulkan rentetan masalah kesehatan. Di antaranya bisa menyebabkan kanker usus, kemudian ada juga diverticulitis ya, kemudian penyakit jantung. Dan sahabat budaya Lohondalo, proses daging merah bisa meningkatkan risiko jantung cukup kompleks ya, di mana ini sudah dimuat dalam jurnal Circulation. Daging merah memiliki kandungan LDL yang tinggi. Informasi ini sahabat budaya, Anda bisa akses di portal berita resmi kami, rri.co.id.
1: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
2: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
1: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
2: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
1: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar. Enggak boleh berlebihan.
3: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
0: Sahabat budaya Lohulon Dalo, monggo dulu monggo tato, monggo ti lo monggo tiamo. Odu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Ti anja cukupkan untuk musik ragam Nusantara di malam ini. Di jam 10 malam nanti seperti biasanya kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal. Untuk malam hari ini, Ngadi Wunu Wunungo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, kami hadirkan ke ruang dengar Anda apresiasi budaya lokal Ngadi Wunu Wunungo.

0: Sahabat budaya Luhulun Dalo menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Kami rangkum dalam Pesona Musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Sahabat budaya, lo lunda lo mengutu lo mengutato menguti lo mengutiamo. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Senin, hari pertama di bulan Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ubati hati anjayan mohindupo. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 1 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan juga di streaming kami RRI Digital. Untuk edisi siar hari ini, Selasa 2 Juni 2026, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sudirman nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Selamat budaya, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Religi Pagi dan juga penyampaian Warta Pagi hari ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustaz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di setiap saat diberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Pagi ini kita kembali bisa bersama dalam religi pagi 15 Zulhijjah 1447 Hijriah dalam topik setiap Selasa itu umum berbahasa Gorontalo. Pagi ini saya sudah terhubung dengan narasumber via Zoom, Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC, MPhil. Assalamualaikum Ustaz Ishak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustaz. Dan tafadol, kita didoakan sebelum memulai acara religi pagi hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar tadi berbicara tentang Gorontalo di pagi. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih bisa lepas bulan Ibuti. Semoga bulan Ibuti bulan yang paling baik dari hari-hari kita yang telah
0: berlalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutupkan dunia ini, untuk matang dengan ini para sahabatnya, keluarganya, ikin harta takdir macam ini, para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya kita
0: iya. Baik Ustaz, agak terputus-putus suaranya Ustaz di sini, tapi semoga insya Allah penjelasan yang nanti akan disampaikan ke depan itu tetap masih bisa didengarkan dengan stabil ya. Tadi terputus-putus, tapi mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kami juga setiap Selasa itu punya narasumber Pak Guru ya. Di Pak Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG, kami menantikan beliau insya Allah juga bisa bergabung dengan kami di pagi ini. Saya sudah punya penelpon di 082196648664. Sudah bisa diterima? Andika, sudah bisa diterima teleponnya? Assalamualaikum religi pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani.
0: Saya Indah.
2: Oh, Mbak Indah.
0: Iya Pak Arfan ya. Oh begitu. Ya, ya silakan. Amran, Pak Amran. Iya Pak Amran Kaharu di Lubala. Silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Indah, Pak Ustad. Mohon pencerahannya pagi hari ini. Ada yang viral sekarang Pak Ustad. Yani salah seorang penghibur yang namanya Waria sempat ditegur oleh kepala desa setempat, namun sedikitnya ada yang tidak setuju dengan peneguran itu. Pagi ini kami mohon pencerahan supaya pendengar bisa mendengar apa yang sebenarnya. Apakah menurut Islam, karena ciptaan Allah itu cuma dua, wanita dengan pria, bagaimana dengan pria yang merubah penampilannya sehingga sebagian orang yang tidak setuju dengan penampilan itu menegurnya, dan yang bersangkutan tidak menerima teguran itu atau berdasarkan sama-sama mencari. Menurut Pak Ustaz bagaimana ini supaya pencerahan ini bisa mencerahkan hati kami di hikmah pagi ini atau di religi pagi. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi satu penelpon, Ustadz. Baik, silakan di layanan telepon berikutnya boleh digunakan kembali 08219664866. Halo, assalamualaikum. Religi pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamsa.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Ada pertanyaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis kursi itu, la yu'minun la talailain arba'atin. Belum dikatakan seorang mukmin apabila belum mengenal antara siapa pada diri seorang mukmin itu. Uno bolole buma ilo Walipa Ustaz atau Lipa Haji itu, kami itu adalah penjelasan itu obat rala bagi sobat tanggal manusia, Pak. Jadi mari kita jawab, Pak. Assalamualaikum.
0: Om Iwin, Om Iwin. Halo, Om Iwin. Yah, so putus, Ustaz. Malingga-lingga udah abot itu, Om Iwin mau hintu, eh. Oke, sudah dua penelpon. Tafadil, Ustaz.
3: Iya. Jadi yang pertama yang akan kita komen tadi masalah teguran.
0: Iya.
3: Jadi yang pertama bahwa agama Tibetia dibangun di atas dua pondasi, basyiran wa nadhira, kabar gembira dan peringatan keras. Dan konsep dakwah. Kapan dakwah itu bisa menguat? Kalau dua sayap ini yang harus diperhatikan. Pertama, memberi kabar gembira. Dan yang kedua, memberi peringatan. Dan itu fungsi Nabi SAW, bahwa beliau itu adalah basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan
0: peringatan.
3: Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini harus kita pakai struktur berpikir ini supaya tawan tempat itu walau berarti agama. Yang kedua, pondasi di dalam agama kita ini adalah amar ma'ruf
0: nahi munkar.
3: Jadi amar ma'ruf memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, kemudian nahi munkar. Nahi munkar melarang sebuah kemungkaran. Yang paling banyak yang dilakukan oleh orang-orang termasuk para dai hanya amar ma'ruf memerintahkan untuk melakukan kebaikan, nahi munkar dianggu. Sehingga muncul orang-orang yang ketika ada nahi munkar yang melarang untuk melakukan kemungkaran, kadang-kala justru dia yang dibuli, bukan kemungkaran itu sendiri yang dibuli. Padahal sesungguhnya yang harus dibuli itu kemungkaran, supaya kemungkaran, pelaku kemungkaran merasa bahwa dia akan salah, dia salah dan dia akan malu dengan kemungkarannya. Ketika nahi munkar betia tidak digalakkan, maka tentu para pelaku-pelaku maksiat merasa di atas angin. Makanya kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini mungkin saya beri penjelasan lebih di sini, Mbak Indah.
0: Ya, karena tafadhal,
3: ini sangat penting.
0: Benar.
3: Jadi orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyebabnya adalah kanu la yatanahuna munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dan melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sehingga ini kesalahan pertama. Yang kedua, eksistensi umat sebagai khairiyah, umat betia khair sebagai umat yang terbaik, itu karena memiliki spesifikasi, memiliki ciri-ciri khusus dan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Kuntum khairatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah sebaik-baik umat.
0: Manusia.
3: Sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa bisa menjadi khairiyah, menjadi umat yang terbaik? Pertama, kuntum khairatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah
0: Subhanahu wa ta'ala.
3: Jadi mesti tolodalala itu menjadi prasyarat menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Yang pertama beto memerintah mah topio onwolio mola modini mah melarang mah umolet. Nah biasanya buat ya waria lo tahu tidak data buat itu kemarin satu piong,
0: kemarin
3: satu piong. Tapi mencegah kemungkaran pertama malu, yang kedua mungkin karena lemahnya iman, yang ketiga mohe takut dibully. Kenapa? Karena yang merajai adalah orang-orang yang pelaku masjid. Jadi tulima tuh matuk minun abillah. Yang berikut kalau kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita di antara kalian tamo ontoma sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Nah, rubah dengan tangannya ini kapasitasnya pemerintah, kapasitas guru-guru terhadap muridnya,
0: tokoh agama,
3: mengadulaa terhadap anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, fa illam yastati wa qalati mongol ila mambo itu teto itu mama rubah mali mongol gitu kemaksiatan dengan tangan kalian, maka pagi lisani rubahlah dengan lisan. Alhamdulillah sudah ada yang memperingatkan itu.
0: Iya.
3: Dan memperingatkan jangan

0: Itu dengan di dalam hatinya itu pengingkaran di hati. Nah, tapi Nabi bilang utrulil bati fa innahu adhafu iman, tutrulil tutu uwaditabai itu yang hanya sekedar sekedar mengingkari dengan hatinya selemah-lemah iman. Nah, apalagi kalau kita tidak mengingkari sama sekali, tidak pernah bergeming. Yang berikut, Nabi ketika ditanya, anahlik wa fina salihun, apakah kita akan binasa? Sedang di antara kita ada orang-orang saleh. Nabi sampaikan, naam, idza kathura al-khabath, iya, kalau sudah terbesar, tersebar kemaksiatan. Kemaksiatan. Yang berikut, saya ingin perkuat ini supaya para pendengar ini jangan sampai terjebak justru yang memberi peringatan yang dibully. Sementara bagi pelaku kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran justru erunga-erunga dia merasa aman. Sehingga orang akan takut memberi peringatan. Biasanya musibah datang secara kolektif itu bukan karena tidak ada orang-orang saleh, tapi karena ketiadaan orang, bukan jadi kemungkaran, musibah yang datang secara kolektif menghancurkan secara kolektif bukan karena ketiadaan orang-orang saleh, tapi karena ketiadaan orang-orang muslim yang memperbaiki. Makanya dalam Al-Quran sebutkan, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Jadi tutuliyah itu tuh eyang itu dilihat tamam menghancurkan beta satu kaum disebabkan karena kezaliman mereka, sedang di antar mereka ada muslihun. Muslihun itu orang-orang yang memperbaiki. Jadi kita apresiasi lewat acara ini orang yang telah memberi peringatan itu. Yang berikut, itu yang kedua yang ingin kita bahas adalah orang yang laki-laki menyerupai perempuan. Laki-laki menyerupai perempuan tidak bisa dinormalisasi. Ini berbenturan dengan agama, berbenturan dengan fitrah. Berbenturan dengan fitrah. Warubil hantamlah itu hadis ilo Nabi, hadis Botiju, hadis Bukhari Muslim. Walaupun hadis Bukhari Muslim kekuatannya, kekuatan kesahihannya tidak bisa diragukan lagi. Jadi hadis itu Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah itu melaknati. Jadi ini ciri khas dosa besar ketika ada diksi dan kosakata yang seperti laknat, Allah marah, Allah murka. Jadi siapa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Baita mengolai yang menyerupai perempuan, wal mutasyabihati minan nisa'i birrijal, wal batia mengubah hipohutuwa dan talolai. Jadi itu hal yang sangat sangat serius tuh agama itu. Jangan sampai ini dinormalisasi. Normalisasi dianggap hal yang biasa. Bahkan dijadikan sebagai utikan mau hiburan.
1: Hiburan.
0: Mau hibur mula tidak mengundang laknat Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksud berarti bertasyabuh ini atau menyerupai hal-hal yang menjadi ciri khas perempuan hai pemakili. Baik dari sisi gaya, dari sisi pakaian, dari sisi bersoleh yang menjadi ciri khas perempuan. Nah, itu jamal cuma iya tuh uti ulang tahun, acara botia odia menjadi erungati mengelir. Silakan wanu memang itu menjadi sebuah profesi. Wang uti mah sudah pilihan Anda, tapi jangan sampai dengan cara seperti ini.
1: Iya, masya Allah.
0: Pertama memang ini agama ini. Agama yang melarang yang menjaga fitrah.
1: Iya.
0: Fitrah Allah lati fatarna alaiha. La tabdila li kalimatillah. Berarti fitrah yang sesuatu itu memprotes apa yang Allah ciptakan nilai Allah Taala lewat dia. Lewat jatah buat atau

0: balik. Jadi dan yang berikut juga peran orang tua. Dan peran orang tua ini sangat penting untuk dari awal harus ada kejelasan status anak-anak. Wanita lahir memang dia format menjadi laki-laki. Wanita buah harus formatnya jadi perempuan, jangan abu-abu. Akhirnya boleh jadi ini karena kesalahan orang tua. Yang kedua, bisa saja kesalahan lingkungan. Ada di satu lingkungan
1: circle,
0: orang
1: ya?
0: Seperti itu dia circle buat satu orang. Pokoknya tadi itu saya pernah ketemu di satu kampung lah. Saya tanya, itu bahulu-hulu amlam itu tidak terhilawat deh. Sekitar lima yang seperti itu itu latihan. Tadinya Ustaz mau
1: satu.
0: Mau karena mata tamannya akhirnya malah karena itu mari kita kembali kepada fitrah kita.
1: Iya benar.
0: Yang harus dijaga. Kira-kira itu alhamdulillah.
1: Iya, sangat mendalam apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ishak. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan bagi kita, tidak hanya benar dalam niat, tetapi juga benar dalam cara ya. Mungkin niatnya iya, niatnya ingin mencari rezeki, tapi belum tepat caranya. Seperti itu Ustadz ya. Dan alhamdulillah masih ada yang memperbaiki, masih ada care dari manusia-manusia lain atau sesama orang yang menyayangi kita. Seperti itu, mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh banyak orang dan bisa disampaikan juga sebagai dakwah pada yang bersangkutan. Seperti itu, biar sama-sama lega. Oke, kita sudah bersama dengan Tipa Guru. Assalamualaikum Pak Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, harap pula hati-hati Pak Guru jamu hadir mai buat itu dumo-dumo buat. Alhamdulillah siap. Ada sehat-sehat di rumah ya. Di mana? Di Dewi Sartika atau di sana?
2: Satu, Dewi Sartika.
1: Baik, alhamdulillah. Pak Guru, tadi sudah banyak sekali dan sangat-sangat mendalam apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ishak tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Tapi masih ada satu penanya juga. Mungkin Tipa Guru tidak sempat mendengarkan pertanyaan dari Om Iwin di Boalemo. Atau mungkin Tipa Guru ingin menambahkan pertanyaan pertama tadi.
2: Saya tidak sempat, yang terakhir itu saja yang saya lihat. Pada kesimpulannya bahwa ngamil kurang kokolio undo bahkan napasindo bilehendo dunghendo opondo lo iando pikiran yondo alondo ilumondo pumakendo una ondo diambangondo ngamila ma ilatumin Allah Ta'ala to agama terutama to Quran, walaupun itu secara umum terlalu umpeh umpeh itu lu jahalale itu juga tidak baik kan. Ilangala to surat al-jumu'ah itu ayat apa elamai setelah kamu sholat ya, setelah kamu sholat faizah kudiat disatu fantasiru fil arb wabatagu min fadlih waskurullah kasir narkum kiblihun itu jaminan lah ya kalau tinggal lima tahun ketemu lapar tetap dia ma'o mandal yang ngatu tuluh huta bocar loloh yang ma'li mohli upiah lah ya upiah lah itu artinya halali upiah nah patah elai mohli ya patah ilgi lah minyal Allah Ta'ala tinggal lima li undungi mal undut mohon dia undut tuan tau tuntung lo sampai hilal tuntung dia sampai akhirat itu yang perlu kita ini kan jangan sampai itu kan belum tuntut yang kampen nggak mati hilal nanti kan nggak urusan ini mohon nanti sudah sekarang beti ya mah itu mau deh beti apa pihura bot tuh mama mati dia mutu buat bolu kalila ke keungan kalija tata mau dia kulupani itu yang susah dah. Berarti itu kan sudah terjadi sekarang dan ini harus kita waspadai juga. Makanya pemerintah dalam hal ini juga pihak-pihak yang berkumpul harus bertindak. Yang malah belum peduli letak lo, mampu dulu tak begal, begal lo tak dibegal aja peduli yang mengeli. Jadi hak asasi betul manusia jangan sampai juga botol gak, botol tahan, botol tahan lo mati. Walau tak pilih hati-hati di waktu hari ini juga ini perlu dipikirkan. Kira-kira itu sama saya. Dan ada pertanyaan yang masa di Pati Indah di situ masalah takbir ini. Sudah sampai hari Minggu, sampai hari Ahad. Kalau kita menghitungnya bahwa Araba habis cuma
1: sahur. Tiga hari ya.
2: Itu maksudnya, berarti imam, mantan imam. Di Paisak, di Taman Ibu itu ada malah di Parakal atau Tihu, atau Tihedu. Udah usah hutut dia lo takabiru sampai dia maghrib patah patahui lah hadu ke Isa patahui lah hadu pohon patah sampai dah hadu itu tengok takat takabir sebenarnya hari ngat berbahaya ilah saya sudah jawab sebenarnya mungkin dia ingin supaya bagaimana bandingannya lepas Ustaz Ishak kira-kira kembali ke studio
1: oke okay, ya. Baik jadi saya lanjut nih Pak Guru terima pertanyaan. Oke, okay, baik. Silakan. Ada penelpon Andika, silakan di 082196648664. Kalau belum ada, saya coba. Oh iya, tunggu dulu. Tadi di Om Iwin bisa bergabung di WhatsApp ya, karena tadi ada pertanyaan dari Ustadz Ishak itu hadisnya seperti apa Om Iwin. Kalau misalnya Om Iwin masih boleh masuk di telepon, todolo, biar jelas pertanyaannya. Jangan dulu langsung. Tutup telepon. Oke, sudah ada telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
3: Ya, masih dengan Om Iwin.
1: Oke, baik. Alhamdulillah Om Iwin tersambung ulang. Silakan Om Iwin. Hadisnya
3: pertanyaan
1: seperti
3: tadi,
1: apa? Hadis
3: mana yang disebutkan dalam hadis kursi? La yu'minun la talailam arbatin. Belum mukmin seseorang apabila belum bisa mengenal amparasia pada seorang mukmin. Jadi yang amparasia pada seorang mukmin itu seperti apa? Itu pertanyaan. Terima kasih.
1: Selamat. Jangan dulu tutup itu telepon Om Iwin. Om Iwin. Oke. Oke. Sudah tutup ya. Saja Andika. Ustaz Ishak akan menyampaikan penjelasannya.
0: Iya. Jadi, Masya Allah, kalau kita melihat bahasa wahyu, baik Al-Quran ataupun hadis atau hadis Qudsi, itu sudah bisa kita lihat dari sisi kekuatan bahasa dan struktur kalimatnya. Wanuti wahyu pasti bahasanya bahasa kuat dan tidak akan merusak tata bahasa. Yang berikut, cara mendeteksi apakah ini hadis maudhu atau tidak dilihat dari pola bahasanya. Akan ketika para ulama menyebutkan ada namanya rakaatul kalam. Ada kalimat yang memang tidak cocok ini bukan bahasa wahyu. Karena mau bahasa manusia bahkan bahasa orang Arab pun tidak akan memenuhi standar. Kenapa saya Pak Iwin kenapa saya tadi ingin Pak Iwin itu membacakan hadis itu pelan-pelan dan kemudian kita komentari. Saya ingin tunjukkan sebenarnya di mana letak kesalahan dari sisi bahasanya. Karena bahasa wahyu tidak akan pernah salah. Kalau tidak beriman kecuali tidak beriman seseorang di antara kalian kecuali mengetahui yang rahasia. Kita khawatir di mana Allah meletakkan keimanan seseorang pada sesuatu yang dirahasiakan. Walaupun jika tahu tahu tiati, berarti cuma tidak beriman. Makanya kalau kita melihat redaksi hadis, ya ada redaksi yang seperti itu, tapi tidak menyebutkan yang namanya rahasia. La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba. Kata Nabi, bila tahu imani watongota kecuali beriman kepada yang empat, ya yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, di mana dia meyakini bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian rasul adalah utusan Allah, kemudian wa yu'minu bil ba'ats dan beriman kepada hari kebangkitan, wa yu'minu bil qadar dan beriman kepada qadar Allah. Redaksi yang empat rahasia itu saya ingin deteksi di penyampaian Pak Imin tadi, tapi terlalu cepat. Sudah dua kali, hingga kami tidak bisa deteksi secara sempurna.
1: Iya. Baik. Kita orang ke penelpon, tahan dulu ada penanya, ini dari Malahu, lantai 7, tinggi sekali ini, di sana ada Pak siapa ini? Pak Rahnus. Ustadz, biasanya setiap waktu orang meninggal dunia itu disampaikan di sambutan, apabila jenazah punya utang maka mohon disampaikan kepada kepada keluarga yang meninggal. Nah, kenapa cuma utang si orang yang meninggal yang disampaikan, sementara orang yang hidup yang punya utang pada orang yang meninggal itu tidak disampaikan, Pak Guru?
2: Baik. Sebenarnya dulu, onu saya selama ini sebutan onu jumbo lolo Thailand tebuti ati wil de lam do me pasambe aju doi barang ini yang balak janji pasambe keluar menyelesaikan dengan secara baik. Wah itu lo baru siap bilat Thailand itu kau me bari dia boleh poyong ilang orang karena bolu itu lo mampu bapak kita mampu nuh el Thailand tu jalan mari lebih buat el Thailand itu. Nah, sehingga itu tuh memayari Bilal itu bila pemasalahan Nabi itu dengan cepat-cepat kan mahalima beti pepo lingkahi beti ya. Jadi yang pertama adalah memberi makan pada musafir, mempunikat tabua wala untuk mahilami punika lapata itu memayari Biloli motobati ini kan mengolong ajanan tapi pepo lingkahi maksud memayari Biloli itu jadi jepo hepoyon dalam tebetia maka kesempatan Marco sempat nak di gaji 13 mesti pegawai Marco sempat naik ke level 13. Dia nunggu gaji 13 bilang dia 19 dan 23 mesti mampu ada lena. Bila dia kesempatan pertama indah, kesempatan pertama dia mama odoi malima. Dia ke pura gaji 13 wai.
1: Insyaallah.
2: Kemudian saya tambahkan ke Pak Mansur itu yang itu. Jadi takbirul hari raya itu Pak Mansur itu memuhaina tullah sautun lahul arba'ai hari kan bu 4 hari itu
1: yeah.
2: Bu arahul arba'
1: arba'
2: patah hamis itu sautu bukan dari negara ibu mah dulu itu penjelasannya ya ada itu Pak Mansur bahwa itu harus kita itu syariat artinya zaman itu pertama ma utimam oing atau jamaah ma bu amri muhime luah ma ilmu iyo ma malokolo utiye. Nah ini kan yang sekarang yang berlaku. Misalnya juta lio masuknya tu dia betul mantan iman. Dia boleh kadang-kadang dapat kekeringan atau tu itu yo. Wow jauh. Dia boleh ini tu dia baca. Wow dia boleh pelajari. Umumnya itu begitu. Ya, bawa pahui mana betul kami ubah itu. Bahkan dari 5 hari ada 10 hari. Tapi dari awal bukan setelah hari tasrik. Karena betul lawan di tasrik dia tas 10 hari yang telah sahut tu. Oh lo lah nggak begitu. Oh nomor 4 itu tasrik ini. Itu kira-kira Pak Mansur ya.
1: Silakan. Iya. Ada pertanyaan di WhatsApp ini juga Pak Guru dan Ustadz Ishak. Ada teman saya dia diponis penyakit gula diabetes. Katanya penyakitnya sembuh dengan minum cap tikus. Pak Guru.
2: Ya. Tidak benar pertanyaan ini letak itu di Pak Ishak ya Pak Dokter. Ina Allah betul alih bahita tidak benar haram sama pertanyaan betul itu. Jadi petilang gula penyakit betima pilih Allah Ta'ala ulu demi bo ini dia haram walaupun Allah Ta'ala boleh menyetap cap tikus segala macam cap udu yang tanggul lemak udu jadi sebenarnya dia ya lo artinya tilang gula nemo itu tilang gula nemo wah utan najisi apalagi itu haram tidak boleh tak ada sama itu menerima waktu malih setiap penyakit beti oh nemi wala ea apa tak boleh itu tapi boleh jangan mama lu udah halat itu memang pertama poe wali ma musyri mengilori sehei nilori lima itu malu tidak boleh karena hukum al halal bayinun al haram bayinun jadi haram mu halal itu mah jelas kalau tidak jelas antar wajah subhat karena subhat berarti bahkan bakal haram juga. Kira-kira itu.
1: Iya. Lanjut. Menambahkan atau lanjut ini ada pertanyaan bagus juga Ustaz. Perlu juga ini karena berkaitan dengan profesi. Saya baca ya. Bagaimana hukum menggunakan wig atau rambut palsu? Ya. Perempuan jadi sama hidup, laki-laki ini sempat menggunakan wig ini rambut palsu.
2: Jangan hidup dalam kepalsuan Pak Ishak. Jatuh dulu Pak Ishak. Jangan kedua palsu gigi palsu. Ya mata palsu kacang
1: gigi palsu
2: kuku palsu ya rambut palsu bicara palsu jadi tonton apa sih hidup dalam kepalsuan
0: ya jadi olojuh tabuang mata datang kepada Nabi dan mengeluh ketika bahwa walai tabuang mata itu dunggal penyakit tolonggongi yo hingga rambutnya rontok. Kemudian dia bertanya apakah boleh menyambungnya. Nabi langsung menyebutkan bahwa dan ini yang saya sering sebut bahwa bahwa menyampaikan agama itu ada juga nadiran, ada peringatan keras. Apa kata Nabi? La'anallahul wasilata wal mustausila. Tutulia tutu eya baita. Mula'anati mata tamonya, tamo sambungi huo iyo dan minta disambung. Jadi
2: dulota.
0: Dulota.
2: Dulota.
0: Dulota.
2: Tamo humbuto wa.
0: Tamo humbuto wa. Tamo hilem me ihumbuto. Jadi dia. Atau hata lo dalil buat. Wano kita bilhen ke bola. Wano agama upol-upol itu atau tutup mulut. Kita amalkan hadis ini. Wano kita bilhen ke bola. Berarti wano agama itu. Berarti mas. Mulai mengadai dalam kehidupan kita. Ibu biasa lima kok pemak lo. Bahwa pemakna tahu tiap hadis itu padahal
2: betul
0: tiap diksi dari hadis ini pakai lah jadi apa namanya seperti itu.
1: Pak Guru mau menambahkan atau
2: ya yang berapa mencetil Allah di lini Nabi zaman mencetil maitom mencetil wae mali berarti apa sama lihat Allah nyamanya mengembalikan ada umat itu mabah itu berarti yang mengerjai nato guril ya itu Allah terambut ini mandi disambung-sambung. Nah yang sampai seperti itu dan jelas tidak boleh, kalau tidak boleh itu artinya jangan lagi ditanya bagaimana hadisnya bagaimana itu, kalau sudah disampaikan lah agama sudah itulah dia punya keputusan bahwa Allah itu tidak untuk kope-kopein itu etangan itu bulan dan tetap kadang-kadang pusuhan itu kadang-kadang kadang-kadang memunyuh-munyuh tok-tok wapata Allah mengikuti nato dia jadi masalah. Kalau dia lalu jauh kurban, jauh kau tahu liu itu sudah. Padahal kurban yang bonti adalah kurban, padahal mampu api ngolot satu atau kelompok kurban itu tidak boleh dikatakan kurban begitu kan?
1: Ya, ya, ya, ya. Ya, Pak Guru, Ishak, ini waktu sudah mau habis ya. Singkat sekali, padahal masih banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam benak-benak para pendengar ini. Karena masih ada hal-hal yang menggantung, ada juga pemahaman yang belum sepenuhnya utuh. Tapi ini wajar ya, karena ilmu itu memang tidak harus selalu diserap hanya dalam satu kesempatan. Tapi tidak usah khawatir, banyak sekali di Gorontalo ini kajian-kajian yang memang sudah diselenggarakan. Jadi silahkan bisa ikut-ikut kajian yang berkelanjutan. Iya, baik. Tidak dapat dengar Pak Guru. Tersebut.
2: Jadi religi pagi berarti sepanjang hari kan, sepanjang waktu kan.
1: Iya, sesuai
2: hari
1: topik.
2: Ahad sampai hari Senin.
1: Iya, ahad sampai Senin. Baik.
2: Sabtu ya.
1: Kita sudah di penghujung waktu. Syukran untuk Ustadz Ishak dengan Pak Guru. Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat semuanya. Ini narasumber religi pagi kita yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah memberikan pencerahan untuk kita semuanya di Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Dan pendengar yang belum sempat terlayani pertanyaannya, insya Allah kami backup di lain-lain waktu. Pak Guru, toduolo duai pomai amiatia tohulondalo. Silakan.
2: Terima kasih sekali lagi deh Basnas Provinsi Gorontalo yang dimotori Bapak Dr. Hamka, Pak Marutuki Pakaya, dan Pak Hasan Aja, Pak Kaji. Insya Allah jalan terus demi mengamankan umat dan demi kemaslahatan umat sendiri.
1: Amin, insya Allah.
2: Insya Allah itu lindungi Allah Ta'ala itu terjampil terkamu dihutuh-hutuh mulai tabati insya Allah ya Allah Ta'ala petunjuk hingga itu madu antum Allahumma inna nas'alu kehairaha wa khaira ahliha wa
1: amin.
2: Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillah bil amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.

0: Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar.
1: Saat ini sementara dilakukan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

0: Pendengar, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Memperingati hari lahir Pancasila ini dilakukan melalui upacara bendera mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah termasuk instansi vertikal. Di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, upacara peringatan hari lahir Pancasila berlangsung hikmat sebagai pembina upacara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di halaman kantor Gubernur kemarin. Saat membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan global, perkembangan teknologi informasi serta dinamika sosial yang terus berkembang, masyarakat lebih khusus generasi muda bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan kebijakan.
2: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding-dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
1: Gubernur menyatakan nilai gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak tergerus pengaruh negatif. Selain itu, seluruh aparatur pemerintah agar menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia.
3: Bupati Bualemo Rumpagau bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Tilamuta, Kabupaten Bualemo kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Rumpagau membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Dalam pidato itu disampaikan, peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Tema peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia, disebut sebagai penegasan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.
4: Tanggal 1 Juni 2026, kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Lebih dari sekedar seremonial tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penentu yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman pragmatisme fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
3: Dalam pidato tersebut, seluruh elemen bangsa khususnya generasi muda diajak menjadikan Pancasila sebagai living ideologi atau ideologi yang hidup dalam tindakan nyata sehari-hari. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Bualemo untuk terus menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bersama-sama melawan segala bentuk intoleransi maupun radikalisme yang dapat mengganggu persatuan bangsa.
0: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bualemo diharapkan ke depan dapat memberikan dampak signifikan terhadap seluruh masyarakat sekitar, khususnya yang kurang mampu. Di Kabupaten Bualemo, keberadaan sekolah rakyat mendapatkan antusias dari semua komponen, termasuk di dalam masyarakat. Anas Yusuf, warga Bualemo, mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat telah dibangun di Kecamatan Wonosari, memberikan manfaat bagi warga Bualemo umumnya, karena wilayah ini memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Selain itu, dibangunnya sekolah rakyat di Kecamatan Wonosari telah sesuai dengan kebutuhan warga setempat, mengingat fasilitas sekolah yang ada di wilayah itu masih sangat terbatas. Menurut Anas, dibangunnya sekolah rakyat sangat membantu masyarakat di lokasi tersebut.
5: Sebagai warga tentu sangat-sangat bersyukur sekali, karena sekolah rakyat ini kan diperuntukkan terutama bagi warga yang kurang mampu, dan kebetulan sekolahnya di Bualemo. Sehingga yang paling diuntungkan ya masyarakat Bualemo. Yang kedua, kebetulan memang dibangunnya kan di daerah Wonosari. Ya, Wonosari itu memang daerah punya potensi sangat besar di bidang pertanian. Lalu juga memang fasilitas sekolah di sana memang masih terbatas. Sehingga dengan dibangunnya sekolah ini tentu sangat-sangat membantu sekali masyarakat, khususnya yang ada di lokasi sekolah rakyat tersebut. Dan alhamdulillah, pemerintah daerah Bualemo dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati menyiapkan lahan tersebut. Inilah salah satu pertimbangan sehingga sekolahnya dibangun di Bualemo. Lalu saat ini memang progresnya sementara digenjot untuk bisa digunakan tahun ajaran baru nanti.
0: Sebagai warga masyarakat Bualemo, ia pun mengapresiasi dukungan dari pemerintah Kabupaten Bualemo selama ini yang telah menyiapkan lahan guna pembangunan sekolah rakyat tersebut. Pendengar, pemerintah Bualemo melalui Dinas Sosial dan PMD saat ini terus melakukan sosialisasi penjangkauan calon siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi. Sekolah rakyat terintegrasi ini untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis.
3: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bualemo terus melakukan penjangkauan calon siswa baru untuk sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo. Penjangkauan dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo Safrudin Lamusu saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, saat ini pihaknya bersama tenaga pendamping sosial TKSK dan seluruh OPD turun langsung ke desa-desa melakukan pendataan calon siswa baru dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap tidak ada dari keluarga miskin di Kabupaten Bualemo yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya warga yang masuk kategori desil 1 dan 2. Menurut Safrudin, sekolah rakyat terintegrasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu dengan seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan secara gratis dan sistem asrama yang ditanggung negara.
6: Saat ini sementara dilakukan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ada 33 orang tenaga pendamping sosial dan 7 orang TKSK dibantu oleh seluruh OPD sementara penjangkauan di setiap desa. Kami berharap tidak ada warga Bualemo yang memiliki anak di desa 1-2 yang kategori miskin yang tidak memperoleh layanan pendidikan. Sekolah rakyat tersedia untuk menampung dengan segala layanan gratis dan diasramakan. Semuanya dipelihara oleh negara. Sehingga untuk penjangkauan sekarang sudah berjumlah 161 orang dari 270 target yang dicari, yakni 90 SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini kami akan menjangkau dan mencukupi jumlah kuota yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial.
3: Hingga saat ini jumlah penjangkauan calon siswa baru yang berhasil dijangkau telah mencapai 161 orang dari target 270 siswa yang dibutuhkan. Kuota tersebut terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 SMP, dan 90 siswa SMA. Safrudin menegaskan seluruh kecamatan di Kabupaten Bualemo akan menjadi sasaran penjangkauan agar semua anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Proses penjangkauan calon siswa untuk sekolah rakyat terintegrasi 71 Buah Lemo terus dilakukan sebagai upaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Selain melakukan penjangkauan calon siswa, pihak sekolah juga mulai mempersiapkan pelaksanaan proses belajar mengajar agar kegiatan pendidikan dapat berjalan maksimal saat tahun ajaran dimulai. Selengkapnya kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Buah Lemo, Muhammad Saifuddin.
7: Penjangkauan siswa baru untuk di sekolah rakyat ini bagaimana prosesnya, Pak? Silakan.
8: Baik, Bapak. Untuk penjangkauan di sekolah rakyat itu, kami berdasarkan basis data. Ada basis data by name dan by address yang keluar dari Kementerian Sosial yang di cross-check sama teman-teman dari pendamping PKH, Dinas Sosial Kabupaten Buah Lemo, serta BPS untuk meng-cross-check mereka benar-benar di desil 1 dan desil 2. Nah, proses penjangkauannya, pihak PKH, pendamping PKH, dan BPS itu nanti turun ke rumah-rumah ya, sasaran yang by BNBA tadi, BNBS tadi, untuk didata dan ditanyakan kesediaannya terkait untuk bergabung di sekolah rakyat. Seperti itu, Bapak.
7: Kalau sekolah sendiri sekarang ini tersedia berapa ruang belajar begitu, Pak?
8: Kalau untuk sekarang ini kan kami posisinya sekolah rintisan, itu ada 3 ruang kelas. Tapi sekarang ini dalam proses pembangunan sekolah rakyat permanen yang ada di Wonosari, gitu ya, tepatnya di dekat Tugu KTM Wonosari, itu pembangunannya masing-masing gedung SD, gedung SMP, dan gedung SMA yang bisa mengcover untuk 1000-an lebih murid, Bapak. Nah, untuk tahun ini kami dapat kuota 3 rombel untuk jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Masing-masing rombel itu 30 siswa. Jadi kami target di tahun ini penjangkauannya untuk targetnya 270 siswa untuk 3 jenjang.
7: Pak, ini kan masih akan dilakukan konfirmasi kesediaan begitu dari keluarga yang masuk desil, Pak. Nah, kalau misalkan ternyata keluarga itu tidak memilih sekolah rakyat, bagaimana, Pak?
8: Kalau misalkan keluarganya memilih tidak bergabung di sekolah rakyat, maka pihak Dinas Sosial dan Pemda itu meyakinkan kembali dan memastikan tanggung jawab dari keluarga tersebut untuk memastikan anaknya tidak putus sekolah, gitu sih, Pak. Karena prinsipnya kan ketika ngomong penjangkauan berarti anak-anak ini anaknya keluarganya memang mengizinkan ada di sekolah rakyat seperti itu. Tapi kalau tidak, maka harus dipastikan terlebih dahulu keluarga ini anaknya tidak sampai putus sekolah gitu.
7: Sebenarnya ada juga yang warga miskin yang memang perlu untuk di cover atau dijangkau dalam sekolah rakyat ini, tapi tidak masuk dalam data tadi itu, Pak. Nah, kalau misalkan dari segi kuota belum terpenuhi begitu, apakah mereka memungkinkan begitu setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, Pak?
8: Kalau itu juga memungkinkan, Bapak, untuk terkait misalkan ada keluarga yang dirasa kurang mampu gitu ya, tapi misalkan ternyata tidak masuk di by name by address tadi, bisa dilaporkan ke tim BKH untuk dicek bersama BPS. Nanti di cross-check kembali terkait tentang desil 1 dan desil 2-nya. Kalau memang kan ternyata bisa masuk di desil 1 dan desil 2 atau bisa mengcover, bisa memenuhi yang belum terpenuhi tadi kuotanya, itu diizinkan, Bapak. Tapi target utamanya memang yang desil 1 dan desil 2 terlebih dahulu.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan menjadi duta intelektual yang mampu mengharumkan nama Gorontalo. Menurut Ida, generasi muda perlu memiliki disiplin, wawasan luas, kemampuan bekerja sama, serta cita-cita yang jelas sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh karakter, tanggung jawab, dan semangat untuk terus belajar. Ida berharap anak-anak muda Gorontalo dapat mengambil peran dalam berbagai bidang pembangunan serta menjadi representasi daerah yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.
2: Untuk kalian, akan menjadi apa kalian? Nah, untuk itu gantungkanlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Ya, jangan kalau ditanya cita-citanya apa, tidak tahu. Sehingga ini rasa disiplin dan rasa kerjasama dengan tim ini fokus tentunya perlu kalian tingkatkan. Jadilah duta-duta, duta-duta yang terbaik untuk Provinsi Gorontalo. Tidak hanya lewat ajang baris-baris ini, tetapi bisa menjadi duta bahasa, bisa menjadi duta wisata, bisa menjadi duta-duta intelektual yang lain, yang dimana kalian harus mempunyai wawasan yang tinggi.
1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia menurutnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi Gorontalo yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, Nixon Entengo, menilai peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum memperkuat ideologi bangsa di tengah berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi. Menurut Nixon, penguatan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk media, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda. Selain memperkuat ideologi bangsa, momentum Hari Lahir Pancasila juga dinilai penting untuk mempererat persatuan nasional serta menjaga stabilitas daerah yang menjadi fondasi utama pembangunan. Nixon mengatakan tantangan seperti penyebaran hoax, radikalisme, intoleransi, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, harus dihadapi dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ketika berbicara momentum Hari Lahir Pancasila, ada beberapa catatan juga dari kami ya. Yang pertama, kaitan dengan penguatan ideologi. Ini yang selaras yang mungkin dari generasi muda menginginkan hal yang sama, bagaimana memasifkan ya, maupun pengalaman dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, penguatan ideologi bangsa ini tidak bisa cuma di pemerintah saja. Yang kedua, catatan dari kami adalah bagaimana momentum ini juga menjadi bagian dari untuk lebih mengeratkan ya, kaitan dengan persatuan nasional. Kemudian yang berikut kaitan dengan yang kita sebut dengan penguatan ketahanan nasional dan stabilitas daerah. Bahwa di mana-mana yang namanya pembangunan ya, itu tidak akan bisa berjalan lebih optimal kalau kemudian dari sisi stabilitas ini tidak berjalan. Nah, tentu di situ sempat disinggung menyangkut yang namanya hoax, yang namanya radikalisme.
1: Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan demi menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buale memastikan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani jagung. Laporan Andi Sanga.
4: Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bualemo dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para petani jagung. Tantangan saat ini bukan lagi pada ketersediaan stok, melainkan pada tingkat penyerapan atau penebusan pupuk oleh petani yang telah terdaftar sebagai penerima. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo, Andi Faisal Huruji, mengungkapkan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Bualemo saat ini tergolong sangat memadai. Untuk pupuk jenis NPK, kuota yang ada mencapai 21.765 ton, sementara pupuk urea sebanyak 20.183 ton. Menurutnya jumlah ini sudah mampu memenuhi kebutuhan kurang lebih 47.905 hektar areal pertanian jagung yang ada.
5: Pupuk alhamdulillah di Bualemo itu lumayan banyak, tinggal petaninya mau tebus atau tidak. Kita kalau cuma pupuk ada 21.765 untuk NPK, 20.183 itu untuk rea. Jadi saya rasa kuota ini bisa memenuhi sesuai dengan harapan petani yang lahan eksisinya sekitar 47.905 hektar.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo mendorong seluruh petani untuk segera melakukan penebusan pupuk sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Ini penting agar alokasi yang diberikan pemerintah pusat di tahun ini bisa termanfaatkan sesuai harapan serta mendukung peningkatan produktivitas jagung di Kabupaten Bualemo.
1: Potensi budidaya udang faname di Kabupaten Gorontalo Utara terus menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Selain produksi yang terus bertambah, pengembangan kawasan tambak juga terus dilakukan guna meningkatkan kapasitas budidaya. Pemerintah daerah mencatat adanya penambahan areal tambak melalui investasi baru yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Dengan bertambahnya luas lahan budidaya, produksi udang faname diharapkan semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian masyarakat pesisir. Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, Ramlah Mustafa, menjelaskan produksi udang faname di daerah itu mengalami peningkatan sekitar 3% setiap tahun.
6: Untuk produksi udang faname meningkat sekitar 3% setiap tahun. Untuk potensi kita untuk Kabupaten Gorontalo ini kurang, dengan luas pantai kita 317 km. Dan untuk potensi perikanan budidaya khususnya tambak udang kita mencapai kurang lebih 741 hektar. Karena di tahun kemarin awalnya 601 hektar ditambah dengan yang sekarang sementara membangun di Desa Hutokalo itu Kecamatan Sumalata Timur itu PT Hutokalo itu yang super intensif itu kurang lebih lahan yang ada di situ 40 hektar, tapi yang sementara existing itu baru 30 hektar.
1: Peningkatan produksi udang faname tersebut menunjukkan besarnya peluang pengembangan sektor perikanan budidaya di Gorontalo Utara. Wilayah pesisir yang luas menjadi modal penting untuk mendukung pertumbuhan usaha tambak udang. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemanfaatan potensi tersebut agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan potensi yang dimiliki, Gorontalo Utara berpeluang menjadi salah satu sentra produksi udang faname di Gorontalo. Pendengar, petani di Gorontalo diajak untuk mulai menerapkan diversifikasi tanaman guna menjaga kesuburan lahan pertanian. Ketergantungan pada budidaya jagung secara terus-menerus dinilai dapat mempercepat berkurangnya unsur hara dalam tanah. Karena itu pola tanam bergilir menjadi salah satu solusi yang tepat dilakukan petani. Selain menjaga produktivitas lahan, langkah ini juga mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid menilai pentingnya mengombinasikan jagung dengan tanaman lain yang mampu membantu memulihkan kondisi tanah.
7: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus. Karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam. Setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen, misalnya palawija dan sebagainya. Sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
1: Menurut Jamaluddin, jagung merupakan tanaman yang membutuhkan banyak unsur hara sehingga tidak ideal ditanam secara terus-menerus pada lahan yang sama. Ia menyarankan petani untuk menanam palawija setelah masa panen jagung sebagai bagian dari pola tanam bergilir. Tanaman palawija dinilai dapat membantu memperbaiki keseimbangan unsur hara yang telah berkurang akibat budidaya jagung. Dengan pola tersebut, kesuburan tanah dapat lebih terjaga dalam jangka panjang. Diversifikasi tanaman juga diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan di Gorontalo. Pendengar, keberadaan Kabupaten Gorontalo yang letaknya cukup strategis menyebabkan Gorut mulai dikenal sekaligus dilirik oleh para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini. Saat ini berbagai potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gorontalo dapat mendukung program serta kegiatan pemerintah daerah. Abdul Wahapaudi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Gorontalo Utara, mengemukakan daerah ini dekat dengan bandara sebagai akses pendukung menuju di beberapa tempat yang ada. Selain itu, Kabupaten Gorontalo Utara juga dilengkapi dengan dua pelabuhan, yakni Kuandang dan Pelabuhan Samudra Anggrek. Khusus Pelabuhan Anggrek, fasilitasnya berstandar internasional, mampu melayani kapal dengan berbagai ukuran, dan untuk keberadaan Pelabuhan Kuandang, ungkap Asisten 1, lebih diarahkan pada kegiatan antar pulau menghubungkan masyarakat yang berada di wilayah pesisir.
8: Kita bersyukur di Gorontalo Utara ini pelabuhan kita dua, Pelabuhan Samudra yang ada di Anggrek, kapal sebesar apapun bisa sandar di situ. Kami tinggal selisih kalau tidak salah 50 meter dengan pelabuhan itu, dengan kedalaman lautnya di situ, dan kapal sebesar apapun bisa di situ. Kedua, karena kita punya pelabuhan yang kuat di sini antar pulau, itu sudah dari dulu.
1: Dikatakan sebagai wilayah pesisir yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, membuat Pemda Gorontalo Utara berupaya memberdayakan masyarakat di daerah ini. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Saboking mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: ada Ultimo rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Ebeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo ataupun yang baru stay tune di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasi live streaming RRI Digital. Anda bisa mendengarkan kami dimanapun, kapanpun. Yang mau jalan-jalan juga ya di Gorontalo, pengen kuliner apa itu ada di situ semua. Ada feature khusus untuk UMKM. Dan ini informasi pagi hari ini pendengar untuk Anda masyarakat Gorontalo berupa radiogram dari Pemda Kabupaten Bualemo ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Disampaikan nih ya bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Dan program ini pendengar menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara. Ingat, pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah ya, nantinya siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Di mana program Sekolah Rakyat 71 ini diprioritaskan, ya, diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Jadi ingat, program ini menyediakan pendidikan gratis dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, SMA. Nah, dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai 12 tahun, SMP usia 13 sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Jadi untuk kuota penerimaan juga ada ya. Kuota penerimaan siswa baru itu sebanyak 9

silakan ya. Ini informasi dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKS Kabualemo ya. Sekian informasi pagi hari ini untuk Anda pendengar dari Pemda Kabupaten Bualemo. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Asuransi Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
0: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
1: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
0: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/.

0: Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional berkarakter dan unggul.
2: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo.
3: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Gorontalo.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah, Gambus Gorontalo sudah menemani suasana pagi Anda di hari ini, edisi 2 Juni 2026. Mengudulaan mengutato mengutilo mengutiamu ololo habari todumodu pobotia paladu usalamati olanto nga amila top hulontalo boti dulahu salasa ma to bulan Juni ololo habari insyaallah debo sesehati meambo. Kalaupun ada yang lagi terganggu kesehatannya, semoga segera disembuhkan oleh Maha Penyembuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat budaya, musik gambus masih ada, tetapi kita jeda dulu dengan yang satu ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

Abad budaya Mak Nimbong merupakan tradisi syukuran panen yang dijalankan oleh masyarakat Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilaksanakan setelah warga menyelesaikan masa panen padi di sawah dan di ladang mereka. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul di rumah adat atau lumbung padi untuk membawa hasil panen terbaik sebagai simbol rasa syukur. Tokoh adat kemudian memimpin doa bersama yang ditunjukkan Maksud kami yang ditujukan kepada Tuhan atas rezeki dan hasil pertanian yang diperoleh. Selain menjadi bentuk penghormatan terhadap alam, kegiatan ini juga diisi dengan jamuan makan dan pertemuan keluarga besar. Mak Nimbong menjadi salah satu cara masyarakat Toraja menjaga hubungan sosial sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan perjalanan di program-program acara Nusantara pagi hari ini, Uma Loali dengan berbagai informasi dan juga musik, dalam hal ini lagu daerah Senusantara, kami mohon perhatian Anda sejenak sahabat budaya. Dan ini informasi berupa radiogram yang berasal dari Pemda Kabupaten Bualemo, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini sahabat budaya menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, dan perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa, yaitu SD usia 7-12 tahun, SMP usia 13-15 tahun, dan SMA usia 16-18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD dan 90 siswa SMP serta 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 ini, sahabat budaya, berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Monosari, Kabupaten Bualemo. Nah, kalau untuk Anda sahabat budaya yang ingin mendaftar, ini kami informasikan bahwa pendaftaran tidak ada biayanya, tidak dipungut biaya, dan atau gratis ya. Pendaftarannya tidak dipungut biaya atau gratis dan dibuka sampai tanggal 15 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjutnya, sahabat budaya bisa memperolehnya melalui Dinas Sosial dan juga PMD Kabupaten Bualemo serta pendamping PKH dan juga TKSK di Bualemo.

0: bola.
1: Boodelo kasubi ila lipa.
2: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
3: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, kami update informasi Anda tentang pemulangan jemaah haji kloter pertama, yaitu pemberangkatan 31 Mei 2026 yang diberangkatkan BTH 1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain. Satu kloter jemaah haji Indonesia yang berjumlah sekitar 393 orang itu terdiri dari 388 jemaah haji dan 5 orang petugas. Jumlah ini bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan, misalnya 360 orang atau 446 orang. Pelepasan kloter perdana dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah pejabat juga turut hadir di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jamaah haji. Dan sahabat budaya, alhamdulillah semuanya sehat walafiat, kembali dengan insyaallah haji yang mabrur. Seperti yang disampaikan oleh PPIH Arab Saudi yang juga menegaskan bahwa pelayanan terhadap jamaah tetap menjadi prioritas hingga pemulangan kloter terakhir. Petugas diminta tidak mengendurkan pelayanan meskipun puncak ibadah haji sudah berakhir. Pemulangan gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah ini, sahabat budaya, berlangsung sampai 22 Juni 2026. Jadi jamaah gelombang kedua nanti akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Dan memang pemulangan terakhir itu dijadwalkan berakhir 30 Juni 2026. Jadi PPIH berharap seluruh proses pemulangan bisa berjalan lancar, aman dan nyaman bagi seluruh jamaah haji di Indonesia. Informasinya, sahabat budaya, bisa Anda baca di rri.co.id. FM 95,1 MHz.

0: Info Cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa 2 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Buntulia, Randangan, Duhia Daa, Marisa, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Dengilo, Mandanggu, Tolinggula, Atinggola, Bulango Ulu, Suawa Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Paguyaman, Paguyaman Pantai, Bilato, Biluhu, Bongomeme, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Biluhu, Batu Daa Pantai, Dungalio, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 24 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 26 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.
2: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kami masih terus mengawal beberapa informasi-informasi penting untuk Anda dengarkan di Pro 4 RRI Gorontalo. Pagi ini bersama Titatu, tapi ke ruang dengar Anda masih akan Titatu setel dulu lagu-lagu daerah Senusantara.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Kali ini kita tuh ajak Anda semuanya sahabat budaya untuk menyimak informasi dari Sorong Selatan. Di sana ada masyarakat adat Gemna Kabupaten Sorong Selatan bersama IHI atau Institut Hijau Indonesia melakukan FGD atau menyelenggarakan FGD Focus Group Discussion tentang program Speak Justice and Digital Democracy Initiative. Dan sahabat budaya, diseminasi publik hasil riset ini terkait dengan begitu banyaknya ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah adat suku Gemna dan Tehit, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, tetapi terancam ya. Kegiatan ini sahabat budaya menghadirkan kepala sukunya, ada tokoh masyarakatnya.

0: tokoh perempuannya dan juga tokoh pemudanya, ada kepala kampung, akademisi dan juga pegiat lingkungan membahas masa depan hutan adat dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di wilayah adat Gemna sendiri ini perlu diketahui juga ada bentangan distrik. Ada dua distrik, yaitu distrik Teminabuan dan distrik Konda. Sampai dengan saat ini masih menyimpan kawasan hutan adat, sumber pangan sagu, dan juga ruang hidup masyarakat adat yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Nah, sahabat budaya mengudula amungutato, menguti lomungutiamo, Herit Ani sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Gemna menyampaikan bahwa apresiasi terhadap pelaksanaan FGD tersebut menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat adat, khususnya terkait rencana investasi perkebunan kelapa sawit. Dan informasi terkait rencana pengembangan sawit di wilayah adat Gemna ini memang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak perusahaan kepada masyarakat luas, karena ada sebagian masyarakat yang sudah memberikan dukungan terhadap rencana investasi tersebut, sehingga diperlukan klarifikasi langsung dari perusahaan tentang luas lahan yang akan digunakan. Informasinya, sahabat budaya, sekali lagi ada di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di 58 menit dari jam 7 pagi. Sahabat budaya mengudula among utato, mengutilu mengutia amo, dilalipata olo modungo hupoli, obrolan nipakuni. Waluo topik ingon tibotia, sahabat budaya, amiatia poli mau poha dirimai topik-topik u gagada silita lo, ya. Dan, todua lo mau berpartisipasi melalui layanan komentar di Facebook. Karena Amiatia Poli mau live top Facebook lo Pro 4 RRI lo Hulontalo. Anu adito sahabat budaya tita tu tuntaskan untuk program Uma lo wali dumodo poboti ya. Insyaallah Poli mau dudung kaya Poli to lombu meambo u hari-hari lainnya ya. Sahabat budaya mengodula mengota tu mengotilo mengotiamo tetaplah bersama kami Pro 4 RRI Gorontalo.
0: FM 95,1 MHz.